0: terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak?
2: Tidak ada.
4: Dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
3: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Ya,
1: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk memorandum of understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspadai betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 291,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk

0: masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
1: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
0: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
3: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
4: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
3: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
5: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
3: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan Ibu Bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertigaereri, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Dan kami ingatkan mendengar, pukul 8 pagi, dialog aspirasi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, yakni mengenai topik Hari Anak Nasional. Sudahkah mereka terlindungi? Bersama dengan dua narasumber, yakni Edward Dewaruci SHMH, Dewan Pembina LPA Jawa Timur, pendiri atau Dewan Pembina Surabaya Children Crisis Center, dan juga bersama dengan Ermi Doen, Health and Nutrition Specialist UNICEF Perwakilan Jawa, Surabaya Field Office, bersama dengan host Sari Julia. Pada pukul 8 pagi mendengar sampai pukul 9 pagi, untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuman sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: Saatnya kita ikuti dialog interaktif berjaringan Sekor Wilno 10 Jawa Timur.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya. Dalam perjalanan Surabaya pagi ini di edisi hari Kamis 23 Juli 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk berdiskusi bersama dalam program Dialog Aspirasi berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, tema kita di edisi kali ini adalah Hari Anak Nasional, Sudahkah Mereka Terlindungi? Kami mengundang Anda nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami, menyampaikan pendapat, komentar, ataupun pertanyaan Anda melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, itu juga ada kolom live chat yang bisa Anda gunakan. Dan terlebih bagi Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, kolom komentarnya pun bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kita di pagi hari ini. Program Dialog Aspirasi di edisi kali ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, RRI SP Sampang, RRI SP Kediri, dan RRI SP Tuban. Dan kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber di pagi hari ini yang sudah tersambung melalui Zoom Meeting. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Mas Edward Dewaruci SAMH, beliau adalah Dewan Pembina LPA Jawa Timur, sekaligus pendiri Children Crisis Center, yang akrab kita sapa juga dengan nama Mas Tetet. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tetet.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
1: Salam sehat, sehat tentunya untuk Mas Tetet. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Ya. Selain Mas Tetet, ada juga narasumber saya yang kedua, Bapak Ermindun, begitu ya. Beliau adalah Health and Nutrition Specialist UNICEF, perwakilan Java Surabaya Field Office. Selamat pagi, Pak Ermi.
3: Selamat pagi, Mbak Sari. Selamat kenal, Mas Edward. Ya. Selamat Hari Anak Nasional.
1: Ya, selamat Hari Anak Nasional, karena bertepatan juga hari ini ya, 23 Juli spesial tentunya. Kita akan berbincang berkaitan dengan bagaimana sih perlindungan bagi anak-anak bangsa. Karena tentu kita berharap bahwa peringatan ini tidak hanya sekedar sebuah seremoni belaka. Namun ada hal-hal yang baik untuk terus meningkatkan berkaitan dengan perlindungan bagi anak-anak bangsa. Jadi bertepatan dengan hari ini, momentum untuk memperingati Hari Anak Bangsa, momentum yang menjadi pengingat begitu ya, bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun di balik peringatan ini, agaknya kita masih punya banyak pekerjaan rumah begitu Mas Tetet dan juga Pak Ermi begitu ya, bahwa kasus kekerasan terhadap anak, eksploitasi di ruang digital begitu ya, perundungan, bullying itu masih sangat banyak, belum lagi persoalan kesehatan gizi, akses pendidikan, ini juga menjadi sebuah tantangan yang dihadapi anak-anak Indonesia. Merujuk pada tema kita begitu ya di pagi hari ini, pertama saya ingin menanyakan kepada Mas Tetet terlebih dahulu begitu ya, bahwa Hari Anak Nasional itu selalu menjadi pengingat begitu ya, bahwa anak-anak itu punya hak yang harus dipenuhi. Dari sudut pandang LPA sendiri, gimana sih Mas Tetet melihat kondisi perlindungan anak di Indonesia hingga saat ini?
2: Ya, sebetulnya dari sudut pandang kami, kemajuan dan juga pemajuan, jadi kemajuan dan pemajuan terhadap perlindungan hak anak itu sudah semakin baik. Jadi pemerintah yang sebagai penanggung jawab proses bernegara ini itu juga sudah memberikan perhatian yang penuh terhadap upaya-upaya pemajuan hak anak itu dengan membuat beberapa regulasi yang itu pun juga sudah mulai penegakannya dengan tegas sudah dikerjakan. Terus upaya-upaya promosi yang lain, misalnya soal kabupaten kota layak anak, itu pun juga menjadi pemicu kabupaten kota layak anak itu membuat ruang yang aman, ramah, dan nyaman untuk anak bisa bertumbuh, berkembang gitu dalam rangka proses kehidupannya, sehingga upaya-upaya itu patut dihargai dan juga harus diapresiasi. Namun memang beberapa catatan yang menurut kami itu cukup memprihatinkan, tensi atau tingkat tingkat kekerasannya itu, kalau yang dulu misalnya hanya kekerasan verbal, tapi sekarang sudah mulai kekerasan fisik, misalnya kayak gitu. Atau seperti kasus yang terakhir di Sampang, Madura, itu yang satu anak terus menjadi korban kekerasan seksual 27 pemuda, itu kan juga jadi catatan yang cukup memprihatinkan gitu. Jadi artinya itu juga masih perlu dibenahi lagi. Kemudian kasus-kasus yang ada di lembaga-lembaga pesantren misalnya, itu juga di beberapa bulan terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir ini juga trennya semakin banyak, sehingga kebutuhan untuk pesantren ramah anak itu juga harus jadi perhatian khusus, terutama di Jawa Timur, karena Jawa Timur kan jumlah pesantrennya banyak. Yang lain juga soal anak berhadapan dengan hukum, itu tadi karena bentuknya itu semakin memprihatinkan, karena kalau kejahatan anak-anak yang dilakukan anak-anak itu wajar, biasanya kelasnya itu ya kalau pencurian ya mungkin pencurian helm, kotak amal, handphone gitu kan. Tapi ternyata sekarang selain narkoba yang mendominasi juga adalah sepeda motor, apa pencurian dengan kekerasan, merampas, perampasan sepeda motor, itu juga banyak kasus-kasus yang terjadi, yang itu juga jadi catatan kami di Jawa Timur. Dan tingginya usia perkawinan anak di Jawa Timur juga masih mendominasi. Jadi banyak banyak hal yang kemudian secara umum kita masih harus banyak berjuang untuk terus mengingatkan. Makanya mungkin Hari Anak Nasional ini adalah memang momen tahunan yang terus digunakan untuk setiap siapapun ya, pemerintah, masyarakat, dan juga orang tua sendiri, keluarga, itu juga harus terus mengupayakan dan juga memberikan upaya-upaya terbaik terhadap penegakan hak anak.
1: Ya.
2: Itu Mbak.
1: Baik. Ini gambaran begitu ya, bahwa ketika tadi dikatakan upaya mewujudkan perlindungan bagi anak sudah menunjukkan tren yang positif. Ada kemajuan dan pemajuan tadi kata Mas Tetet. Namun agaknya masih ada pekerjaan rumah yang besar yang harus sama-sama terus kita kawal. Bagaimana sih mewujudkan lingkungan yang sepenuhnya aman begitu ya bagi anak-anak? Nah, ini kontradiksi tentunya berkaitan dengan upaya menjaga kita banyak wilayah, mewujudkan kota yang ramah anak dengan fasilitasnya dan sebagainya. Agaknya di dalamnya juga masih menyisakan sejumlah cerita pilu. Nah, ini apa sih yang menjadi tantangan? Saya geser dulu ke Pak Ermi. Pak, apakah juga sependapat bahwa upaya dari pemerintah sudah sangat baik sebenarnya, namun agaknya PR ya, masih cukup banyak begitu ya, untuk lebih concern lagi, karena tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi bagaimana lingkungan sosial, lembaga pendidikan, masyarakat, keluarga, turut andil juga. Karena kalau sudah ada regulasi, sudah ada kebijakan, sudah ada program, masih ada begitu ya, hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mas Tetet. Nah, ini tentu ya harus seperti apa begitu ya, agar benar-benar mereka ini benar-benar terlindungi begitu, Pak Ermi. Apa komentarnya?
3: Ya, terima kasih Mbak Sari. Penjelasan Mas Tete sebenarnya membuka juga kita suatu apa ya, wacana di mana bahwa untuk membuat anak terlindungi itu dukungan regulasi, supporting environment sudah dibuat, banyak peraturan sudah dibuat, banyak upaya dari pemerintah sudah dibuat, tapi yang mungkin paling esensi buat anak adalah bagaimana mereka punya ranah yang aman dan nyaman. Jadi sebenarnya Hari Anak Nasional ini juga kita bersyukur Mas Tetet dilancurkan juga oleh pemerintah Gerakan Nasional Rana, ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Sehingga disitulah sebenarnya bagaimana kita menciptakan ruang-ruang untuk anak menjadi terlindungi, untuk disayangi. Itu bisa dirasakan karena buat anak, kita semua pernah jadi anak. Kayak, jadi buat kalau pengalaman menjadi anak sebenarnya ruang, kalau kita bawa kembali ke, kalau ditanya kita kembali apa sih yang akan kamu lakukan pada saat kamu kecil, mungkin ruang-ruang atau tempat-tempat yang paling aman dan nyaman adalah kasih sayang orang tua, keluarga, dan lingkungan. Mungkin itu perlu. Jadi karena kalau hal-hal seperti itu kita lupakan semua, kemudian kita hanya bertumpu pada pemerintah dan regulasi, mungkin itu instrumen untuk bagaimana mendukung penguatan itu. Tapi kembali kepada orang tua, guru, pengasuh, tadi disebutkan tentang pesantren yang aman, bagaimana orang-orang di sekitar lingkungan yang lebih luar itu bisa di apa istilahnya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Karena biar bagaimanapun anak itu akan mencari sesuatu yang sangat nyaman di dekatnya, dan pengalaman paling dekat dengan anak untuk mencari kenyamanan adalah kasih sayang orang tua dan keluarga. Sehingga mungkin itu perlu kita kembali lihat, apalagi dengan tantangan sekarang di mana keluarga juga sibuk, tuntutan ekonomi yang apa dan kesibukan yang tinggi, kadang-kadang hal kecil aja, kadang-kadang anak dibiarkan bermain dengan handphone, ibunya atau orang tuanya juga atau kakak adiknya juga bermain dengan handphone, jadi anak akhirnya mencari istilahnya pelampiasan dengan yang lain. Jadi bagaimana menciptakan ruang terkecil yang ada di lingkungan terdekat dengan anak itu lebih nyaman buat mereka.
1: Oke, baik. Ini juga yang sesuatu menarik untuk kita perbincangkan. Ketika mewujudkan ruang aman dan nyaman, begitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa masih banyak loh anak-anak yang ada di sekitar kita itu belum bisa mendapatkan haknya, utamanya dalam perlindungan, begitu. Tadi dikatakan oleh Pak Ermi juga bahwa untuk mewujudkan ruang yang aman dan nyaman dimulai juga dari lingkup keluarga dan juga lingkungan sosial. Kita melihat ada begitu banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, begitu ya. Itu adalah orang-orang terdekat. Nah, ini apa sih yang sampai hari ini menjadi kendala dan juga tantangan, begitu ya, bahwa seharusnya anak-anak ini menikmati masa tumbuh kembang mereka dengan aman dan nyaman. Ya, meskipun kita lihat gitu ya, persentasenya mungkin di wilayah A sangat kecil, di wilayah B juga beragam, begitu ya. Tapi apa yang masih menjadi sorotan ketika tadi juga dihadapkan pada fenomena ketika kedua orang tua bekerja, anak-anak juga dibiarkan sendiri, tidak mendapatkan ruang aman, tidak mendapatkan rumah dalam tanda kutip, dan juga kasih sayang. Nah, ini bagaimana juga Pak Ermi?
3: Iya, memang itu tantangannya. Sehingga sebenarnya ini kalau kita kembali, parenting akan kembali menjadi sesuatu yang sangat esensial. Bagaimana tadi Mas Tetet sempat menyebutkan tentang pernikahan dini, tantangan ekonomi dan lain-lain. Tapi sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa menjadi orang tua yang baik. Jadi penyiapan itu mulai dari hal terkecil sebelum kita sendiri punya anak, kita siap tidak punya anak. Gitu. Jadi penyiapan, apalagi kalau kita ngomong tentang siklus hidup, menyiapkan seorang, kita semua start dari siklus hidup kita, anak bertumbuh mulai dari dalam kandungan, itu sebenarnya sudah butuh perlindungan. Kita tidak melihat dia setelah menjadi istilahnya individu begitu dilahirkan, tapi mulai dari kandungan, perlindungan itu sudah mulai. Sehingga parenting itu aja bagaimana menyiapkan kita sebagai orang dewasa siap untuk menjadi orang tua yang baik, memberikan kasih sayang, perlindungan, dan bahkan kalau kita lihat tema tahun ini adalah sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depannya. Jadi ada esensi kasih sayang di situ, ada esensi perlindungan di situ, sama ada esensi investment di situ. Jadi anak juga adalah investment, bukan untuk orang tua tapi bangsa ini. Sehingga penyiapan itu mulai dari kandungan. Parenting menurut saya penting. Kemudian bagaimana selanjutnya norma-norma dalam keluarga, sosial, agama, kita mulai karakter ya. Karakter kita bangun gitu. Karena nanti setelah dia jadi anak, pasti dia juga akan jadi orang tua. Tapi dia akan start dari kita dulu sebagai orang tua yang sudah pernah jadi anak.
1: Karena kalau kita juga melihat begitu ya, seringkali kita juga berdiskusi bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Ya, mau tidak mau kita belajar sepanjang kita hidup bersama dengan anak-anak begitu ya. Bagaimana menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, penuh cinta, bisa memahami tumbuh kembang anak-anak, bahkan tadi memberikan perlindungan. Agaknya ketika ada sekolah atau pendidikan pernikahan itu menjadi poin penting agar di kemudian hari benar-benar orang tua memahami tugasnya ya, tanggung jawabnya sebagai pelindung dan juga pengayom anak-anak. Mas Tetet, bagaimana juga ketika melihat begitu ya, kendala dan tantangan? Kalau misalnya kita melihat perkembangan saat ini ya, kalau di zaman-zaman kita dulu akan sangat berbeda kondisinya dengan sekarang. Orang tua pun juga akan punya pengalaman yang berbeda begitu ya, dengan anak-anak yang mungkin lahir di generasi milenial, mungkin sekarang dengan generasi Z, Alpha ataupun Beta. Tantangannya akan berbeda, tapi upaya untuk perwujudan pelindungannya tetap menjadi poin penting untuk bisa menjamin tumbuh kembang anak-anak. Bagaimana Mas Tetet?
2: Iya, gini Mbak Sari, Dulu kan kita mengalami masa yang tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan digital lifestyle itu juga jadi persoalan.
1: Benar.
2: Jadi apa ya? Artinya orang tua yang bisa jadi orang tua itu tidak hanya orang tua kandung atau orang tua asuhnya itu aja, tapi ternyata anak-anak sekarang itu belajarnya dari Google.
1: Ya.
2: Dari ChatGPT atau dari Gemini gitu kan. Jadi artinya mereka sendiri itu kebanjiran informasi. Jadi kalau zamannya kita dulu mungkin cari informasi agak lambat ya. Cuman ada TVRI sama RRI misalnya gitu. Sekarang di YouTube kemudian di apa channel-channel informasi itu sangat banyak, dan
1: Banyak.
2: itu yang kemudian kadang-kadang membuat anak-anak kita bingung.
1: Hmm.
2: Nah, dalam posisi ini maka pola pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua pun juga harus berubah. Nggak bisa kemudian ada pengabaian di sana. Tidak bisa kemudian tidak ada proses literasi digital atau bagaimana sih sebetulnya menyikapi banjir informasi yang akan menerpa anak-anak itu. Itu kan juga harus jadi apa upaya-upaya yang harus dilakukan. Di sekolah sampai sekarang juga tidak pernah ada kurikulum khusus tentang bagaimana literasi digital yang sehat, mendapatkan informasi yang sehat itu seperti apa, terus memilah dan memilih informasi sehat itu seperti apa, kan enggak
1: Gak
2: pernah
1: ada.
2: ada di sekolah.
1: Benar.
2: Sehingga anak-anak itu dengan daya tahannya sendiri, mereka berusaha untuk bertahan sendiri dari informasi-informasi itu. Makanya mungkin di pemerintah sendiri kan sudah mengeluarkan PP
1: PP
2: Tunas
1: Tunas,
2: itu.
1: ya, benar.
2: Nah, tapi upaya-upaya teknis semacam itu mungkin akan bisa lebih efektif pada saat membudayakannya itu, atau cara membiasakan anak-anak itu untuk menggunakan gadget secara sehat itu seperti apa, itu harusnya ada dari lingkup terkecil, mulai mungkin
1: Keluarga ya.
2: pendidikan di ya, di PAUD. Atau justru bahkan fenomenanya kan meskipun diikutkan PAUD, tapi tetap habis itu ibunya atau ayahnya yang nganter itu tetap masih cara penggunaan gadgetnya juga tidak ada panduan yang seperti, kadang-kadang malah dibiarkan kan anak-anak itu pegang. Jadi apa screen time yang sudah kelewat dari waktu wajar anak bermain gadget itu juga kadang-kadang diabaikan. Nah, itu yang jadi persoalan di era yang sekarang gitu. Jadi memang peradaban yang bergeser kepada peradaban digital lifestyle ini yang juga harus diantisipasi, karena kemudian akhirnya anak-anak juga akan mengalami kebingungan apakah ini dunia nyata, apakah ini dunia maya misalnya gitu. Para pemain Roblox itu, anak-anak kita yang suka main Roblox, main apa game-game online yang kemudian akhirnya kecanduan dan tidak bisa lepas, terus terjerat pinjol misalnya gitu, itu kan juga jadi masalah baru sendiri gitu
1: Betul,
2: loh. Jadi
1: betul,
2: itu
1: betul.
2: yang juga akhirnya mesti diantisipasi, karena ternyata apa tren kemarin di waktu ada hari kesehatan mental kalau nggak salah di rumah sakit Menur itu, ternyata penghuninya itu banyak anak dan remaja yang
1: Benar.
2: betul-betul di terapi di sana. Nah, itu yang jadi beban tersendiri untuk orang tua zaman sekarang itu, bagaimana mereka bisa mengawal dan juga memberikan panduan supaya dalam menggunakan gadget dan juga proses kehidupan bersanding dengan pola digital ini bisa diarahkan kepada yang positif. Itu juga masih jadi perhatian juga sebetulnya.
1: Kalau kita bicara tentang perlindungan kan memang tidak hanya dari kehidupan di sekitar kita, lingkungan sosial atau fisik, tapi juga bagaimana mewujudkan perlindungan di ranah digital. Karena kekerasan pun juga agaknya sekarang sudah mulai berkembang, begitu kasusnya bisa kita lihat di mana-mana, begitu kan ya. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Tapi skema apa sih yang memang benar-benar harus begitu ya dilakukan saat ini untuk bisa itu tadi menyelamatkan generasi muda kita, termasuk memberikan perlindungan, gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang hari peringatan, memang ini momentumnya pas, tapi lepas dari ini akan kembali lagi gitu ya, dengan siklus kehidupan yang tadi katanya orang tua sibuk, anak-anak juga kemudian terlena juga menggunakan gadget, belum lagi dengan pergaulan-pergaulan yang sekarang ini luar biasa begitu ya, orang tua dihadapkan pada tantangan-tantangan seperti itu. Tidak hanya cukup sebuah regulasi atau kebijakan, toh PP Tunas pun dibuat untuk melindungi generasi muda pun masih banyak begitu yang kemudian abai, bahkan itu tadi tidak memiliki literasi yang baik sehingga menganggap ini adalah sebuah pembatasan hak dan lain sebagainya. Nah, ini harus seperti apa sih Mas Tetet agar benar-benar sama ya kita berkolaborasi, karena ini tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga lingkungan sosial, lembaga pendidikan, keluarga, seluruh elemen masyarakat lah turut andil di dalamnya. Apa yang memang diperlukan begitu untuk bisa menyelamatkan generasi muda kita atau anak-anak kita?
2: Menumbuhkan sikap peduli, jadi anakmu juga anakku, itu harus benar-benar tertanam ya di pikirannya seluruh masyarakat, para orang dewasa, bahkan juga terutama yang kaum pendidik ya. Jadi jangan sampai kemudian tadi ada pengabaian itu, Mbak Zari. Jadi begitu melihat ada suasana atau situasi di mana anak itu kita anggap dia akan menjadi korban karena kebiasaan buruknya atau karena situasi yang apa memang harus segera ditangani gitu, terus kita diam aja, nah itu masih jadi persoalan. Tapi kalau semua sudah menumbuhkan, punya tumbuh rasa peduli dan juga menganggap anakmu juga anakku tadi, itu akhirnya mereka pasti akan misalnya di jam sekolah gitu ya, terus ternyata dilihat, loh kamu kok nggak sekolah
1: ada jam bolos segini. Gitu ya.
2: Ternyata bolos atau apa, kan harus bertindak, jangan terus malah terus didiamin gitu. Jadi kalau di Surabaya mungkin karena secara strukturnya itu juga sudah mulai jalan ya, karena apa di setiap kelurahan atau kecamatan itu mungkin Satpol PP-nya kalau waktu keliling lihat anak-anak nongkrong di warkop, main game. Kan kalau warkop itu kan modalnya cuma wifi, wifi gratis gitu kan anak-anak itu ya.
1: Iya, iya, iya. Beli minum segelas gitu ya, udah menikmati wifi gratis gitu ya.
2: Nah itu kan kadang-kadang terus akhirnya mereka lupa waktu, terus bolos dan sebagainya. Itu terus kalau orang tuanya nggak tahu, taunya berangkat sekolah tapi ternyata ke nongkrong gitu sama teman-temannya, terus Satpol PP atas nama pemerintah dengan apa bekal Perda Perlindungan Anak yang ada di Surabaya, dia bertindak untuk kemudian memberikan pembinaan atau juga mengingatkan ke sekolahnya, itu kan jadi sebuah sistem. Jadi memang membangun sistem perlindungan untuk lingkungan yang aman, ramah, dan nyaman itu memang harus tadi. Jadi selain regulasi, aparat dan strukturnya itu juga bisa bergerak, paham. Terus budaya masyarakatnya memang tadi harus bisa tumbuh soal tadi apa, peduli tadi,
1: empati
2: itu
1: dan yang kepedulian ya,
2: anakmu juga anakku tadi, itu kalau budaya itu ada, maka perilaku-perilaku yang kemudian itu menjadikan anak rentan terus atau anak menjadi korban itu pasti akan semakin berkurang, karena kan pasti ingat gitu, kalau kalau misalnya dia tergoda dan kepingin menjadi predator anak-anak, akhirnya apa nahan diri karena punya kesadaran anakmu juga anakku, jangan-jangan nanti anakku bisa jadi korban atau ponakanku atau cucuku gitu kan. Tapi kalau itu enggak ada ya akhirnya kasus-kasus juga masih banyak.
1: Benar. Ini sesuatu yang menarik juga. Nanti saya coba tanyakan juga ya kepada dua narasumber, bahwa ketika kita menganggap anakmu adalah anakku adalah anakmu, ini berkaitan dengan empati dan kepedulian. Seberapa peduli sih masyarakat Indonesia? Karena ini juga salah satu kunci begitu ya untuk tadi bisa mewujudkan perlindungan. Ditahan dulu. Mas Etet sama Pak Erumi, ada pendengar yang juga ingin join juga berdiskusi bersama kita. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
4: Ya, selamat pagi juga bapak-bapak para sumber ya. Bapak-bapak, ibu-ibu gak ada ya, bapak ya.
1: Ya, ya. Pak Erumi dan juga Mas Etet, silahkan.
4: Ya, selamat pagi, salam hormat selalu dan selamat mengevaluasi hari anak nasional ya. Jadi kalau saya sering kan menonton tentang darurat kekerasan terhadap anak ini di televisi TVRI maupun di televisi swasta dan juga di RRI, itu kan kalau saya mengutip dari catatan KPAI mengatakan bahwa tingginya kasus kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan seksual pada anak termasuk di lingkungan sekolah dan keluarga seharusnya menjadi ruang yang seharusnya menjadi ruang aman, ya, ruang aman untuk anak, masa depan lebih kuat bagi semua. Tapi mengapa istilah ini masih terjadi dan bagaimana perbaikan sistem perlindungan yang mendesak dilakukan? Kalau saya melihat secara logika bahwa ini juga salah satu penyebab adalah atau pemicu adalah pernikahan dini. Karena bayangkan pernikahan dini kalau suaminya masih di bawah umur misalnya 17 tahun, 16 tahun, mungkin belum mengantongi jasa SMA, bagaimana bisa mendapat pekerjaan yang layak untuk keluarga dan tentang keilmuan lainnya dia mungkin belum kuat. Ibunya juga, istrinya itu belum cukup usia untuk melahirkan sesuai dengan apa itu anunya kesehatan ya dari ilmu kedokteran mungkin belum cukup. Nah itu bisa rentah terhadap kekerasan maupun perceraiannya. Jadi harusnya memutuskan mata rantai seperti iklan RRI itu bahwa masih anak jangan punya anak, ya kan? Dan juga undang-undang kesehatan itu kan ada 35 hak anak yang pernah saya baca. Jadi kalau orang tua menelantarkan anak termasuk membiarkan ya nikah dini, apalagi karena desakan orang tua. Ini orang tua tersebut bisa dipidana loh. Itu undang-undang kesehatan. Lalu kemudian perlindungan kesehatan mental juga ya, gangguan kesehatan mental pada remaja dan anak ini terus meningkat menurut KPAI ya, terkait dengan gangguan gawai dan keamanan di ruang digital. Nah, sejauh mana sistem perlindungan pemerintah pusat dan daerah ini untuk mampu mengakomodasi hak-hak anak atas rehabilitasi dan pendampingan psikologis, ya. Terus masalah stunting, begitu juga. Itu juga penyebabnya itu, pernikahan dini. Tumbuh kembangnya masalah stunting. Masih sangat banyak menurut data yang oleh KPAI itu masih cukup besar. Walaupun pemerintah sudah berusaha sempat tengah-tengah untuk meminimalisasi, tetapi ini masih ada, masih kuat, masih banyak. Okay. Bagaimana memastikan hak anak itu tumbuh kembang yang optimal, benar-benar terpenuhi sejak dalam kandungan hingga usia balita dan kemudian remaja ya. Yang terakhir adalah implementasi kebijakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kebagaimana ada undang-undangnya itu nomor berapa tahun 2023 itu ya tentang menjamin hak-hak anak itu di wilayah tertinggal 3T ya itu ya pelayanan mendapatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan gizi yang merata, harus merata. Ya, jadi ya, daerah tertinggal yang biasa kasihan ya, masih kurang perhatiannya ya, karena mungkin infrastruktur yang belum bagus, infrastruktur baik itu infrastruktur jalan raya, infrastruktur bangunan sekolah, infrastruktur pemenuhan kuota staf pengajar ya, guru itu mungkin masih kurang juga dan sebagainya ini. Okay.
1: Ya.
4: Gimana untuk memutuskan mata rantai ini? Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu aja ya.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ramadan. Apa yang disampaikan Mas Ramadan ini berkaitan juga dengan pemenuhan hak anak. Kalau kita bicara tentang hak anak, ini banyak begitu kan ya. Nah, ini ada saling keterkaitan gitu ya. Nah, bagaimana juga korelasi gitu, antara pemerintah daerah, pemerintah pusat berkaitan dengan sistem perlindungan, perwujudan sistem perlindungan bagi anak. Karena semuanya saling keterkaitan. Kalau tadi pernikahan dini, stunting dan lain sebagainya, itu akan ada dampaknya juga di kemudian hari bagi anak. Saya coba sampaikan dulu ini berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Ramadan. Pak Ermi, apa komentarnya?
3: Ya, terima kasih Mbak Lari. Memang komprehensif sekali apa yang dipaparkan oleh Mas
1: Ramadan
3: tadi. Dan juga kalau kita balik lagi ke tadi, informasi dari Mas Tetet tentang harga nas kemarin yang dimenur, di mana di situ ada tema yang mungkin kalau kita angkat anak harus hadir, ayah wajib hadir ya Mas. Sehingga memang di situ kembali ke orang tua. Tapi kalau apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Ramadan, kita lihat bahwa sebenarnya anak ini perlindungannya seperti tadi saya bilang bahwa ini mulai dari siklus hidup.
1: Ya.
3: Jadi mulai dari konsepsi bagaimana ibu disiapkan untuk punya nanti waktu melahirkan baik, bagaimana setelah anak lahir hak-haknya di atas kesehatan bisa terpenuhi, contohnya tentang imunisasi, gizi dan sebagainya terpenuhi. Kita itu sudah memenuhi salah satu contoh bagaimana anak itu terlindungi mulai dari awal, kemudian waktu dia di sekolah bagaimana ruang-ruang sekolah menjadi ruang yang aman bagi dia, perlindungan terhadap akses-akses yang tidak perlu tadi, yang tidak, apalagi akses digital yang mungkin ini kurang-kurang apa namanya, kurang bisa disaring, dan juga bullying di sekolah.
1: Ya,
3: Banyak
1: ya,
3: sekali
1: ya.
3: perundungan yang terjadi,
1: Betul.
3: Kekerasan yang terjadi. Dari beberapa literatur dibilang bahwa kalau anak menyaksikan suatu tindak kekerasan, itu dia akan 7 kali apa kemungkinan untuk melakukan kekerasan di masa depannya. Sehingga bagaimana terhadap fakta-fakta ini anak bisa terlindungi. Setelah dia remaja, kita kadang-kadang tekanan mental dengan sekarang bagaimana kompetisi di sekolah, tantangan dari apa nama gaya hidup seperti tadi Mas Tetet bilang, itu kadang-kadang anak dengan terlalu apa namanya, ada perubahan sistem sosial atau pergaulan di anak-anak yang lebih ke ruang digital daripada ruang sosial. Sehingga kadang-kadang tekanan-tekanan mental yang dialami itu tidak tersalurkan, padahal dia butuh untuk dapat apa semacam penyaluran di mana ada ruang untuk dia mengadu, siapa yang dia mengadu, teman-teman yang akrab atau orang tua yang akrab membuka diri untuk biar dia bisa apa istilahnya, terbuka jika dia punya masalah. Karena dari beberapa survei yang dilakukan, kita lihat bahwa anak-anak usia 13 sampai 17 tahun itu hampir 50%, ya 41,2% itu mengalami kekerasan emosional. Tadi sudah disinggung juga data dari KPAI, itu tahun 2025 itu ada lebih dari 2.000 kasus pelanggaran hak anak.
1: Okay.
3: Dan yang sedihnya adalah pelakunya orang tua sendiri. 9% itu oleh ayah, 8,2% oleh ibu. Sehingga di mana tadi saya bilang bahwa sayap yang harusnya memberikan kasih sayang atau ruang yang nyaman buat anak terlindungi dan disayangi, itu malah menjadi ancaman buat anak sendiri. Belum lagi tadi seperti dibilang bahwa ancaman dari apa eksploitasi digital terhadap anak-anak. Data terakhir yang kita lihat bahwa lebih dari 24 ribu anak usia 10 sampai 18 tahun menjadi korban eksploitasi sosial di media, dari media sosial. Nah, itu menjadi suatu tantangan buat kita dan mungkin suatu pertanyaan yang relevan yang diangkat oleh RRI hari ini. Sudahkah mereka terlindungi? Itu menjadi refleksi buat kita, apakah betul-betul mereka terlindungi? Apakah dengan regulasi yang sudah ada ini bisa menjadi benteng buat dia? Atau malah kita harus lebih banyak menggali, seperti tadi Mas Tetet bilang, ayahmu adalah anakmu adalah anakku. Jadi kita semua menjadi orang tua bagi anak-anak. Saya teringat ada satu proverb, peribahasa Afrika yang sampai sekarang saya ingat. It takes a whole village to raise a child. Kita butuh satu desa untuk membesarkan satu anak. Jadi anak itu bukan semata-mata orang tua. Pokoknya kampungnya Surabaya
1: anak
3: lah.
1: Semua orang ya.
3: Anak semua orang. Gitu. Jadi it takes a whole village to raise a child. Itu satu pesan yang sangat sangat mendasar buat kita. Dan itu menjadi ruang-ruang di mana refleksi buat kita. Apakah kita sudah memberikan perlindungan yang baik? Apakah kasih sayang dia butuhkan sudah ada? Dan kembali diingatkan oleh tema tahun ini bahwa anak itu juga adalah investasi untuk masa depan Indonesia emas.
1: Okay.
3: Mungkin dari saya gitu, Pak Sari.
1: Ya, ditahan dulu sebelum ke Mas Tetet, ada pendengar. Kita tampung, nanti kita coba jawab satu-satu. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Sari, Pak Esmer, dan Pak Erni.
1: Wira,
5: dan seluruh silakan. Pendengar Gosil RRI Jawa Timur. Sudahkah mereka terlindungi? Menurut saya untuk mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying, sosok ayah yang mengantar jemput anak di sekolah sangat penting dan efektif, karena aktivitas ini bukan sekedar rutinitas transportasi fisik, melainkan sebuah instrumen psikologis yang kuat untuk membangun ketahanan mental anak, karena kehadiran ayah di gerbang sekolah memberikan pesan visual yang jelas kepada lingkungan sekitar bahwa anak tersebut memiliki sistem pendukung dan pelindung yang kuat. Sekian dan terima kasih dari saya.
1: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Bu Wira. Ya, ini juga kemarin banyak didengungkan. Lepas dari masa pengenalan lingkungan sekolah 1 minggu yang lalu di mana kementerian ini juga mengajak orang tua, ayo hadir, utamanya ayah. Isu fatherless begitu kencang begitu ya, mendera anak-anak kita. Artinya sosok ayah sebagai sosok pelindung yang memiliki mental kuat begitu ya, itu juga bisa ditularkan kepada anak-anak. Nah ini juga bisa menjadi pondasi untuk bisa mewujudkan perlindungan. Tadi dikatakan juga empati, kepedulian, semua, tidak saja ayah, ibu, tidak saja pihak sekolah, tapi bagaimana pemerintah, baik di pusat, daerah, lingkungan sosial, ini menjadikan semua anak yang ada di Indonesia itu adalah anak kita bersama, termasuk kehadiran sosok ayah. Saya ke Mas Tetet, tadi juga diaminkan bahwa kepedulian dari masyarakat ini juga perlu ditumbuhkan, tadi kata Pak Ermi begitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, itu menjadi poin yang penting juga untuk memberikan pondasi perlindungan yang jauh lebih kuat. Ini menjadi sebuah bahan perenungan dan juga refleksi untuk peringatan Hari Anak Nasional, tidak hanya sebuah sekedar seremoni atau peringatan belaka. Nah, bagaimana juga menanggapi apa yang disampaikan Bu Wira dan juga Mas Ramadan tadi, Mas Tetet?
2: Ya, kalau Mas Ramadan tadi kan lebih kepada gimana sih caranya memutus rantai kekerasan ya, itu gitu kan. Jadi ya memang harus sekarang saatnya dan enggak perlu ditunda-tunda lagi. Nah, cuman kan masalahnya itu tadi kadang-kadang ada budaya yang kemudian budaya itu masih memberikan toleransi atau pembiaran terhadap kekerasan terjadi. Berlindung dibalik dari apa adat istiadat atau mungkin norma agama atau apapun itu kadang-kadang yang kemudian merubah cara pandang atau merubah paradigma kita yang harusnya mulai sekarang saatnya ini sudah harus betul-betul memberikan perlindungan kepada anak itu menjadi ragu-ragu lagi gitu. Karena takut sama norma agama atau norma adat itu, itu juga jadi masalah. Sehingga memang menumbuhkan kesadaran bersama yang kemudian itu menjadi sebuah sikap yang tidak lagi ada toleransi terhadap kekerasan itu memang harus dilakukan sejak masa anak-anak itu dikenalkan. Nah, terkadang memang tadi kalau nyambung sama Bu Wira, bahwa memang saya sangat setuju kalau kehadiran ayah itu sebagai bentuk bahwa si anak merasa terlindungi karena ada ayahnya. Nah, kecenderungannya tapi sekarang ini kan jadi masalah itu justru kalau dilihat untuk kota Surabaya aja, tingkat gugatan cerai dalam satu tahun, gugatan dari istri kepada suaminya itu, per tahun itu bisa sampai hampir 12.000 kasus. Jadi artinya memang situasinya sekarang itu banyak secara angka itu juga memang ada angka perceraian yang tinggi yang kemudian menyebabkan single mother itu menjadi fenomena yang kemudian ini akan terus akan jadi masalah. Jadi ibu sekaligus sebagai kepala keluarga dia harus mencari atau menghidupi anak-anaknya, sementara anaknya sendiri akan merasa bahwa ya tanpa ayah tadi itu bahkan secara mental menurut teorinya pun juga ada kebutuhan itu. Nah, sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap anak pun juga kadang-kadang ada faktor anak-anak itu gampang dibujuk rayu oleh pria-pria dewasa itu pun juga karena merasa sentuhan atau kasih sayang ayahnya nggak pernah didapat. Terus akhirnya dia mencari pelarian, apalagi terus dapat hadiah handphone, baju baru dan sebagainya. Itu yang kemudian apalagi sekarang kan kenalannya gampang ya, dari media sosial itu kan langsung bisa kenalan. Nah itu jadi masalah juga. Jadi memang kampanye-kampanye kehadiran ayah itu memang menarik dan patut untuk diapresiasi, untuk diteruskan juga. Tapi buat mereka yang memang keluarganya utuh. Nah tapi untuk keluarga yang tidak utuh itu kan jadi masalah baru juga. Karena kemudian tingkat ketahanan kehidupan keluarga di Indonesia ini dengan kondisi ekonomi yang dia harus kemudian berjibaku untuk menafkahi keluarganya, apalagi kalau yang single mother tadi itu harus segera diselesaikan juga oleh pemerintah gitu. Jadi tidak cukup hanya membangun sistem perlindungan anak, tapi ketahanan keluarga yang di awal tadi Mas Erwin juga, Ermi juga sudah bilang soal parenting di awal sebelum pernikahan tadi itu penting, itu juga harus terbangun karena kemudian kayak driver-driver online yang perempuan-perempuan itu kan juga situasinya juga nggak bisa kemudian terabaikan gitu. Yeah. Makanya tingkat upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dilakukan oleh pemerintah harus terus kita dukung. Jadi MBG itu sangat membantu sebetulnya. Untuk orang tua yang single mother tadi itu dia akan mengurangi belanja makan siang misalnya gitu. Syukur-syukur kalau kemudian dibantu juga soal transportasi anak ke sekolah itu juga harus dibangun misalnya, sehingga biaya untuk anak ke sekolah atau cicilan motor untuk anak yang sudah SMA itu juga bisa berkurang, atau untuk beli bensin dan sebagainya kalau itu transportasi dari rumah ke sekolah juga sudah ditanggung oleh negara juga gitu. Tapi kalau semua beban itu ditanggung oleh negara, sedangkan situasinya negara itu hidupnya dari pajak, kan jadi masalah lagi gitu. jadi memang agak rumit juga pada saat kita bicara seperti yang Pak Ramadan harapkan itu. Ada sistem nggak sih sebetulnya untuk membangun lingkungan yang aman, ramah dan nyaman untuk anak itu? Sistemnya berusaha dibangun dengan itu tadi, regulasinya ada, struktur dan aparat penegak hukumnya, pemahamannya bagus, terus budayanya juga pelan-pelan kita rubah gitu. Kalau tiga unsur ini bisa berjalan, ya sistemnya bisa terbangun bagus. Cuman kan kadang-kadang itu tadi masih ada lubang-lubang atau kelemahan-kelemahan, entah itu di struktur dan pemahaman aparat penegak hukumnya atau di budaya, karena di keluarga dan orang tuanya sendiri itu tidak memiliki kemampuan untuk menumbuhkan sikap yang kemudian memberikan pemenuhan-pemenuhan anaknya itu terpenuhi di keluarga. Mungkin mereka berusaha, tapi dari segi waktu sudah nggak bisa pagi harus berangkat kerja atau seperti apa, anaknya kemudian dibiarkan main sendiri gitu kan. Itu yang akhirnya kecil-kecil, tapi dan itu terjadi di keluarga-keluarga yang memang tidak memiliki kesempatan dia untuk berusaha melakukan pemenuhan-pemenuhan itu. Nah, di sanalah kemudian harusnya pemerintah intervensi, pemerintah hadir. Makanya ada program kayak Puspaga, terus unit pelayanan terpadu, yang kemudian itu adalah akses-akses yang disediakan untuk menutup kekosongan-kekosongan atau lubang-lubang dari sistem yang ingin dibangun oleh pemerintah. Nah, tinggal masyarakatnya memang
1: mau atau tidak. Baik. Ya, karena kalau kita bicara tentang upaya perlindungan anak ya cukup kompleks ya kalau kita petakan satu-satu tadi permasalahannya. Karena ya pemerintah pun sudah berupaya untuk hadir.

0: Dulu ada penelpon. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
1: Selamat pagi, Pak Edward sama Pak Ermi ya.
2: Pagi, Pak.
1: Salam sehat, selamat Hari Anak Nasional. Perlindungan anak di Indonesia ini kan secara hukum telah diatur secara komprehensif ya, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan diratifikasi melalui Konvensi Hak Anak itu. Secara institusional pun perlindungan anak mencakup beberapa aspek penting ya. Kemudian ada aspek dasar hukum yang kuat, aspek perlindungan di ruang digital, kemudian tanggung jawab bersama. Nah ini beberapa aspek ini ada kayaknya kurang efektif ya, karena seperti tanggung jawab bersama, terutama orang tua ya. Ini ya mohon maaf, kan banyak orang tua di Indonesia yang minus literasi. Lantas perlindungan di ruang digital juga masih belum efektif karena banyak kasus perundungan, kekerasan, kemudian anak-anak di bawah 12 tahun sudah main judi online, miras dan sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian ada pengaduan melalui call center, pengaduan SAPA 129, sejauh apa efektivitas call center tersebut? Sepertinya tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, ini jadi perlu ada peningkatan keseriusan ya pemerintah. Kalau orang tua saya rasa masih kurang ya. Pemerintah yang lebih serius memperhatikan ini.
0: Oke.
1: Saya rasa itu aja, Mbak Tunun. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Joni. Ini juga menyasar pada program-program yang memang ini ya, digagas oleh pemerintah. Agaknya tidak semua masyarakat itu tadi memiliki literasi yang baik untuk katakanlah mendidik anak-anak, memberikan perlindungan dan sebagainya. Pemerintah juga diminta turut hadir. Bagaimana juga dengan keberadaan kanal aduan atau call center? Karena kan tentu kalau kita melihat kasus kekerasan yang semakin masif, harus ada upaya juga bagaimana penerapan sanksinya, efek jeranya, agar hal ini juga tidak berulang, menjadi juga poin penting begitu ya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Saya ke Pak Ermi terlebih dahulu, nanti baru Mas Tetet menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joni. Silahkan.
2: Ya. Terima kasih Pak Joni untuk komennya yang sangat komprehensif juga, Mas Tetet tadi. Jadi kalau buat saya, mungkin saya melihat bahwa ruang yang aman bagi anak itu berawal dari relasi yang aman. Mungkin ini kata kuncinya dulu. Jadi relasi yang aman ini harus dimulai dari relasi yang anak paling dekat, pondasi dari keluarga. Aman dalam berawal dari hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang dalam rumah tangga, dalam keluarga, tanpa rasa takut, anak bisa berekspresi, hak-haknya diakui, kita merecognize kebutuhannya, kemudian perangan tua bagaimana menjadi teladan dalam komunikasi tanpa kekerasan, bagaimana mereka bisa didengar atau mendengar apa sehingga memberikan pengasuhan yang positif, yang seperti tadi dibilang parenting gitu. Kemudian di ruang sekolah, bagaimana menjadi ruang yang aman bagi mereka untuk datang belajar, tapi bukan hanya belajar dalam sisi pengetahuan, tapi juga hubungan sosial, karena di situ interaksi dia mulai berhubungan dengan teman lebih banyak di sekolah dan daripada di rumah. Kalau pulang dari rumah, kadang-kadang anak-anak sekarang mulai mengunci diri di kamar karena lebih dengan gadget dan sebagainya. Tapi ruang sosial interaksi paling penting itu ada di sekolah. Kemudian kembali ke tadi, dimensi digitalnya, bagaimana literasi digitalnya itu ke orang tua sehingga orang tua bisa memproteksi anaknya. Karena mungkin buat anak-anak yang masih balita di bawah SD gitu, literasi digitalnya mungkin masih kurang. Tapi itu disitulah peran orang tuanya. Kemudian implementasi dari kebijakannya itu harus apa istilahnya, ya seperti tadi, walaupun pemerintah sudah dibuat aturan-aturan yang banyak, tapi kembali kepada implementasinya kita di ruang terdekat, ruang sosial dan ruang keluarganya. Juga kalau kita lihat dari sisi anak-anak yang punya masalah kesehatan mental, kalau kita lihat tadi banyak sekali data-data yang sudah diungkapkan, itu secara data terakhir juga kita lihat bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia itu remaja, maksudnya itu mengalami tantangan kesehatan mental sampai ini. Tapi dari sekian yang mengalami itu, hanya 2,6% yang mempunyai akses layanan. Kenapa ini terjadi? Karena literasi-literasi kesehatan mental itu masih rendah. Akses masih terbatas, ada stigma, bahkan mereka takut, budaya bullying sebagainya. Sehingga

0: pengasuhan dari orang tua guru itu yang baik akan membuka ruang buat anak untuk mau terbuka, sehingga mereka bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi ada tempat untuk mengadu kalau mereka punya masalah. Belum lagi kalau dalam konteks bahwa pelayanan kesehatan masih rendah, itu juga apa namanya, kadang-kadang tidak tersedia di sekolah atau di ruang-ruang yang mungkin dibutuhkan. Bagaimana guru-guru BK, bimbingan konselingnya di sekolah itu dikuatkan. Kadang-kadang di sekolah-sekolah guru BK ini, sorry to say, tapi mungkin sangat pelengkap. Pelengkap, padahal sebenarnya mereka itu adalah mungkin garda terdepan untuk mulai mendeteksi apa sih yang terjadi dengan anak-anak kita di sekolah, gitu, sehingga mereka bisa mendeteksi. Jadi penguatan-penguatan seperti itu mungkin juga perlu mulai dilihat, gitu, karena kadang-kadang kesehatan mental kan sesuatu yang tidak muncul. Kalau kita sakit kesehatan fisik, kita langsung demam, panas, kurang nafsu makan dan sebagainya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa anak itu depresi, bagaimana anak itu punya kesehatan mental, bagaimana anak itu butuh pertolongan. Nah, ini perlu mulai digali dari mulai dari lingkungan terdekat, orang tua, kakak, saudara, dan nanti kalau guru-guru kita dan masyarakat lain. Kembali ke tadi apa Mas Edward bilang, anakmu adalah anakku. Mungkin itu tetap jadi apa kita motivasi kita bersama.
1: Oke, baik. Mas Tetet, apa ini juga komentarnya ya? Karena ya tentu itu tadi ya, kembali gitu ya, bahwa semua harus menjalankan perannya gitu ya. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah semata, tapi bagaimana mulai dari lingkup terkecil. Apa komentarnya Mas Edward?
2: Iya, hak anak itu kan nggak cuman hak hidup, tumbuh kembang, tapi
1: Iya.
2: kan ada atas partisipasi
1: Betul. Hak untuk
2: atau
1: didengar,
2: penghargaan
1: ya,
2: terhadap anak.
1: benar.
2: Nah, itu yang memang perlu di apa, perlu dibiasakan lah di lingkungan keluarga itu. Kadang-kadang kan kita sendiri sebagai orang tua itu masih nggak kepingin apa namanya melihat bahwa ternyata anak-anak itu harus manut lah pokoknya sama bapak ibu, ah kayak gitu-gitu, itu kan masih jadi masalah juga gitu loh. Jadi memang harus harus mulailah terhadap penghargaan, terhadap apa penghargaan terhadap pendapat anak itu mulai dibiasakan dan didengarkan. Kalau tadi makanya tadi soal guru BK tadi katanya Mas Erwin tadi itu kadang-kadang guru BK itu jadi malah momoknya anak-anak di sekolah, padahal sebenarnya dia kan yang harus bisa lebih mengerti dan apa maunya anak-anak itu mengarahkan kemana gitu. Nah, itu yang memang harus bisa dimulai dari sekarang, karena pada saat kita tidak melakukan upaya-upaya penghargaan terhadap pendapat anak, maka menciptakan lingkungan tadi menjadi agak kecil kemungkinannya bisa berhasil. Jadi misalnya anak-anak itu taruhlah dia di kelas itu kelihatan bandel tapi terus punya keinginan tertentu yang nggak tersalurkan dan dipaksa harus ikut buku apa pelajaran yang membosankan menurut dia, padahal dia pinginnya olahraga atau dia pinginnya menari, itu kan harusnya bisa terfasilitasi gitu loh. Nah, itu kalau itu bisa bisa apa dikembangkan kan jadi bisa lebih. Jadi anak-anak sekarang itu rasanya terkesan dia jadi agak kering gitu loh, Mbak.
1: Karena itu
2: Karena
1: tadi ya, pendapatnya
2: iya.
1: nggak pernah didengar misalnya, atau tidak
2: Iya.
1: punya wadah untuk itu gitu ya.
2: Nah, jadi kesempatan dia untuk bisa berekspresi, terus bisa ikut partisipasi itu akhirnya ruang-ruang itu yang masih kurang gitu, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya
1: Iya,
2: semuanya.
1: iya.
2: Terus apalagi situasinya sudah gadget mania kayak gini ya, akhirnya kan sendiri-sendiri terus
1: Iya.
2: kering sendiri-sendiri, jadi kayak apa ya, kalau di film-film itu kayak zombie gitu ya mungkin ya.
1: Ya. Ya beda era ya. Kalau mungkin di zaman-zaman saya dulu didikte oleh orang tua akan nurut, tapi berbeda dengan anak-anak sekarang yang merasa bahwa ini membuat saya tertekan begitu, sehingga tadi muncul ada gangguan kesehatan mental, depresi dan lain sebagainya. Karena itu untuk pemenuhan hak mungkin lingkupnya orang tua juga harus lebih luas begitu, bukan hanya perlindungan dari bentuk kekerasan saja, tapi bagaimana hak-hak mereka yang lain begitu ya. Sebenarnya ini momen yang menarik gitu, tapi karena waktu kita singkat gitu, ada begitu banyak urun rembuk dari masyarakat. Harapannya itu tadi, kita tidak hanya memaknai ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi ada esensi, ada nilai yang bisa kita lakukan. Itu tadi ya yang perlu kita garis bawahi. Saya selalu senang mendengar kata-kata bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi begitu yang mau mewujudkan perlindungan yang benar-benar nyata bagi anak bangsa. Mungkin sebagai penutup atau closing statement gitu ya, adakah pesan yang bisa disampaikan kepada para pendengar, seluruh masyarakat Indonesia untuk peringatan Hari Anak Nasional kali ini yang harapannya itu tadi ya, anak-anak bisa mendapatkan perlindungan, mendapatkan haknya, ya dihargai, dapat tumbuh optimal, didengar, dan pendapatnya juga bisa tersampaikan begitu. Saya ke Pak Ermi, karena kita tahu juga ya program-program dari pemerintah dan teman-teman UNICEF juga sangat baik. Apa ini yang bisa disampaikan?
0: Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi kalau tema tahun ini itu anak disayangi, dilindungi, dan untuk ke apa pembangunan aset ke depan. Kemudian juga mungkin satu hal yang juga kita lihat adalah kalau kita lihat logo Hari Anak tahun ini ada tiga anak dengan bendera merah putih, itu melambangkan bahwa sebenarnya itu adalah anak itu setara.
1: Oke.
0: Anak itu punya semangat, kita mengharap punya semangat untuk kebersamaan, kreativitas untuk aset kita Indonesia Emas. Tapi juga jangan lupa bahwa anak itu bukan hanya anak yang normal. Ada juga teman-teman anak berkebutuhan khusus, yeah, anak disabilities, anak-anak yang butuh dukungan kita semua. Yeah. Buat UNICEF, anak tidak boleh ada satupun yang left behind. UNICEF mendukung pemerintah di Surabaya, di Jawa Timur, melalui forum anak dan sebagainya. Itu juga salah satu kontribusi kita untuk bekerja sama dengan pemerintah. Kembali saya tetap mengingat satu magic word dari Mas Tetet hari ini, anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. It takes the whole village to raise a child. Thank you.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih. Pak Ermi, geser lagi ke Mas Tetet. Apa closing statement-nya ini yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
2: Ya, tiap tahun kita memperingati Hari Anak Nasional, dan mau nggak mau gitu sebagai bahan kita selalu melakukan refleksi dan juga evaluasi ya, apa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling penting sebetulnya memang orang tua dan keluarga. Yeah. Jadi orang tua dan keluarga sebagai pilar utama itu harus bisa memiliki kemampuan, dia berdaya untuk kemudian memenuhi hak anaknya. Gitu. Nah, pada saat ada orang tua dan keluarga yang nggak mampu untuk bisa memenuhi, maka negara harus hadir. Negara harus intervensi, memberikan program-program terbaik supaya orang tua tetap bisa melakukan upaya-upaya pemenuhan hak anaknya. Mm-hmm. Nah, anak itu anugerah, ya. Jadi jangan dianggap beban. Terus karena dia masa depan bangsa, jadi ya kita perlu lakukan upaya-upaya terbaik dalam hal pemenuhannya. Terus program yang paling penting tadi sebetulnya di Jawa Timur PR-nya terbesar adalah perkawinan anak.
1: Ya.
2: Karena itu juga akan jadi penyebab munculnya persoalan-persoalan lanjutan. Stunting, kekerasan, dan sebagainya tadi itu juga pasti akan muncul terus. Gitu. Jadi sehingga pemerintah dengan program yang sudah ada, dan mungkin juga harus ditambah anggarannya. Karena selalu kadang-kadang untuk program anak-anak itu anggaran yang
1: terbatas, carikan, minim ya.
2: Bukannya diprioritaskan
1: ya,
2: gitu.
1: Ya,
2: jadi
1: ya,
2: memang
1: ya,
2: harus. Harus sama-sama lah kita sebagai warga negara, kemudian punya kewajiban membayar pajak dan juga punya hak untuk dilindungi dan dilayani. Anak-anak kita juga harus bisa dilindungi dan dilayani sebagaimana warga negara lainnya.
1: Baik, gitu. Luar biasa. Karena tentu kita tidak ingin melewatkan peringatan hari ini sebagai sebuah peringatan belaka, tapi menjadi titik awal di mana kita terus mengingat itu tadi. Satu kata ajaib gitu ya, kata Pak Ermi, mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mas Tetet begitu ya, bahwa anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Mudah-mudahan ya, kita bisa mewujudkan mimpi mereka, kemudian kita juga bisa mewujudkan perlindungan yang sesungguhnya. Ya, anak-anak mungkin lupa apa yang kita katakan, tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kita memperlakukan mereka. Semoga Hari Anak menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap anak itu berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Ayo sama-sama ciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan penuh harapan bagi setiap anak Indonesia, karena masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita memperlakukan anak-anak hari ini. Mas Tetet, Pak Ermi, terima kasih untuk sesi diskusi yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi penanda begitu ya, bahwa masyarakat pun juga turut andil mewujudkan hak-hak anak termasuk upaya memberikan perlindungannya. Sekali lagi terima kasih, selamat kembali bertugas. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi dan selamat Hari Anak Nasional.
2: Selamat pagi.
3: Baru saja Anda ikuti dialog pagi berjaringan Sekorwilnus 10 Jawa Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Kepegawaian Negara BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi Kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

masih temani Anda pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dalam program Jatim hari ini berjaringan, dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kabar-kabar dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari tentunya temani Anda melanjutkan tugas aktivitas keseharian di kesempatan kali ini, saya juga akan hadirkan satu komposisi spesial dari Grand Verdi dengan cukup sudah.

0: Informasi pertama pagi ini datang dari William Nathan. Berkaitan dengan Kelurahan Dampit, Kabupaten Malang, pendengar, dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang resmi dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi atau SNT pertama dan satu-satunya di Jawa Timur untuk saat ini. Kepastian proyek strategis nasional tersebut diperoleh setelah pemerintah Kabupaten Malang mengantongi surat dukungan dari DPRD untuk melengkapi 11 item persyaratan administrasi dari Kementerian Pendidikan. Kepala Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto, menyatakan bahwa proyek beranggaran hampir 300 miliar rupiah ini dari APBD dan menerapkan skema berbagi peran. Pemerintah pusat mendanai 250 miliar rupiah untuk konstruksi fisik dan 30 miliar rupiah untuk operasional. Sementara pemerintah daerah yaitu Pemkab Malang menyediakan lahan aset milik pemerintah daerah seluas 18 hektar. Pemilihan Dampit dinilai sebagai lokasi yang paling representatif dari beberapa opsi lokasi yang sudah diajukan kepada pemerintah pusat, sekaligus menjadi upaya atau langkah pemerintah di luar kawasan lingkar. Kami menjelaskan, SNT dirancang sebagai sekolah non-islama yang menyatukan jenjang SD, SMP, hingga SMA, SMK dalam satu kawasan terpadu. Dan kompleks ini bakal dilengkapi laboratorium dan sarana olahraga modern yang juga dapat diakses oleh sekolah-sekolah yang ada di dalam kompleks tersebut. Nanti biaya pendidikan dijamin gratis untuk warga di 33 kecamatan Selon siswa tetap wajib lulus seleksi akademis karena sekolah ini diproyeksikan untuk mencetak lulusan berorientasi global yang menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. Skema seleksi tersebut membedakannya dengan program sekolah rakyat yang memang ditujukan khusus bagi warga kurang mampu dan tanpa jalur tes. Mengenai tenggat waktu pelaksanaan, Tommy menambahkan bahwa pembangunan fisik ditargetkan dapat dimulai sebelum akhir tahun ini. Dengan demikian, proses penerimaan siswa baru serta operasional kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berjalan pada pertengahan tahun 2027. William Nathan melaporkan.
0: Terima kasih William untuk informasinya. Kelurahan Dampit, Kabupaten Malang dibidik menjadi lokasi pembangunan sekolah nasional terintegrasi pertama dan satu-satunya di Jawa Timur.

0: Informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda kali ini datang dari Ninda Alivia. Paman di Blitar lakukan kekerasan seksual terhadap keponakan. Polisi lakukan pendalaman. Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar Satreskrim Polres Blitar Kota, ini saat ini tengah menetapkan seorang pria berinisial SW, 49 tahun, warga Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar sebagai tersangka dalam perkara kekerasan seksual terhadap keponakan laki-lakinya yang masih berusia 15 tahun. Kasat Reskrim Polres Blitar Kota AKP Rudi Kuswoyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti cukup. Saat ini tersangka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan dua alat bukti inilah yang membuat Satreskrim menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, di mana antara korban dan tersangka ini memiliki hubungan keluarga sebagai paman dan keponakan. AKP Rudi menjelaskan dugaan peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu Maret 2023 sampai November 2025. Saat dugaan kejadian pertama berlangsung, korban masih berstatus sebagai siswa sekolah dasar. Menurutnya, penyidik menduga tersangka memanfaatkan kedekatan hubungan keluarga untuk memperoleh kepercayaan korban. Dugaan peristiwa bermula ketika tersangka datang menjenguk korban yang baru menjalani hitan. Selanjutnya, tersangka diduga mengajak korban ke tempat yang lebih sepi dengan alasan membantu merawat luka, namun yang terjadi mengalami tindakan kekerasan seksual. Dalam proses penyidikan, polisi menduga korban mengalami tekanan dan ancaman sehingga memilih untuk tidak menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga. Berdasarkan keterangan sementara, perbuatan tersebut terjadi lebih dari satu kali dan saat ini masih didalami untuk melengkapi proses pembuktian. Kasus ini terungkap setelah keluarga mencurigai adanya perubahan perilaku korban. Kecurigaan tersebut kemudian diperkuat dengan ditemukannya percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang diduga berisi pesan tidak pantas dari tersangka kepada korban. Laporan kemudian disampaikan kepada Polres Blitar Kota pada Juni 2026 setelah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan alat bukti, penyidik menetapkan SW sebagai tersangka. Selain mendalami motif, Satreskrim Polres Blitar Kota juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Jiwa RS Cilawang untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka. Polres Blitar Kota memastikan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, korban juga mendapatkan pendampingan agar hak-haknya tetap terpenuhi selama proses penanganan perkara berlangsung. Sementara itu, informasi dari Blitar, Saninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter selanjutnya, ada Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur, pendengar, mengadakan gelar peralatan 2026 dalam rangka penanggulangan bencana dan memusatkan seluruh kegiatan di Pantai Panjerdor, Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari Senin tanggal 20 Juli 2026 kemarin hingga esok hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Panjerdor Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa, bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana. Pihaknya berharap seluruh peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini, betul-betul dirawat dengan baik dan dijaga sehingga bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Senada dengan Evi, pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono juga mengatakan, gelar peralatan yang diadakan oleh BPBD Jawa Timur ini merupakan bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia atau personel BPBD sekaligus keterpaduan antara kabupaten kota dengan provinsi. Bobby juga menekankan bahwa BPBD tidak dapat bekerja sendiri, sehingga BPBD harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan beberapa pihak terkait. Menurut Bobby, melalui upaya yang masif dalam penanganan bencana, dapat meminimalisir dampak risiko yang terjadi akibat bencana, khususnya untuk menyelamatkan banyak nyawa manusia. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
2: RRI.co.id

0: Kabar lainnya juga yang akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari reporter Ayu Citra. Bank NTB Syariah menggelar penyaluran bantuan kacamata untuk sejumlah anak sekolah di Kota Kediri. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di kantor Bank Jatim Kota Kediri, di mana saat ini berlangsung kegiatan penyaluran CSK untuk kacamata gratis dari Bank NTB Syariah dalam rangka kegiatan atau memperingati hari ulang tahun Bank Jatim yang pada tahun ini berada posisi ke-65. Dan saat ini pendengar, jumlah pelajar sekolah di Kota Kediri menerima bantuan dalam kacamata gratis dari Bank NTB Syariah, di mana agenda ini dilaksanakan melalui kegiatan serah terima TSA dari Bank NTB Syariah, bantuan kacamata gratis untuk anak sekolah dalam rangka HUT Bank Jatim ke-65. Dan menanggapi hal itu pendengar, saat ini tempat ini saya tersambung dengan Ibu Partini, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Punjang 1, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Ya, selamat pagi Ibu Partini.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Bu, dengan adanya kegiatan hari ini, seperti apa Bu, manfaat buat anak-anak sendiri?
2: Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama anak dari lembaga kami, yang pada umumnya dari orang tua itu belum pernah atau tidak pernah sama sekali memeriksakan mata anaknya. Karena ini, saya sangat antusias. Karena apa? Anak-anak ini pada umumnya sangat senang bermain gawe di malam hari atau di waktu-waktu yang tidak diketahui oleh orang tuanya.
1: Ya. Terus setelah ini, Bu, apa pesan-pesan Ibu buat anak-anak?
2: Untuk anak-anak sendiri yang sudah pakai kacamata, saya himbau untuk kacamata ini dipakai setiap hari, jangan sampai dilepas agar keluhan matanya ini bisa sembuh seperti sedia kala. Jangan dipakai, dilepas, dipakai, dilepas. Dan untuk pemakaian gawe atau gadget ini harus dikurangi, bahkan tidak boleh pakai gadget kalau tidak ada kepentingan seperti untuk belajar.
1: Ya baik, pernah ada bagaimana resikat saya dengan Ibu Partini, namun tempat yang sama saya juga berwawancara dengan salah satu wali murid dari penerima bantuan kacamata dari NI Al-Kausar Korambi dan Kota Kediri, yakni Iin Ali Kalisiasari, yang juga mengaku sangat senang karena memang anaknya ini bisa akhirnya mendapatkan kacamata gratis dari Bank NTB Syariah. Dari Kediri, Ayu Citra. Ayu Citra melaporkan dari informasi disembahkan oleh Bank Jatim.
3: Motivasi hari ini.
4: Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling kamu suka. Kemudian, jadilah seseorang yang hebat dengan bidang tersebut.

0: dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Anda bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kita masih akan terus mengupdate ya informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan program layanan LA Ikisip Pasar Masyarakat Umum lewat desa dan kelurahan di Kota Batu. Rizky, silakan.
1: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu terus memperluas layanan kepada masyarakat melalui program layanan LA Ikisip. Program ini ditujukan bagi masyarakat umum dengan memberikan layanan digitalisasi dokumen penting agar memiliki salinan digital yang aman dan digital yang aman sebagai arsip. Pada tahap awal pelaksanaannya, layanan ini masih dikoordinasikan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Mekanisme tersebut dipilih agar proses pendataan dan pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih terorganisasi. Masyarakat yang ingin mengakses layanan secara mandiri tetap diperbolehkan mendaftar langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais menjelaskan bahwa sasaran utama program ini memang masyarakat umum. Hanya saja untuk sementara pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan agar jangkauan layanan semakin luas dan juga tertata. Program ini juga melibatkan perangkat daerah lain, salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil. Dan keterlibatan tersebut berkaitan dengan proses digitalisasi berbagai dokumen administrasi kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat. Namun perlu dipahami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak menerbitkan dokumen kependudukan baru. Peran dinas adalah membantu masyarakat mengubah dokumen fisik menjadi arsip digital. Dengan demikian, masyarakat tetap memegang dokumen asli, sementara salinan digitalnya disimpan dalam sistem arsip digital milik pemerintah daerah. Menurut Abdul Rais, layanan ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu dokumen penting hilang atau rusak. Arsip digital yang tersimpan dapat menjadi cadangan data, sehingga masyarakat memiliki salinan yang lebih mudah diakses ketika dibutuhkan. Melalui program layanan LA Ikisip ini, pemerintah Kota Batu berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan arsip pribadi semakin meningkat. Digitalisasi dokumen diharapkan tidak hanya memudahkan penyimpanan, tetapi juga

0: untuk Anda di kesempatan pagi hari ini datang dari reporter Emil Akbar. Januari hingga Juli, 57 kejadian kebakaran di Kabupaten Pasuruan. Kantor Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Pasuruan mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Mulai Januari sampai dengan bulan Juni 2026 ini di Kabupaten Pasuruan, kawan-kawan dari pemadam kebakaran ataupun Damkar Kabupaten Pasuruan mencatat ada 56 kejadian kebakaran di hampir semua wilayah di Kabupaten Pasuruan. Dan ini penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat bagaimana sejauh ini di musim kemarau seperti sekarang ini untuk tetap waspada, berhati-hati, tidak sekali-kali melakukan kegiatan membakar sampah terutama di lahan terbuka dan juga kegiatan-kegiatan lain yang memicu kebakaran. Saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Pemadaman dan Keselamatan Satpol PP Kabupaten Pasuruan, ada Pak Babang Susilo Tomo. Assalamualaikum, Pak Babang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Babang, dari 56 kejadian ini rata-rata kejadian apa saja? Kebakarannya seperti apa? Apakah memang rumah, apa nama perusahaan, atau mungkin lahan terbuka, atau bagaimana? Paling banyak?
2: Lahan terbuka, ilalang, ada tebu, kalau rumah nggak begitu banyak, tapi juga ada pabrik, juga ada kejadian kebakaran.
1: Sampai berapa persen?

0: dan untuk mendominasi ke, apa, kejadian kebakaran di lahan terbuka?
1: Lahan terbuka sekitar 85%.
0: Itu penyebabnya apa? Karena memang masyarakat membakar sampah atau ilalang kemudian dibiarkan begitu saja?
1: Kebanyakan memang karena kesadaran masyarakat. Jadi untuk pembersihan lahan itu banyak yang melakukan pembakaran demikian.
0: Sehingga sampai terjadi kebakaran, apakah ditinggal atau gimana?
1: Iya, jadi ada juga yang kita menemukan orang yang masih di situ. Dan kita juga sekaligus melakukan edukasi kepada mereka. Dan juga yang dekat dengan perumahan, dengan warga, kita juga berpesan kepada warga yang ada di situ untuk tidak membakar sampah. Walaupun terpaksa harus membakar sampah, harus ditunggu sampai selesai kemudian.
0: Untuk kejadian kebakaran di rumah ada berapa banyak selama Januari sampai Juni?
1: Kalau rumah sekitar mungkin 5-6 rumah.
0: Dan dengan kejadian seperti ini kan musim kemarau, musim kering biasanya ya, potensi terjadi kebakaran sangat tinggi. Nah, himbauannya seperti apa untuk masyarakat?
1: Nah, untuk masyarakat utamanya jangan membakar sampah sembarangan. Jadi untuk pembersihan sampah mohon kalau harus terpaksa membakar harus ditunggu.
0: Okay. Baik, nah sejauh ini untuk petugas dan juga sarana-prasarana kendaraan di sini ada berapa banyak?
1: Untuk kendaraan sebenarnya ada 8, cuman ada 2 yang tidak bisa beroperasi karena keadaan. Jadi masih dalam proses perbaikan. Jadi yang ready itu ada 6. 6 kendaraan.
0: Untuk SDM?
1: SDM kita setiap hari ada yang bertugas sekitar 15 orang. 15 orang itu nanti kita bagi sebagai menjadi 3 grup.
0: Jadi total berapa banyak petugas pemadam?
1: 50 personil.
0: Dibagi berapa shift, berapa hari?
1: Untuk shift, jadi kita 24 jam, 1 regu, 15 personil.
0: Terima kasih. Jadi statement langsung dari beliau terkait dengan potensi kebakaran di Kabupaten Pasuruan dan juga imbauan untuk masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga melakukan hal-hal yang benar sehingga tidak memicu kejadian kebakaran. Emil Akbar, Pro 1, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Emil untuk informasinya dan pendengar. Informasi tersebut menutup jumpa kita dalam program Jatim Hari Ini Berjaringan di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Kita akan jumpa lagi pekan depan juga dalam program yang sama tentunya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sekaligus. Saya Sari Juli yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian Jatim Hari Ini.

virtual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.

Saya dengar masih di 100,8 FM Pro 1 Sampang, tentunya di Sampang siang kali ini ya, tepat di edisi hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. Dan tak lupa pendengar, program kita di Kita Indonesia nanti akan menemani koroner Anda dengan topik yang sama ya, masih tentang bahasa Madura ya, tata krama ondegen kaping 4 atau pantun cinta paparingan tante Taresna ya. Nanti akan menemani kembali ya, ada Kak Rininya, dan ada juga narsum bersama budayawan ya, Bustomi Irawan ya, di mana budayawan Sampang. Nanti juga ada tim media baru, ada Rosso dan saya sendiri Isak sebagai pendamping gatekeeper. Dan pendengar masih di RRI Pro 1 Sampang dengan musik dan informasi, nantinya akan terus hadir menemani di titik jam 3 sore.

0: Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pada siang hari ini, saya Rini Wahyudi, kemudian ada Muhammad Ishak di Gatekeeper, serta tim teknik multimedia, Muhlis, akan bersama Anda di program Kita Indonesia edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, pada siang hari ini, topik kita adalah tata krama on the kebasa, Kapeng 4. 4 Pak.
2: 4.
1: 4 ya. Kapeng 4 begitu ya. Atau kali ini kita akan membahas tentang pantun cinta atau paparengan tande taresna ya kan. Oke, narasumber kita seperti biasa tidak lain dan tidak bukan lagi yaitu budayawan Madura ya, Bapak Bustomi yang saat ini sudah hadir bersama kita di Zoom pada siang hari ini. Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwanka SPD MPD MM CNS. Wah. Assalamualaikum Pak Bustomi.
2: Waalaikumsalam Mbak Rini.
1: Iya, apa kabar Pak siang hari ini? Halo?
2: Halo?
1: Iya, bisa mendengar suara saya dengan jelas Bapak?
2: Jelas sekali jelas. Mbak Rini.
1: Alhamdulillah, kabar gimana Bapak pada siang hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, segar, cemper pangkalian.
1: Oh, apa itu artinya itu Pak? Artinya apa
2: ya, itu? Cemper pangkalian itu hati yang tentram, hati yang tenang, hati yang bahagia.
1: Alhamdulillah, sebenarnya hidup itu ya harus begitu ya Pak ya, dinikmati semua ya. Itu dengan tenang begitu. Oke, Pak, di sini cuaca panas begitu ya, tapi angin ini dingin banget begitu, Pak. Bagaimana ya. Di Majuate sendiri, Pak? Seperti apa ini anginnya?
2: Kira-kira sama saja, Pak. Cuma kalau tempat saya selalu teduh, karena rumah saya ini didesain model hutan.
1: Bisa saya bayangkan, iya, dibayangkan tuh enak banget karena ini ya Pak ya, masih banyak pohon-pohon begitu ya Pak ya. Jadi
2: banyak pohon dan bunga, Pak.
1: Iya, jadi oksigen itu masih banyak di sana berarti.
2: Luar biasa, tepi pantai lagi. Kapan-kapan, ayo ke Banyuwates.
1: Betul, kapan-kapan nanti kami rombongan ke Banyuwates bisa iya. Duduk di sana sambil melihat pantai begitu ya Pak.
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik Pak Bustomi, pada siang hari ini topik kita adalah tata krama on deken besa kapeng 4 ya. 4 ya. 4 ya. Berarti bukan 4-4 gitu ya. Kita akan membahas tentang pantun cinta, paparengan tanda tresna. Nah, ini dia.
2: Papareken.
1: Oh, papareken. Tanda tresna. Tanda tresna gitu ya. perlu belajar lagi ini Pak. Oke, okay. Pak ini
2: nanti
1: barang, ya nanti bisa pinter lama-lama nih kalau tiap Kamis saya bertemu dengan Pak Bustomi saya bisa pinter nanti.
2: Yakin,
1: apalagi bahasa alos gitu ya, bahasa alosnya yeah. Saya nanti saya belajar langsung bahasa alos gitu.
2: Bisa. Okay.
1: Pak, ini barangkali bisa dijelaskan ini, Pak. Ini kan topik kita pantun cinta gitu kan. Nah, ini dia. Ini kayaknya seru ya. Bukan hanya orang Jakarta. Kalau Jakarta itu kalau nerima lamaran tuh dia harus berpantun dulu. Di Kalimantan Barat juga pakai pantun. Nah, benar. Di Madura ini ada pantun juga begitu, Pak. Macam-macam pantun dalam bahasa Madura begitu.
2: Iya. Gimana? Madura juga memiliki warisan sastra yang luar biasa. Mm-hmm. Orang menyebut juga dalam sastra itu ada bagian yang disebut dengan lalongit.
1: Oh, lalongit.
2: Longit itu artinya terampil membuat karya indah mm-hmm. dan teliti sehingga dilihat itu bisa menyenangkan orang banyak. Khusus untuk bahasa, itu sering disebut lalongit. Jadi longit itu sangat terampil membuat karya yang halus. Nah, di Madura itu ternyata juga pantun tidak kalah dengan daerah luar. Pantun itu ada 4 macam, Mbak. Ada pantun agama yang isinya itu tentu nasihat yang mengandung pelajaran agama. Kemudian ada pantun yang namanya pantun burleburen atau sekasian.
1: Iya,
2: nah ini
1: iya.
2: Nyandeng tresna itu artinya sedang jatuh cinta. Jadi dalam
1: gitu.
2: Bahasa Madura,
1: yeah.
2: Jatuh cinta itu bahasa Maduranya
1: falling in love.
2: Nyandeng tresna.
1: Nyandeng
2: begitu.
1: Tresna.
2: Nyandeng tresna.
1: Nyandeng
2: artinya tresna. Sedang jatuh cinta. Itu bahasa Indonesianya. Tresna itu kan sama dengan Jawa Trisno.
1: Trisno hati.
2: Ah, betul. Jadi pantun itu, Mbak, ada 4 macam. Pertama tadi adalah pantun agama.
1: Mm-mm.
2: Pantun yang mengandung, katanya orang Madura, akentuk pangajaran agama. Itu.
1: Yeah.
2: Yang kedua itu ada pantun beburukan. Artinya nasihat. Isinya di dalam itu bagaimana berakhlak yang baik, bertingkah laku yang baik, dan sebagainya.
1: Mm-mm.
2: Terus ada lagi yang ketiga itu, tadi pantun burleburen, sedang jatuh cinta. Kemudian yang terakhir ada pantun namanya pantun conlocon. Pantun conlocon itu sesuatu yang lucu yang biasa disebut panegiren. Pantun yang membuat orang terpingkal-pingkal.
1: Itu
2: ada.
1: Conlocon namanya ya, Pak.
2: Ya sekali, iya. Pantun panegiren.
1: Panegiren.
2: Isinya humor.
1: Untuk
2: menghibur hati, untuk pelipur lara. Jadi kalau dikatakan bahwa orang di daerah kita itu misalnya keras, itu tidak semuanya benar. Keras itu di bidang lain. Mana mungkin jiwa yang keras, apa jiwa yang kejam, jiwa yang sadis menghasilkan karya yang halus.
1: Iya, betul.
2: Itu ada, Mbak, itu ada.
1: Okay.
2: Jadi 4 macam pantun. Jadi ada pantun agama, ada pantun beburukan, ada pantun burleburan atau sekasian, ada pantun palekiren. Begitu, Mbak. Sebagaimana biasa, memang pantun itu harus memenuhi syarat. Pertama,
1: betul.
2: Iya.
1: Kayak di kalau di bahasa Indonesia itu kan ada ABAB atau AAAA gitu ya, Pak ya.
2: Betul, betul. Iya.
1: Di Madura gimana?
2: Di Madura sama juga, Pak. Jadi tiap-tiap baris tiap-tiap baris itu, baris itu orang Madura mengatakan piri.
1: Pencapan
2: piri itu setidaknya ada 8-12 kecap. Kecap itu suku kata. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap bait itu dalam bahasa Maduranya adalah pateh andegen. Pateh andegen itu bait. Bait itu ada 2 dalam bahasa Arab. Yang benar kita mengatakan adalah bait. Ada bait, ada bait. Yang betul itu ada bait
1: bacanya. Bait.
2: Karena bait itu rumah. Bait. Sohibul bait. Tuan rumah. Tapi kalau dibaca bait, itu artinya jauh.
1: Jadi salah ya, Pak, ya bacanya ya. Biasanya kita kan 4 bait gitu.
2: Iya.
1: Harusnya 4 bait
2: itu
1: gitu.
2: Yang betul bait.
1: Bait.
2: Bait. Kalau dibaca bait itu jauh. Misalnya kita sering ulama itu kalau ceramah as-sabru qaribu minal jannah, kemudian wa ba'idum minan nar. Sabar itu dekat dengan surga tetapi jauh dari neraka. Jadi bait itu artinya jauh, tapi kalau bait itu artinya rumah. Kalau di sini dalam bidang puisi yang betul ada bait. Kalau dibaca bait, wah ini beda makna bait itu. Kemudian tiap baris itu tiap-tiap bait itu kan ada tiap bait ada 4 baris. Baris pertama yang kedua itu oleh orang Madura disebut gemperen, sampiran, Mbak. Yang dibutuhkan kan bunyinya.
1: Betul.
2: Kemudian baris ketiga dan keempat itu baru esek, isi atau tegese.
1: Ya, oke, okay. Sama dengan jadi, sama dengan di bahasa pelajaran bahasa Indonesia gitu ya, Pak ya, 3-4 tuh isi ya. Gitu ya.
2: Iya, jadi 3-4 okay. Tuh isi. Jadi nanti bisa bersaja ABAB bisa AAAA. Mm-hmm. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Okay. Kalau contohnya nih, Pak, barangkali satu, Pak. Pantunnya, Pak.
2: Langsung saja kita ke fokus kita hari ini ke pantun cinta, Pak.
1: Oh, ke pantun cinta.
2: Iya,
1: hidup kan tanpa cinta.
2: Betul.
1: Kayak lagunya Roma Irama itu kan.
2: Ah, bagai taman tak berbunga.
1: Iya, gitu, betul, Pak.
2: Nanti juga saya nyanyikan, Pak.
1: Oh, gitu. Oke, oke.
2: Nanti saya nyanyikan di sini. Jadi, kalau memang pantun ini nanti menarik, karena ini menyenangkan semua level orang.
1: Mm-mm.
2: Level usia, Pak. Siapa yeah. bilang orang... Misalnya orang sudah tua tidak senang pantun cinta. Pasti senang. Setidaknya mengenang nostalgia dulu di masa muda. Mm-hmm. Nah itu. Nah sekarang contohnya begini. Ketika seseorang itu sedang jatuh cinta. Nah dia ini ada beberapa pantun yang anonim. Mbak ya. Karena tidak tahu siapa yang membuat karya ini. Misalnya. Cerkeseran obi manis. Jeng lajengan deuna nangka. Kerpekeran sambil nangis. Jeng bejengan sangkutika.
1: Asik.
2: Nah pantun ini, Mbak, sering juga disebut sendelan. Jadi orang Madura nyebutnya sendelan. Kalau sudah dinyanyikan, itu namanya pareken. Misalnya Cak Kartolo itu kan sering parian ya.
1: Nah,
2: jadi pareken itu pantun yang dinyanyikan, Mbak. Misalnya begini, cerkeseran mak obi manis, yang lak jangan dauna nangka. Kerpekeran mak sambi nangis, yang bejengan mak sangkutika.
1: Ini kayaknya pernah saya dengar kalau lagi acara ngicung itu, Pak, di Sumenep itu, Pak. Kalau acara perkawinan itu kan ada biasa tuh, ada yang MC-nya itu nyanyi gitu ya, Pak. Biasanya gitu.
2: Nah, jadi, apa ya, orang zaman dulu untuk menyampaikan cinta, Mbak Rin, itu tidak terang-terangan tentang sekarang. Jadi pakai parsemon, bahasa tidak langsung. Jadi nyindir-nyindir halus gitu. Sindiran ini bisa positif, bisa negatif. Begitu. Jadi tidak langsung bilang jatuh cinta. Kenapa? Iya, kalau cintanya diterima, Barin.
1: Kalau enggak,
2: kalau ditolak, akan malu.
1: Iya, jangan gitu. Sampai dukun bertindak.
2: Oh iya, nah, ini kalau sudah dukun bertindak ini nanti ada jampi-jampi. Ini bisa minta tolong ke adiknya Fethi Vera ini.
1: Mbak dukun.
2: Nah, Mbak dukun.
1: Betul, betul, itu. Betul. Oke.
2: Dilela anak Pak Lura itu.
1: Iya, betul. Oke, jadi memang kalau untuk pada prinsipnya pantun meskipun itu sebuah semacam ya budaya lah begitu ya Pak ya pantun ya.
2: Iya.
1: Nah itu juga ada syaratnya begitu seperti ABAB, AAAA gitu. Tapi kalau semisalnya Pak tidak menggunakan rumus itu gimana Pak? Kadang kan ada tuh orang dia asal pantun tapi sebenarnya bagus sih gitu. Hanya tidak sesuai dengan syarat sahnya gitu loh. Syarat sahnya ya.
2: Iya bisa juga Pak, artinya nyerempet-nyerempet seperti lagu yang ada pada Selok Soca Merah itu Pak.
1: Selok Soca Merah.
2: Nah itu kan ada di
1: rap. Yang mana Pak lagunya? Barangkali bisa nyanyi
2: misalnya
1: Pak.
2: Misalnya begini. Aduh pon pala ngabula, neka benila pastena, tika ape saben bula. Ada lantaran nah, itu kan tidak mirip betul.
1: Iya betul.
2: Nah, itu jadi ini sebuah kekecewaan bahwa seseorang sedang berkasih-kasihan tak jelas penyebabnya tiba-tiba saja diputuskan lantaran kedua orang tuanya
1: tidak menyetujui. Oke. Pak, tapi kadang yang menjadi membedakan itu Pak bahasanya kalau di Madura itu kan ada itu Pak E kemudian I. Nah ini kan hampir sama ya Pak belakangnya itu A E bacanya tuh A tapi bacanya E gitu loh Pak. Nah ini kan mungkin bisa rancu jadi untuk menyusun pantun begitu Pak.
2: Iya. Ada E, pertama ada E dan ada E, Pak.
1: Ya, itu.
2: Tulisan E yang tidak ada tanda sama sekali, itu tidak ada pada kalimat terbuka.
1: Ya.
2: Selalu ada di awal atau di tengah di apit. Misalnya terong.
1: Oh, gitu.
2: Jadi huruf E itu tidak ada. Misalnya nulis kebeh lalu K-A-K-E, B-E.
1: Oh.
2: Lebenya itu tidak bisa, tapi itu menggunakan A yang pakai caping. Tulisannya keba, tapi pakai caping.
1: Iya.
2: Nah, kemudian huruf I yang boleh menggunakan huruf I di belakangnya itu adalah B, G, J, D. Hanya huruf empat itu yang boleh menggunakan I. Jadi B, G, J, D atau B, G, C, D. Tetapi kalau ini kan namanya merupakan konsonan halus. Ada konsonan tajam.
1: Yeah.
2: Konsonan tajam itu seperti K, P, T, S, G, M, N, N, N. Itu boleh pakai E. Tidak boleh pakai I. Yeah. Jadi kalau misalnya bilang nangis, itu tidak boleh pakai I. Tapi tulisannya nangis.
1: Nangis gitu ya.
2: Nangis. Oh. Koneng, tidak boleh pakai koning. Akeme, tidak boleh pakai akemi. Tidak boleh, Pak. Itu, makanya seperti, maaf saja ya. Di masa lalu, sejarah kita juga nomenklatur nama desa. Anggap saja contoh misalnya Kemuning.
1: Yeah.
2: Kemuning itu kan bahasa Indonesia.
1: Kemuning.
2: Pakai I. Tapi kalau di bahasa Madura kan
1: Kamoneng.
2: Nah, makanya desa di dekat kita ini, di utara Sampang ini juga repot. Bahasa Indonesia tidak, bahasa Madura juga tidak. Dan di situ Kamoneng.
1: Kamoneng.
2: Nah, kamonya betul, ningnya salah.
1: Iya. Jadi perpaduan, desa. Pak. Perpaduan, Pak.
2: Betul, iya. Cuma di situ jadi rancu, Pak. Contoh lagi, kumis itu dalam bahasa Maduranya komes. Tapi kalau sudah ditulis komis, nah ini tidak jelas.
1: Komis.
2: Konya ini bahasa Madura, misnya ini bahasa Indonesia. Ah, ya ini merupakan satu kritik bagi kita untuk membangun bahwa sebetulnya nama desa di Madura ini tidak usah dijawa-jawakan, tidak usah diindonesiakan. Satu contoh misalnya, Desa Ketapang Daya.
1: Loh,
2: Daya itu kan bukan Deje, Pak.
1: Oh, gitu.
2: Daya itu tenaga. Tenaga, daya kuda, daya tangan.
1: Iya.
2: Daya apa namanya? Daya muat.
1: Daya listrik.
2: Daya listrik. Jadi tidak apa-apa, kita bukan menyudutkan, tapi itulah sejarah bahwa nama-nama di Madura pun banyak di Indonesia kan.
1: Begitu. Nah, jadi itu seputar pantun begitu ya, Pak ya.
2: Iya, jadi hati-hati kita, yang boleh di belakang itu, yang boleh pakai I, itu hanya huruf B, G, J, D. Sementara ada juga huruf itu yang serbaguna, boleh pakai I atau pakai E, misalnya huruf W, R, L, W, jadi R, L, W, Y. Empat itu boleh sama-sama. Jadi misalnya ri, boleh saja. Misalnya duri, tapi juga ri itu bisa bunyi re, tore, kare. Bisa tuh, Pak.
1: Ya, gitu, Pak. Oke. Wah, ini
2: juga begitu. W boleh pakai E, boleh pakai I. Misalnya bui. Tapi kan pakai E, itu juga ada. Menggunakan W pakai E juga bisa, walaupun itu jarang, Mbak. Misalnya, etopoe. Itu.
1: Etopoe.
2: Etopoe itu pakai E. Tapi kalau bui, pakai I. Begitu.
1: Waduh, ini berasa kayak sekolah lagi kita belajar pantun gitu.
2: Tidak apa-apa, ini kan edukasi, Pak.
1: Jadi
2: pantun ini adalah sangat digemari zaman dulu. Zaman sekarang pun di radio, kalau ada pantunnya tuh mesti asik.
1: Iya. Monola sapa sekrep, melena kembang, neng dapor. Mondika Seeka Inep Tedong tak nyenya kayak tidur.
2: Searching, ini Pak, sudah searching, dicampur, Pak. Tedung tak nyedem mestinya nih,
1: oh,
2: Pak.
1: Oh gitu ya, tedung tak nyedem.
2: Iya, iya. Ini apa? Sudah saya sediakan.
1: Maksud hati itu ingin maksud hati itu ingin
2: sangat romantis, Pak.
1: Iya. Ya. Maksud hati itu ingin ingin mengeluarkan pantun begitu, Pak. Tapi ternyata pengucapan saya salah begitu, Pak. Mohon dimaafkan.
2: Tidak apa-apa,
1: iya,
2: Pak.
1: Jadi belajar ya, Pak.
2: Itu
1: ya
2: kan memang transisi.
1: Betul.
2: Saya
1: betul
2: mendalami bahasa Madura itu 40 tahun.
1: Ush.
2: Itu
1: luar biasa. 40
2: tahun melitinya. Sekolahnya ya mulai dari SD 6 tahun, SLTP, SLTA itu 6 tahun, 12 tahun, Mbak.
1: Iya, percaya, Pak, karena gelar juga yang Bapak sandang juga, wah, luar biasa ini. Terlalu banyak, sampai saya bingung juga ini, bacanya banyak banget nih gelarnya nih. Karena
2: orangnya pendek soalnya, Pak, makanya diberi gelar panjang, orangnya
1: karena
2: pendek.
1: Karena keingin tahunan dan belajar Bapak begitu ya, sehingga namanya terus mengasah ilmu begitu. Itu luar biasa,
2: iya,
1: patut dicontoh, Pak.
2: Tidak pernah kuliah jurusan bahasa, Pak. Tapi cinta banget, cinta mati. Harga mati untuk saya. Jadi tiap hari saya mesti membaca bahasa Madura terutamanya, Pak.
1: Iya, betul, Pak. Oke, kita balik lagi di pantun nih, Pak.
2: Ya,
1: tadi Mbak, Bapak sudah menjabarkan macam-macam pantun dalam bahasa Madura. Nah, kalau ondeken besa dalam pantun cinta bahasa Madura. Nah, kemudian perbedaan pantun dan paparangan cinta ini dalam bahasa Madura ini seperti apa ini, Pak?
2: Papareken, Mbak, ya.
1: Papareken
2: itu kalau terjemah bahasa alih bahasa Jawa itu parian.
1: Parian.
2: Jadi lebih mudah mendapatkan bahasa Jawa.
1: Parian.
2: Kalau kita papareken.
1: Papareken.
2: Nah, biasanya, Mbak, ondeken besa atau level speak yang digunakan itu menggunakan bahasa enje iye atau engkinten. Jadi bisa menggunakan ngoko kalau istilah bahasa Jawa, bisa menggunakan magyo, tetapi tidak menggunakan kromo inggil besa alos. Karena apa? Orang bercinta ini kan bukan berbicara masalah tua muda.
1: Betul,
2: tetapi,
1: Pak.
2: Tetapi bagaimana digiring
1: ungkapan
2: suasana
1: hati
2: itu. Hati yang romantis. Boleh tidak berbahasa halus, tapi umumnya yang kita dengarkan di beberapa media, di buku-buku zaman dulu, atau di buku-buku mainstream yang disusun oleh orang-orang sekarang, itu umumnya pakai bahasa engaan atau engkinten. Jadi seperti jikah, seperti apa itu.
1: Itu cocok jika, ya, Pak, kalau buat pantun ya.
2: Cocok, karena ini ya mendekati egaliter, Pak. Jadi sejajar lah. Karena apapun yang terjadi, tujuannya kalau misalnya sama-sama cinta, menjadi jodoh, kan ini jadikan suami atau istri, Pak. Sehingga kata-katanya itu bisa pakai bahasa, bukan bahasa kasar, bahasa tengah, kemudian bahasa mapas. Jadi mapas itu biasa. Biasa. Jadi contohnya misalnya tamper sarong kabebena mon minyak dumpa kepelar.
1: Cakep.
2: Peker kerong karobena mon enga rasa tak kelar.
1: Mantap.
2: Nah, jadi kalau
1: oh,
2: lihat
1: itu bisa ya, Pak, ya?
2: Ya, itu. Nah, itu, Pak, kalau sudah dinyanyikan dalam bentuk parikan apa itu papareken, itu boleh ditambah. Jadi kalau kekasihnya itu misalnya Mbak Rini, boleh ditambah Lek Rini gitu, boleh.
1: Oh gitu.
2: Aduh Ale, boleh ditambah.
1: Itu kalau di ini ya, Pak, ya, kalau dinyanyikan gitu ya, didendangkan dalam lagu.
2: Iya, karena disesuaikan dengan nada, Pak.
1: Ya.
2: Misalnya satu contoh. Kau stopo nadede, kita teleng soroka kodung. Koros markena sedere, yang malam tak nyetetedung.
1: Iya, sih.
2: Itu. Jadi, baris ketiga dan keempat itulah yang menarik. Sedangkan baris 1-2 hanya sekedar dipinjam persamaan bunyinya. Dipinjam sajaknya. begitu ya.
1: Oke, tapi saja. Tapi meskipun 1-2 itu juga nggak sembarangan juga Pak, kita mencari lirik, liriknya juga harusnya harus menyambung ya Pak ya.
2: Harus nyambung. Harus nyambung. Dan ini adalah suasana hati. Mm-mm. Bagaimana membangun suasana

0: sampai perguruan tinggi, itu ada pantun yang sangat terkenal, Pak.
1: Apa itu, Pak?
0: Misalnya, kalau adik mandi ke hulu, jadi kalau misalnya kekasihnya Mbak Rini yang bilang,
1: iya. Yeah. Ini pantunnya buat saya gitu pantunnya.
0: Iya, kalau di Rini mandi ke hulu, ambilkan abang bunga kamboja.
1: Cakep.
0: Kalau di Rini mati dahulu, tunggulah abang di pintu surga.
1: Ah, gombal.
0: Iya, Pak. Memang isinya memang gombal.
1: Isinya gombal, Pak, ya.
0: Iya, tapi isinya itu halus, semuanya bergantung dari sang penerima.
1: Hmm.
0: Kalau sang penerima sering dikecewakan oleh kekasihnya, pasti itu gombal. Ya.
1: Okay.
0: Tetapi kalau tidak, itu dunia rasanya indah.
1: Mm-mm.
0: Langit itu berwarna biru ketika kita romantis. Tapi ketika kita bersedih, langit itu mungkin warnanya hitam dan mau runtuh, Pak.
1: Iya.
0: Jadi bergantung kita. Bagaimana sih kita ini memiliki pengalaman. Pengalaman romantis itu tadi. Ada orang tuh bilang, wah, semua laki-laki buaya. Wah, ini kalau semua laki-laki buaya, kalau dia kecewa dengan seseorang, saya dilibatkan juga, malah saya juga jadi buaya.
1: Iya. Tapi kalau lagi jatuh cinta, dunia ini milik kita berdua, yang lain ngontrak
0: milik
1: gitu.
0: Milik kita berdua. Wah, tapi kalau misalnya sudah dikhianati, wah, katanya dulu nyanyinya Mus Mulyadi itu, apa itu namanya, katanya Rumah Irama, sedang jatuh cinta malah tinggal pergi, wah rasanya mau mati. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Yeah, jadi gambaran ya. Orang dulu menyampaikan rasa cinta itu tidak sembarangan. Bahasanya juga diatur, kalau perlu, sholat istikharah dulu, kata-kata itu.
1: Betul.
0: Nah, tadi itu, Pak, ya saya teruskan ya. Tadi itu seperti, kalau adik mandi ke hulu, ambilkan abang bunga kamboja. Kalau adik mati dahulu, tunggulah abang di pintu surga. Ini dalam bahasa Maduranya ternyata ada, Pak.
1: Oh,
0: yang
1: gitu.
0: Semakna.
1: Apa itu,
0: misalnya,
1: Pak?
0: Begini. Rakarah kesana nangka, kejepote dari karaton. Tak kerap bisa ape sabentikah, tak jepode mate setelah cetom.
1: Oh, bagus ya,
0: gak
1: Pak, mungkin, kata-katanya ya.
0: Iya, tak mungkin aku berpisah denganmu, kecuali di antara kita berdua tuh ada yang dipanggil Tuhan lebih dahulu.
1: Oh gitu. Oke.
0: Okay. Nah, iya.
1: Tapi bagus ya, Pak, dengarnya begitu. Tapi
0: bagus, Pak.
1: Tapi ini, Pak, kapan begitu, Pak? Pantun Madura ini disampaikan, Pak, pada acara-acara tertentu apa saja barangkali, Pak, yang menggunakan pantun ini? Kalau di Betawi mungkin menerima tamu lamaran itu mereka harus berpantun. Di Kalimantan Barat untuk menerima lamaran dia berpantun dulu begitu biasanya. Nah, ya. Kalau di Madura ini kapan dia memakai pantun atau
0: bergantung dari situasi, Pak.
1: Oh.
0: Jadi kalau misalnya pantun cinta,
1: ya.
0: Itu kadang-kadang ketika sama-sama menyabit rumput di sawah.
1: Oh, iya.
0: Gitu. Jadi tidak semua pantun cocok, Pak.
1: Iya.
0: Ketika misalnya saya sebagai pemuda ketemu seorang wanita cantik yang cocok dengan saya sering jumpa tiap hari misalnya.
1: Mm-mm.
0: Paling tidak disampaikan di situ. Misalnya begini, Caparwah Andi Tarna, lengileng lepek buena.
1: Mm-mm.
0: Nah, perwadi anak meski seleng ada Robena.
1: Iya. Ini teman saya sambil tertawa ini, Pak, yang mendengarkan Bapak pantun karena jarang-jarang ada yang berpantun Madura nih.
0: Iya, seperti itu. Ya, kebalikannya kalau pantun itu berhubungan dengan perjodohan.
1: Iya. Yeah.
0: Misalnya ketika saya memasrahkan pengantin laki-laki.
1: Uh-huh.
0: Misalnya saya mengatakan begini, di sela-sela itu, penang setak tengkir, ya, kerocok ke, dari Bengkalan, eman setak tetir, kari cocok sak Bengkalan.
1: Iya, yeah. Itu pembuka ya, Pak, ya, pembuka.
0: Iya, pembuka, okay. Jadi bisa disampaikan dalam pidato pemasrahan, bisa juga disampaikan ketika mau masuk pintu,
1: yeah.
0: Yang namanya acara muka beleber.
1: Betul.
0: Jadi
1: muka beleber itu membuka ya, Pak, ya?
0: Iya, muka beleber itu kan penghalang, Pak.
1: Iya.
0: Jadi ketika rombongan pengantin pria memasuki

0: di area akad nikah, di pintu kan sudah disambut.
1: Mm-mm.
0: Makanya dulu itu biasanya Mbak, sering dari dua belah pihak itu menyediakan pesilat, oh, pejaguan.
1: Wais, kayak jadi, orang ya Banten gitu juga Pak.
0: Iya, misalnya Mbak Rini sebagai yang punya putri,
1: mm-mm,
0: Pak Bustomi yang punya putra, kita besanan.
1: Mm-mm.
0: Orang bertanya, duh Mbak Rini kena masih anu wah aremu arwah ano masapua potrana,
1: mm-hmm,
0: oh siapa mau sona, mm-hmm, begitu Mbak,
1: oh, gitu.
0: Ini kan aneh pertanyaan,
1: yeah,
0: siapa
1: yeah
0: mau sona, mau sona Pak Bustomi di nyuates,
1: oh,
0: maksudnya moso itu ada dua arti, ada moso itu musuh, ada moso itu sahabat karib,
1: oh gitu,
0: kata-kata misalnya begini, Mbak Rini ruah entar ke pasar abarin moso Yanti.
1: Mm.
0: Kata-kata moso itu tidak berarti moso ke Limadura, Pak. Nah, betul. Nah, karena Mbak Rini itu di keluarga perempuan sudah menyediakan pendekar,
1: yeah,
0: saya juga menyediakan pendekar, pendekar itu harus diadu dulu,
1: oh,
0: sebelum manten masuk.
1: Mm-mm.
0: Nah, itulah kata-kata moso itu dari situ.
1: Gitu.
0: Nah, dan Mbak Rini yang punya pendekar, saya punya pendekar, nanti pencak itu hanya pencak kembangan, Mbak. Pencak sandiwara,
1: ya,
0: dan
1: acting,
0: di situ
1: nanti
0: dia atur skenario sedemikian rupa pendekarnya Mbak Rini harus dikalahkan, dalam skenario harus kalah.
1: Ya.
0: Nah setelah berhasil dikalahkan, lalu pengantin tuh masuk, pengantin lanang masuk, lah itu kemudian diiringi oleh pembacaan selawat.
1: Oh, ya, itu namanya adat moka beleber ya Pak ya?
0: Beleber, betul.
1: Oh, beleber. Saya baru tahu nih Pak, memang pernah mendengar gitu tradisi moka beleber.
0: Betul, kapan-kapan bisa kita bahas.
1: Oke, okay, boleh Pak.
0: Iya, ini,
1: Pak,
0: itu.
1: Oke, okay, jadi ya sebenarnya sama dengan budaya-budaya lain lah Pak di luar Madura ya kan? Kayak tadi ya, saya bilang kan, di Banten ada begitu juga. Ternyata betul, di Madura juga ada gitu ya, pesilat-pesilat juga gitu ya Pak ya?
0: Iya, iya, mm-hmm, banyak. Jadi okay, ada memang persamaan akar budaya kita masyarakat.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi seperti Sunda dan Madura, saya sering ketemu dengan budaya Sunda, saya tukar-menukar.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya belajar bahasa Sunda juga, saya punya koleksi kamus bahasa Sunda juga begitu.
1: Iya, saya orang Sunda loh, Pak.
0: Oh, begitu ya?
1: Betul.
0: Iya, iya. Sunda itu, Pak, yeah, yang menyambung ke Madura ini adalah Prabu Siliwangi, mm-hmm, atau Sri Baduga Maharaja.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: nah, okay. Jadi Prabu Siliwangi itu kan bukan cuma satu, tapi banyak. Jadi dikatakan Siliwangi itu, silih itu kan berganti.
1: Mm-hmm.
0: Wangi itu kan harum. Jadi setiap keturunan yang memimpin harus menjaga baik, nama harum leluhurnya.
1: Oke.
0: Okay. Okay, nah, jadi okay, keturunannya banyak, termasuk saya ini masih juga berdarah Sunda, Pak.
1: Oh iya Pak, Prabu betul, Siliwangi tadi ya Pak ya.
0: Betul.
1: Masih saudara iya, berarti ini Pak.
0: Nah, betul. Dan di Madura juga ada cucunya Siliwangi, Pak.
1: Mm-mm.
0: Itu orang yang belum tahu, belum saya kabarkan, baru saya teliti melalui sebuah literatur bahwa salah satu cucunya memang dikuburkan di Banyuates, tepatnya di Desa Tapaan.
1: Oh gitu.
0: Kapan-kapan bisa ke sana.
1: Okay.
0: Itu namanya Raden Mangun Segoro.
1: Oh, Raden Mangun Segoro. Ya, pernah iya, dengar sih, Pak.
0: Ya, tapi bukan itu, Raden Segoro.
1: Oh, beda ya, Pak, ya?
0: Beda. Raden Segoro itu nih, Pak.
1: Iya, iya, iya.
0: Raden Mangun Segoro itu adalah Tapaan.
1: Oh, yang
0: tempat
1: gitu,
0: bertapa di sana.
1: Oh, iya, iya. Oke, oke. Iya. Nanti lebih banyak kita akan mengorek budaya-budaya oleh Pak dari Pak Pustomi ini, ya.
0: Ya.
1: Oke, okay, makanya jangan lewatkan program kita Indonesia tentunya.
0: Menarik sekali.
1: Menarik. Pak, saking menariknya kita punya waktu 3 menit ke depan nih, Pak. Nah, ya, ini barangkali yang terakhir ada yang ingin disampaikan, Pak, masih tentang pantun. Dan barangkali nanti terakhir, inilah Pak, kita dikasih, didendangkan lagu-lagu paparengan, paparengan,
0: papareken,
1: cinta bahasa yeah Madura nih Pak. Ini teman saya pada ketawa-ketawa ini Pak, lagi seneng dia. Atau lagi jatuh cinta kali Pak, nggak tahu.
0: Hati-hati meletakkan cinta biar tidak jatuh, Pak.
1: Oh gitu Pak, ini namanya jatuh cinta Pak, banyak jatuh dulu yeah, baru cinta.
0: Ya yeah, hati-hati.
1: Iya yeah, iya, yeah, yeah. Gimana Pak yang terakhir mungkin?
0: Kita sering menganggap bahwa Madura itu kering dari karya sastra, tapi sebetulnya kaya raya, karena di Madura ini relatif Aman, Mbak. Kalau di Jawa itu saya pernah baca di sebuah sejarah, Jawa pernah mengalami malapetaka dalam bidang manuskrip dan tulisan kuno. Karena yang dicuri oleh Belanda itu sekitar dua kapal besar. Dua kapal besar, Mbak. Manuskrip. Di Madura ini relatif aman. Jadi banyak manuskrip yang teramankan. Baik di Sumenep, baik juga di Batu Ampar, Sayfona Holil, kemudian juga di Sukolilo Timur, di Banyu Ates itu ada di Larlar. Ini banyak yang terselamatkan. Karena tulisan-tulisan dan karya sastra yang ada itu disimpan sendiri-sendiri oleh tokoh masyarakat di rumah masing-masing. Jadi kalau di Jawa kan masyarakatnya tertib dan taat, sehingga karya-karya itu banyak diletakkan di pendopo, baik pendopo kelurahan, pendopo kawedanan, pendopo kecamatan ataupun keraton. Sehingga begitu dikuasai oleh Belanda langsung dibawa. Alhamdulillah di Madura ini banyak teramankan.
1: Oh, gitu,
0: sehingga termasuk karya sastra pun banyak selamat. Jangan khawatir, apalagi pantun, karya-karya yang lain banyak dan sudah saya simpan, Mbak. Saya sudah menyimpan kurang lebih 500 buku. Dari buku pelajaran, penelitian, dan sebagainya. Juga dukungan para profesor doktor yang ada di luar. Saya dapat warisan banyak buku, Mbak.
1: Alhamdulillah.
0: Insya Allah, ini kita bisa amankan, bisa kita cetak ulang, bisa kita jadikan referensi. Madura kaya dengan sastra.
1: Luar biasa ini Pak. Nanti kita beruntung punya program Kita Indonesia, dan kita beruntung juga punya Pak Bustomi ya, untuk berbagi-bagi informasi budaya ini Pak. Yang terakhir Pak, barangkali bisa didendangkan dong Pak, lagu atau pantun cinta ini.
0: Oke.
1: Di ini studio pantun. Di studio ada Mas Muhlis, ada Rasul Akbar, ada juga Ayin Pak.
0: Iya. Begini Mbak, biar khusus untuk RRI Sampang sudah saya buatkan.
1: Oh, sip.
0: Pantun khusus Mbak Rini RRI Sampang.
1: Oh, gitu. Terima kasih, nah, Pak.
0: Ya, ini biar bersifat spesifik.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Jadi cuma ini pantun berandai-andai biar kita ingat. Misalnya begini. Yang siang entar kaketin.
1: Asik.
0: Abis mininya repa nompan.
1: Asik, harusnya didengdengan nih. Deng.
0: Panyiar sepa deng ratin Mbak Rini RRI Sampang.
1: Yeay.
0: Itu contoh, Mbak, ya biar ingat ini.
1: Betul, betul, Pak.
0: Nah, kalau disebut namanya ini kan ingat, Mbak.
1: Betul,
0: jadi
1: Pak.
0: Andai kata dulu Mbak Rini masih remaja.
1: Saya tersipu-sipu malu ini, Pak.
0: Iya, ada apa-apa. Ini Madura bukan Maluku, Mbak.
1: Jadi kalau andai kata ini kan mendengar ini aja kita udah seneng ya Pak ya dengernya ya gitu ya.
0: Iya, Mbak. Jadi kita ini sebetulnya orang Madura juga romantis, cuma oleh Belanda kita ini dianggap orang sadis. Tidak, Mbak. Buktinya Mbak Rini ada di Madura, wah demen sekali.
1: Iya, demen sekali orang... saya.
0: Tidak mau pulang-pulang kan?
1: Betul Pak.
0: Itu sama dengan istri saya juga begitu Pak Rini. Tidak
1: mau pulang-pulang.
0: Sudah 43 ini. Tahun.
1: Betul. Oke, jadi salah satu tadi pantun tadi apa ya Pak? Setelah kita mendengarkan itu pantun cinta tadi, yang maunya nolak jadi nerima Pak itu Pak.
0: Bisa jadi nerima karena apa? Nyentuh di hati, tidak menyinggung.
1: Betul.
0: Jadi prinsipnya kalau menyinggung orang akan menjauh. Kalau menyentuh, orang akan mendekat.
1: Betul-betul.
0: Karena
1: betul.
0: Nilai rasa yang sangat tinggi, yang sulit diceritakan secara logika.
1: Iya,
0: ini
1: betul.
0: Urusan yang namanya nilai rasa, Mbak.
1: Betul-betul. Makanya tadi yang Bapak sampaikan, kalau bisa nih buat pantunnya harus sholat istihoro dulu, begitu ya, Pak ya?
0: Betul, nggak sembarangan.
1: Nggak sembarangan. Makanya yang terima juga enak banget, gitu.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Baik, Bapak. Waktu kita sangat tidak memungkinkan. Ini sudah jam 11:01. Kami harus menuju RRI Jakarta ini, Pak, untuk mengikuti rangkaian berita olahraga. Terima kasih sekali lagi, Pak Bustomi, atas waktunya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tentang pantun cinta on deken besa kapeng 4 ya, pantun cinta ini sangat bermanfaat sekali, dan kita masih tunggu dengan info-info budaya lainnya begitu ya Pak ya, dari ya, Pak Bustomi begitu. Terima kasih Pak Bustomi sekali lagi di tengah kesibukan masih ya, menyempatkan berbincang bersama RRI. Selamat siang Pak, assalamualaikum, matur sakalangkong.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depadek itu hari ini, moga-moga pada sehat.
1: Amin. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya di siang hari ini di program Kita Indonesia dengan topik kita yaitu Onteken Besa ya, dan pada siang hari ini membahas tentang pantun cinta bersama budayawan Madura kita Bapak Raden Tumenggung Bustomi Irwan KSPD MPD MM CNS. Terima kasih, kita akan jumpa kembali di Kita Indonesia Kamis yang akan datang masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Spurs menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
1: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Dengan Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
1: After such a roller coaster of emotions,
2: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim

0: Berdengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS 3 Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skol, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City, U13 sudah masuk grup besar, nah, U15 sudah selesai juga, bisa grup. Hari ini, MCM 8 ya, U17 akhir 8,
1: di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah juga di fase grup, tapi secara poin sama, beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka fokusnya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Untuk pasti ke Asian Games, kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua menang, oke, semua ini kita harus menang. Kurang kenapa anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama ketiga.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Dengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Dan tak lupa kita akan hadirkan sebuah informasi koronengar Anda seperti biasa di siang hari di jam 12 hingga jam 1 siang nantinya. Kita juga akan menghadirkan sebuah informasi dari 4 kabupaten koronengar Anda di program Madura hari ini. Di mana program tersebut kita berjaring langsung dengan Pro 1 RRI Sumenep, dan nanti ada rekan Ani Purnama yang akan mendampingi kita di program Madura hari ini, dan tentunya berbagai informasi akan hadir di Madura hari ini se-Madura Raya di Pro 1 RRI Sampang.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Madura hari ini, hari ini.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini, yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Di hari Kamis 23 Juli 2026, saya Ani Purnama dari Sumenep, juga ada gatekeeper Waisul Karni, dan di Sampang ada rekan saya Ishak ya, yang akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Baik, sebelum menyapa Ishak, siang ini saya informasikan untuk cuaca di seputar Urip Sumoharjo 26 Sumenep terpantau sangat cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Bagaimana dengan di Sampang? Saya segera jumpai Ishak. Halo Ishak, selamat siang.
4: Halo juga Ani.
3: Iya, bagaimana kabar di Sampang nih, cuacanya seperti apa?
4: Tidak jauh beda, di Imam Bonjol ini juga panas, terik ya. Anginnya yang begitu dingin, jadi beraktivitas di luar tidak begitu berkeringat.
3: Oh begitu ya, iya. Walaupun teriknya Masya Allah begitu.
4: Betul.
3: Baik, Ishak, saya sudah siapkan informasi dari Sumenep dan Pamekasan. Kalau dari Sampang apa saja ini?
4: Kalau dari Sampang dan Bangkalan nantinya, Ani yang hadir nanti. Dari Sampang nanti juga hadir kursi sekda ya. Sampang segera kosong, 3 nama mulai berebut panggung. Dan nanti masih dari Sampang, 9 tahun mandek Perda Perlindungan Anak Sampang perlindungan ya. Dan Polres Sampang ungkap modus sopir MPU lecehkan siswa SMA. Dan nanti dari Sampang yang terakhir, yang dimana luasan tanam tembakau diprediksi meningkat. Dan bergeser ke Bangkalan nantinya Ani, yang dimana Kemenhat Bangkalan mulai verifikasi calon jamaah haji 2027. Dan yang terakhir dari Bangkalan, BPBD mulai lakukan dropping air bersih ke desa terdampak kekeringan. Itu saja Ani nanti yang hadir di Madura hari ini.
3: Oke. Ishak, saya akan awali dengan informasi dari Sumenep ya.
4: Oke, silakan.
5: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
3: Informasi pertama dari Sumenep, pendengar, peringatan Hari Anak Nasional dinilai masyarakat sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak sekaligus memperkuat perlindungan anak di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Salah seorang warga Sumenep, Akbar, mengatakan bahwa Hari Anak Nasional hendaknya tidak dimaknai sebatas peringatan seremonial. Menurutnya, momentum ini menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan setiap anak memperoleh haknya, mulai dari pendidikan, kasih sayang, perlindungan, hingga kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Akbar berharap peringatan Hari Anak Nasional ini mampu mendorong terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan juga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, anak-anak dapat dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan juga berdaya saing. Iya, sementara itu, pendengar, Hari Anak Nasional atau HAN 2026 ini tentu menjadi momentum penting ya untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa di dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus memastikan anak kita tumbuh di lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Ya, tentu peringatan ini mengingatkan bahwa setiap anak Indonesia berhak mendapatkan atau memperoleh pendidikan yang berkualitas, kemudian juga layanan kesehatan yang memadai, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial, tantangan yang dihadapi anak juga semakin beragam, pendengar. Selain resiko kekerasan dan perundungan, anak juga harus mampu menghadapi pengaruh negatif di dunia digital. Oleh sebab itu, peran keluarga, sekolah, pemerintah, dan juga masyarakat ini sangatlah penting dalam memberikan pendampingan, kemudian pendidikan karakter, serta literasi digital agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan peringatan Hari Anak Nasional 2026 juga ini menjadi ajakan untuk lebih mendengarkan suara anak, memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan harapannya yang merupakan bentuk penghormatan terhadap hak mereka. Anak yang didengar akan tumbuh lebih percaya diri, kreatif, dan juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Masa depan Indonesia ini sangat bergantung pada kualitas generasi mudanya. Dengan memastikan setiap anak memperoleh haknya tanpa didiskriminasi, Indonesia sedang membangun fondasi menuju bangsa yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Mari jadikan Hari Anak Nasional 2026 sebagai momentum bersama untuk menciptakan dunia yang lebih ramah anak, karena anak yang bahagia dan terlindungi hari ini adalah kunci Indonesia yang lebih kuat di masa depan nanti. Kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi pertama tentang peringatan atau momentum Hari Anak Nasional ya. Baik, informasi selanjutnya masih dari Sumenep, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep ini melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM mempercepat pengisian 24 jabatan administrator atau kepala bidang yang hingga kini masih dijabat pelaksana tugas. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan di setiap organisasi perangkat daerah berjalan lebih efektif dengan dukungan pejabat definitif. Kepala BKPSDM Kabupaten Sumenep, Beni Irawan, menjelaskan dari total 24 jabatan tersebut, sebanyak 14 posisi kosong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Sementara 10 jabatan lainnya masih diisi oleh pelaksana tugas, ya, menyusul adanya proses mutasi, rotasi, maupun promosi pejabat. Beni menambahkan, BKPSDM terus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar seluruh tahapan administrasi pengisian jabatan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. Proses seleksi juga dilakukan dengan menerapkan sistem merit yang mengedepankan penilaian terhadap kinerja, kompetensi, integritas, kualifikasi, serta rekam jejak aparatur sipil negara. BKPSDM menargetkan seluruh proses pengisian jabatan administrator dapat segera dirampungkan. Dengan terisinya jabatan secara definitif, diharapkan tata kelola pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep semakin optimal, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baik, saatnya saya menuju Ishak di Sampang untuk menghadirkan informasi pertama dari Sampang. Silakan Ishak.
4: Baik pendengar, masih di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ani yang sudah menghadirkan informasi pertama dari Kabupaten Sumenep. Dan pendengar, untuk Sampang sendiri sebagai informasi pertama, yang dimana 9 tahun mandek Perda Perlindungan Anak Sampang tanpa perbup. Persoalan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan meski pemerintah daerah telah memiliki sejumlah regulasi. Namun hingga kini, aturan teknis pelaksanaan berupa peraturan bupati belum juga diterbitkan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan sejauh mana aktivitas payung hukum tersebut dalam memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat. Payung hukum yang dimaksud pendengar perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang belum berjalan maksimal. 3 peraturan daerah telah tersedia, namun hingga kini belum dilengkapi peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan. Ketua Bapemperda ya DPRD Sampang Muhammad Faruk menyebut 3 perda tersebut yakni di Kabupaten Layak Anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarus utamaan ya gender. Namun seluruh regulasi itu belum memiliki perbup. Faruk mengatakan DPRD kini melakukan kajian terhadap Perda Kabupaten Layak Anak dan perlindungan perempuan dan anak. Regulasi tersebut dinilai perlu diperbaharui agar sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan perkembangan saat ini. Sementara Kepala Dinsos PPPA Sampang Muhammad Anwari Abdullah membenarkan perbup belum diterbitkan karena masih menunggu revisi perda. Menurutnya, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan pendengar, tentunya informasi kedua yang tentunya juga dari Kabupaten Sampang, kursi Sekda Sampang segera kosong, 3 nama mulai berebut panggung. Kursi pejabat sekretaris daerah di Kabupaten Sampang mulai menjadi sorotan menjelang purna tugas Sekda Yuliadi Setiawan pada tanggal 1 Agustus 2026. Pemerintah daerah akan menunjuk PJ Sekda sambil menunggu proses pengisian jabatan definitif. Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang Arif Lukman Hidayat mengatakan masa pensiun Sekda sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Setelah jabatan kosong, penunjukan PJ Sekda harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur. Sejumlah nama pejabat mulai diperbincangkan sebagai kandidat PJ Sekda Sampang, diantaranya Kepala Dispora Budpar Marnilem, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Faisal Ansori, serta Kepala Dinas Pendidikan Nur Alam. Namun hingga kini pemerintah Kabupaten Sampang belum mengumumkan pejabat yang akan diusulkan maupun yang ditetapkan. Penunjukan PJ Sekda dinilai penting untuk menjadi stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik menjelang hadirnya Sekda definitif. Itu saja nih informasi pertama dari Kabupaten Sampang. Mungkin informasi berikutnya silakan rekan Ani.
3: Baik, terima kasih Ishak untuk informasi berikutnya. Saya akan hadirkan selepas yang berikut ini.

Masih di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumerep dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Saya lanjutkan dengan informasi selanjutnya kembali dari Sumenep. Mendengar, petani tembakau di Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep berharap pemerintah mempertimbangkan kenaikan biaya produksi dan juga penetapan titik impas harga tembakau atau TIHT tahun 2026. Pasalnya, biaya budidaya pada musim tanam tahun ini dinilai jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Koordinator Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Kecamatan Pasongsongan, Masyuni Ramadan, ini mengatakan bahwa pada musim tanam 2025 biaya produksinya relatif lebih rendah ya. Namun kualitas tembakau saat ini menurun akibat curah hujan yang tinggi sehingga harga jual di tingkat petani tidak sesuai harapan. Dan memasuki musim tanam 2026 justru kondisinya berbeda. Menurut Masyuni, petani harus mengeluarkan biaya yang lebih besar karena sempat mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi. Akibatnya sebagian besar petani menggunakan BBM non-subsidi yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional. Ia berharap pemerintah menjadikan tingginya biaya produksi sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan harga tembakau tahun ini agar petani tetap memperoleh keuntungan yang layak. Iya, masih ada informasi dari Pamekasan ya yang nantinya akan saya hadirkan, tapi sebelumnya kembali ke Ishak di Sampang. Silakan.

0: Baik, pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang tentunya di Madura hari ini, yang dimana para pendengar kita masih di Kabupaten Sampang yang akan hadirkan informasinya. Pendengar, luasan tanam tembakau diprediksi meningkat. Luas tanam tembakau di tahun ini diprediksi meningkat. Disperta KP Sampang mencatat hampir di setiap kecamatan terdapat tanaman yang memiliki nama latin Nicotiana tabacum itu. Kabid Sarana Pertanian Disperta KP Sampang Nurdin menyampaikan pendataan luasan lahan tembakau terus dilakukan. Dia menjelaskan meningkatnya masa tanam tembakau tidak lepas dari prediksi cuaca yang disinyalir akan mengalami kemarau panjang. Nurdin menyebut luasan tanaman tembakau diperkirakan sampai dengan 2024 yang lalu, yakni mencapai 90 ribu hektar. Sementara tahun lalu, luas tanaman tembakau tidak mencapai 50 ribu hektar. Dan tentunya peningkatan signifikan luasan tanam tembakau hingga mencapai 90 ribu hektar ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian para petani di Kabupaten Sampang seiring dengan optimalisasi pemanfaatan cuaca kemarau panjang yang sangat mendukung produktivitas tanaman tembakau pada tahun ini.
1: Madura hari ini.
0: Dan pendengar, informasi dari Kabupaten Sampang lagi, yang dimana Polres Sampang ungkap modus supir MPU ya, lecehkan siswi SMA. Seorang sopir yang berinisial RF 44 tahun warga Jamplung Sampang diamankan polisi usai diduga melakukan pelecehan terhadap seorang siswi asal Pamekasan. Dugaan pelecehan dilakukan RF usai tidak mengizinkan korban turun dan justru hendak membawa korban ke Surabaya. Di atas kendaraan itu, pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. KBO Lantas Polres Sampang, Ibda Dedi Deli Rasidi mengatakan, sopir MPU itu diamankan setelah keluarga melaporkan bahwa korban dibawa kabur sopir MPU sehingga petugas melakukan pengejaran. Setelah berhasil diamankan, pihaknya menyerahkan terduga pelaku ke Satreskrim Polres Sampang agar diproses penyelidikan lebih lanjut. Dan pelaku masih dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akibat perbuatan pelaku RF 44 tahun tersebut harus menjalani hukuman sementara tahanan Mapolres Sampang hingga proses hukum berlanjut. Dan nanti sebagai informasi penutup dari bangkalan kita hadirkan nantinya, dan informasi berikutnya silakan Ani.
2: Baik, terima kasih Ishak. Saya juga masih ada informasi dari Pamekasan, segera kami hadirkan sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, informasi selanjutnya dari Pamekasan, pendengar, Kementerian Koperasi memberikan pelatihan bagi manajer koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDMP, KDKMP di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa bersamaan dengan pembangunan gerai, pihaknya juga sedang memberikan pelatihan bagi 30.000 manajer koperasi Merah Putih. Lanjut Ferry menyampaikan, selain menyukseskan program KDKMP, pihaknya juga memiliki tanggung jawab untuk membina koperasi yang sudah ada. Karena itu menurut Ferry, pemerintah akan menghadirkan undang-undang perkoperasian yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 agar lebih akomodatif dan juga modern. Di samping itu, Kemenkop juga mendorong Institut Koperasi Indonesia menjadi badan layanan umum atau

0: Dukung berbagai agenda penting daerah, salah satunya pengamanan jaringan listrik pada puncak Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur dan juga pembukaan Koperasi Eksplor 2026 di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan yang digelar di alun-alun Arek Lancor dan juga Gedung Bakorwil 4 Pamekasan tersebut dihadiri Menteri Koperasi Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Bupati Pamekasan, serta jajaran Dekopin. PLN menyiagakan tim pelayanan teknik atau Yantek untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama seluruh rangkaian acara berlangsung. Manajer PLN ULP Pamekasan Muhammad Andrian Wijaya memimpin langsung kesiapan pengamanan bersama tim teknik dan juga K3LH. Personel disiagakan di sejumlah titik vital untuk menjaga kendala jaringan sekaligus memastikan aspek keselamatan di lokasi kegiatan. Dan melalui kesiapan tersebut, PLN berkomitmen mendukung kelancaran agenda pemerintah dan memberikan layanan listrik yang aman, andal, serta berkualitas bagi masyarakat. Keseluruhan informasi dari Sumenep dan Pamekasan sudah saya hadirkan. Selanjutnya kembali menuju ke Ishak di Sampang untuk juga menghadirkan informasi terakhir. Silakan Ishak.
1: Baik, terima kasih rekan Ani sudah menghadirkan semua informasi dari RRI Sumenep. Yang dimana pendengar, sebagai informasi penutup, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. Sebagai informasi penutup, langsung kita hadirkan dua sekaligus. Dan pendengar, yang dimana Kemenhaj ke Bangkalan mulai memverifikasi calon jemaah haji 2027. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat di tahun 2027 berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur. Jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan, kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42.000 orang. Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia atau sudah pernah haji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026. Arif juga menambahkan, pendengar, hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember di tahun 2012 hingga 9 Januari 2013. Pihaknya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan. Dan mendengar informasi penutup lainnya yang dimana masih ada Kabupaten Bangkalan ya, BPBD mulai lakukan dropping air bersih ke desa terdampak kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangkalan mulai melakukan program dropping air bersih ke sejumlah desa yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bangkalan Arif Rohman Surya Atmaja menyebut kegiatan ini merupakan langkah rutin mitigasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setiap tahun. Dropping air bersih telah dilakukan di beberapa titik rawan, diantaranya wilayah Kecamatan Koko, Blega, Tanah Merah, dan Konang. Mekanisme permintaan bantuan dilakukan melalui surat resmi dari kepala desa dan kecamatan, kemudian diteruskan ke BPBD. Selain penanganan darurat, Arif menambahkan solusi jangka panjang berupa pengeboran atau pipanisasi dari sumber mata air menuju rumah warga menjadi kewenangan OPD lain seperti PUPR atau PRKP dengan koordinasi melalui kecamatan. Dan data mitigasi menunjukkan titik kekeringan di Bangkalan mulai berkurang dibanding di tahun sebelumnya. Itulah rekan-rekan yang dihadirkan dari RRI Sampang, informasi keseluruhan. Dan sekaligus pendengar, undur diri dari program Madura Hari ini, ke ruang dengar Anda di Pro 1

0: RRI Sampang dan juga Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih pendengar. Kita jumpa kembali di lain kesempatan.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan berita olahraga edisi Kamis 23 Juli 2026. Saya Ani Purnama. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan skuad Garuda untuk Piala AFF 2026 masih belum final. Ia menyebut proses seleksi pemain masih berlangsung meski puas dengan kerja keras para pemain selama pemusatan latihan atau TC. Hartman menjelaskan tim pelatih masih akan mengevaluasi seluruh pemain sebelum menentukan 23 nama yang akan didaftarkan sesuai aturan turnamen. Seleksi akan terus dilakukan selama sesi kedua TC di Bali. Semua pemain masih memiliki kesempatan untuk membuktikan kemampuan dan masuk ke dalam skuad akhir. Keputusan akhir akan diambil berdasarkan perkembangan pemain selama latihan, mulai dari kondisi fisik, pemahaman taktik, hingga kesiapan menghadapi Piala AFF 2026. Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur Rabu 22 Juli 2026. Kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski demikian, kiper Laila Mashkuroh sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Kemenangan 5 gol tanpa balas memastikan Indonesia meraih gelar kedua sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala AFF Putri. Satoru Mochizuki kembali mengantarkan Garuda Pertiwi menjadi kampion setelah sebelumnya juga membawa Indonesia menjuarai turnamen pada edisi 2024. Keberhasilan tersebut memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championship 2027. Sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos. Babak penyisihan grup Piala Suratin U17 Jawa Timur, Persu Madura City tergabung dengan Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan dan Persesa Sampang. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Teguh Anovantrian berikut melaporkan.
1: Persu Madura City memastikan ambil bagian dalam ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim asal Kabupaten Sumenep itu tergabung di grup yang dihuni sejumlah tim kuat berdasarkan hasil manajer meeting yang telah dilaksanakan. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep, Eko Sulistyo, mengatakan Persu Madura City berada satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Meski menghadapi lawan yang memiliki kualitas kompetitif, pihaknya tetap optimis tim mampu bersaing. Menurut Eko, optimisme tersebut didasarkan pada persiapan yang telah dilakukan tim selama hampir 3 bulan menjelang bergulirnya kompetisi. Masa persiapan itu dimanfaatkan untuk membangun kekompakan tim, meningkatkan kondisi fisik, serta mematangkan strategi permainan. Eko menjelaskan, persiapan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kondisi fisik pemain, tetapi juga pematangan aspek teknik, taktik, serta membangun kekompakan antar pemain. Tim menjalani program latihan secara bertahap agar seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik saat kompetisi dimulai.
2: Dan alhamdulillah kemarin hasil manager meeting kita satu grup bersama Persebaya Surabaya, Persepam Pamekasan, dan Persesa Sampang. Kami optimis dengan persiapan waktu yang hampir 3 bulan, insya Allah bisa memberikan hasil yang optimal di kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026 ini.
1: Ia berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik sepanjang turnamen dan menjadikan Piala Suratin sebagai ajang pembuktian kualitas pemain muda Sumenep. Selain mengejar prestasi, kompetisi tersebut juga diharapkan menjadi sarana pembinaan sekaligus menambah pengalaman bertanding bagi para pemain usia muda.
0: Timnas Voli Putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan di Jakarta International Velodrome Rawamangun. Indonesia tampil dominan mengalahkan Kamboja 3 set langsung dalam laga CV Cup 2026. Pelatih Raidel Toiran memainkan skuad terbaik sejak awal laga. Farhan Halim dan kolega berhasil menembus pertahanan Kamboja dengan strategi menyerang. Toiran memuji performa timnas Indonesia yang tampil bermental kuat. Menurutnya, para pemain mampu keluar dari tekanan lawan di set pertama. Menang meyakinkan atas Kyrgyzstan, mental timnas voli putra junior kian kuat. Farhan Halim mengakui permainan timnas voli putra Indonesia lebih lepas. Kapten tim itu puas dengan performa rekan-rekannya yang sukses mengalahkan Kamboja. Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Sumenep mengirimkan 4 tim terbaiknya dalam kompetisi bola basket Rektor Cup 2026. Berikut Familia melaporkan.
3: Madrasah Aliyah Negeri Sumenep menerjunkan 4 tim basket yang terdiri dari 2 tim putra dan 2 tim putri untuk bertarung dalam kompetisi bola basket Rektor Cup 2026. Kepala pelatih tim basket MAN Sumenep Faisal Reza Baisuni optimis, skuad yang dibawanya berada dalam kondisi siap tempur untuk meraih hasil maksimal dalam kejuaraan tersebut. Karena timnya yang dikirimkan ini merupakan komposisi terbaik terutama di sektor putra.
4: Bapak penyisihan mau ke babak semifinal. Posisi nanti malam masih tanding, yang satunya udah kalah tadi malam. Yang B putri juga gugur juga. Tim putra sama Semansa. Yang A melaju final melawan pemenang SMA 1B dengan SMA 4 Pamekasan. Kalau tim putra itu insyaallah nanti malam kan tanding SMA 1B. Ya semoga harapannya kan begitu.
3: Guna mencapai hasil optimal, seluruh jajaran pemain telah digembleng melalui persilatan intensif sebelum diterjunkan ke arena pertandingan. Faisal menegaskan persiapan matang tersebut menjadi modal utama sekolahnya untuk merebut posisi tertinggi dan mengulang dominasi di ajang tahunan ini, yakni bisa mengawinkan gelar juara. Dengan kekuatan penuh dan persiapan fisik maupun taktik yang matang, skuad MAN Sumenep percaya diri mampu melaju jauh hingga babak puncak Rektor Cup 2026.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep.

0: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Senang sekali saya Ani Purnama bisa kembali menjumpai pendengar semua di Pro Dangdut. Anda bisa bergabung di 3 jalur telepon, sekaligus juga bisa menginformasikan kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar Anda ya. Boleh info cuaca, boleh info harga pangan, info apa sajalah yang bermanfaat untuk banyak orang ya. Oke, silahkan pendengar yang akan bergabung 3 jalur telepon 0811-3345101, 662-317 atau 665-396. Oh, rupanya yang perdana di 665. Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Mbak Irma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Irma sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya sehat, alhamdulillah. Cuacanya panas sekali. Bagaimana
1: sama
0: dengan di sana? Sama ya.
1: Sama, panas
0: juga. Alhamdulillah.
1: Kalau di luar alhamdulillah tak bisa kenangi, Mbak Ani.
0: Makanya itu.
1: Kalau di dalam, ya alhamdulillah dingin.
0: Iya, alhamdulillah dingin.
1: Lagunya yang dipilih apa, Mbak Ani?
0: Lagunya, oh banyak banget nih lagunya. Sapu Tangan Merah, Yus Yunus. Bantal Guling Bisa Bicara, Lady Rose. Tajamnya Karang, Melili. Idaman Hati, Eri Susan.
1: Yang Bantal Guling Bisa Bicara.
0: Oh, beli di mana
1: seandainya
0: ini?
1: Seandainya tapi
0: beli di mana yang bisa bicara?
1: Yang gak tahu di mana. Toko-toko yang terdekat gak ada Bantal Guling yang Bisa Bicara, Pak.
0: Toko elektronik ada gak ya?
1: Ya, salamnya Mbak Ani ya.
0: Oke.
1: Salam yang perdana buat Mbak Ani. Selamat bertugas.
0: Iya. Amin. Amin.
1: Juga salamnya buat kesemuanya dari A sampai Z. Salamnya salam kompakan selalu. Juga super khusus buat Mbak Ani aja lah. Selamat mendengarkan ya.
0: Oke.
1: Selamat Bantal Guling yang Bisa Bicara, Mbak Ani.
0: Oke.
1: Okay.
0: Sama-sama Mbak Irma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Jeffrianto, sehat?
2: Betul, alhamdulillah sudah teringatan ini Mbak Jeffrianto, Mbak.
0: Kenapa?
2: Ya sudah nyiram tembakau, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah. Sudah kurang berapa lama lagi untuk panen?
2: Insyaallah tengah bulan lagi, Mbak.
0: Wah, sudah di depan mata ya, Pak Jeffrey ya.
2: Waduh, mengganggu uang.
0: Insyaallah. Amin.
2: Ya, penting cuacanya makin panas sekarang ini, panas. Sekarang ini harga tembakau yang daun bawah sekarang 45, Mbak.
0: Alhamdulillah yang naik kering, lagi ya. Kering. Kapan lalu ya, 40 kan?
2: Iya, kemarin 40, sekarang 45.
0: 45 alhamdulillah.
2: Kalau yang pohonnya yang hidup tuh yang satu pohon itu 3 sekarang, Mbak.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan.
2: Ya, amin, amin, semoga ada harga tembakau, Mbak. Ya kalau milihnya Mas Jibrianto Igi Dasar malam saya penumpang dari Maulan ngajak ke FP sama Irma. Kalau numpang dari Jerenan, Mas Jibrianto hebat gratis ya. Kan iya, Mbak?
0: Iya, iya.
2: Iya, hebat numpang dari Maulan. Lagunya Sapu Tangan Merah.
0: Boleh.
2: Dari almarhum Yus Yunus ya.
0: Yus Yunus.
2: Iya, semoga sama Mas Imam Masjid pun sudah enggak ada lagi, Mbak ya.
0: Sebentar, Yus Yunus kayaknya masih ada yang almarhum. Oh, Imam dong.
2: Oh, Imam yang
0: iya. Iya, semoga Yus Yunus insyaallah masih ada itu.
2: Masih sehat ya?
0: Masih.
2: Yang Imam Ajaripin yang...
0: Iya, Imam yang meninggal, betul.
2: Iya, betul. Ini Sumenep ini nanti akan punya artis lagi, Mbak. Yang namanya Daniel yang dari Masa Lembu.
0: Oh.
2: Insya Allah itu lolos di Indosiar sama... Siapa? Itu yang dari Campang itu. Sama Daniel suaranya seperti Imam Ajaripin, Mbak.
0: Oh, mantap.
2: Iya, sama Cahwan itu di Campang dan di Bangkalan. Ya, semoga tiga-tiga kabupatennya itu lolos.
0: Amin.
2: Iya. Terus salamnya buat semuanya. Salam kepakan dari Mas Jefrianto yang dari Pagendingan, Kota Pekakan.
0: Oke.
2: Semoga diberikan panjang umur.
0: Amin.
2: Buat mbaknya, Mbak Ani Purnama ini. Ya?
0: Betul sekali Pak Jefri.
2: Suaranya merdu sekali.
0: Waduh, mbak. Kayak burung nuri ya.
2: Ya, bukan burung nuri, nyiram aja lawin dulu Mas Jefrianto. Jadi ngasih suara. Makasih langsung Mbak.
0: Sama-sama Pak Jefri.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil silakan masuk di 662-317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita Mbak Evi.
1: Iya, kok tahu?
0: Ya, tahu dong.
1: Iya, berarti penyiar dan pendengar menyatu dong.
0: Iya dong.
1: Iya, emang kayak gitu.
0: Oke, okay, Mbak Evi ada info apa dari Lenteng Mbak Evi?
1: Kalau info di sini air ada yang kurang.
0: Kenapa?
1: Iya, maksudnya
0: PDAM airnya PDAM atau ini enggak. Atau ngebor ya?
1: Iya.
0: Kenapa kenapa?
1: Ada yang katanya nyepet di mana gitu.
0: Mungkin terus karena musim panas gitu. Ya, Mbak ya?
1: Kenapa?
0: Mungkin karena musim panas. Jadinya iya. Hampir kering.
1: Iya, begitu.
0: Tapi iya,
1: yang kalau yang ngebor itu gimana ya? Biasanya kan besar itu, ano, mengalirnya itu besar.
0: Ini tapi enggak ya, sedikit enggak. Gitu ya keluarnya ya.
1: Iya. Tapi bukan dari bukan dari sitrum bukan. Dari air.
0: Dari tanahnya ya. Iya. Iya, ya. Mudah-mudahanlah segera mengalir dengan lancar.
1: Iya, amin.
0: Makasih Mbak Evi infonya.
1: Lagunya ada apa?
0: Haruskah berakhir Ridho Roma? Mau? Ada ya. Air mata tiada arti Imam S. Arifin. Permohonan Trisna Levia.
1: Iya, permohonan aja deh.
0: Permohonan. Oke.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Silakan.
1: Buat Mbak Ani, selamat tugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, sama-sama. Amin.
1: Amin.
0: Insyaallah, tabarakallah.
1: Terus juga ada Jeprianto tadi ya?
0: Ada.
1: Terus juga ada Parit. Ada Mbak Yuni. Ada Bu Pathor. Ada Jeprianto.
0: Sudah.
1: Iya, makasih salamnya. Terus juga ada Pak Nur Kumala. Ada Dewa Surayeng. Ada itu yang ada di mana ya? Abah Suni.
0: Oh, Abah Suni di Mandalaru Baru.
1: Iya. Terus juga ada Dewi. Ada Pak Ketua. Ada Pak Sijennya. Dan ada Mama Intan dan kesemuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Evi di Lenteng, Mbak Irma di Lekung, dan juga Pak Jefrianto di Pamekasan. Oke, terima kasih semuanya ya. Yang belum gabung, saya tunggu setelah lagu-lagu yang akan saya putar. Request dari pendengar yang sudah bergabung. Bantal Guling Bisa Bicara, Lady Rose. Nanti juga ada Sapu Tangan Merah, Yus Yunus, dan Permohonan dari Trisna Levia. Tetap di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas.

0: Kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan 0811 3345 1001. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Mbak Susana Kanjeng Doso, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ada mabuk.
0: Hah?
1: Ada mabuk saya.
0: Kenapa?
1: Dari gini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Pendengar, tentunya masih di kanal informasi dan inspirasi ya. Bacakan sehari-hari dimanapun kalian berada. Yang ingin mendengarkan suara Kak Ishak sudah muncul nih ya. Mohon maaf sebelumnya sudah menunggu terlalu lama. Terlalu lama untuk ku bawa karenamu. Wah, nyaman juga ya suaranya Kak Ishak ya. Pendengar masih di kanal informasi dan inspirasi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Di telepon kita masih sama di 323661 ataupun 323554 ya. Di luar area Kabupaten Sampang tinggal ditambah di 0323. Dan di nomor WhatsApp sendiri di 087-777-3908. Tentunya bersama Kak Ishak nanti ya. Satu jam ke depan kembali ya di jam 3 sore ya, kerondengar Anda di Pro Dangdutnya R.

Pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Prodanu sampai di sini kebersamaannya. Dan tak lupa pendengar ya, kita akan mendengarkan bersama yang dimana program nanti di jam 3 sore ya. Ada Beranda Astacita ya, nanti kita dengarkan bersama melalui Pro 1 RRI Surabaya. Dan selamat mendengarkan, dan terus dengarkan juga RRI Pro 1 Sampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar semuanya yang sudah bergabung dan yang belum bergabung, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan, bisa coba lagi ya. Terima kasih, tetap sehat, terus semangat pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14:55 saat ini saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saatnya Sumenep sore ini menyapa Anda, diawali dengan program Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Kita akan dengarkan bagaimana kisah gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga dari RRI Manado, kemudian kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia dari RRI Wamena, juga pendidikan dalam ketahanan keluarga dari RRI Merauke, kemudian ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045 dari RRI Samarinda. Langsung kami ajak Anda menuju Beranda Asta Cita Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: Saya dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya, Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul Esparm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja.
4: Pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok,
2: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
4: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
4: iya,
2: dari
4: mungkin sebelum BKKBN kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
5: 20,9%.
4: Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20-21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless syndrome ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
5: Betul,
4: ya,
5: betul.
4: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini maksudnya tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
5: Iya.
4: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
5: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
4: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
5: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang
4: betul,
5: ya.
4: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
5: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
4: Ya, dampak fatherless.
5: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
4: Betul.
5: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
4: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas Ayah Teladan.
5: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
4: Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
5: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya maksudnya mau bawa merenge-renge apa-apa, mau bawa itu jarang kan begitu ya.
4: Yeah.
5: Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara kadang so budayanya seperti itu.
4: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
5: Yeah.
4: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
5: Boleh.
4: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga, contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu.
5: Ya,
4: tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
5: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
4: Ya,
5: kan
4: begitu.
5: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
4: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
5: Ibu.
4: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi dari dimensi keterlibatan mungkin.
5: Oke, hal yang seperti itu ya. Oke.
6: Dengar, dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Ereng Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena, kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang itu suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Oh, iya, ya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Iya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalani, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil yang apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, ya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada, tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, orang kasih tahu, mama, kita punya PR. Oh, mari, mama bantu. Ha. Setelah itu, mereka pulang, mama, terima kasih banyak. Besok lagi begitu, ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Yang paling saya ingat itu, yang pertama, kita mulai pertama, anak-anak datang mungkin dengan, minta maaf ya, tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini, sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo, itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini. Ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko Bersama Membangun Pondasi Keluarga Bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema Pendidikan dalam Ketahanan Keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, terkait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan, ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan, yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Nah, sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya
2: bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anapun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga
2: ini? Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
2: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
2: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup menurut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung, orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu, itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu juga tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah, katakanlah secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah, sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Dalam Al-Qur'an dikatakan wa'an laisa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya. Ya, kita banyak membaca lah, banyak berpikir. kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nurun, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
2: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak, tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu juga banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya, ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam. Demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
0: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
2: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan, selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijal ghad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
0: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal

0: Lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
1: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Pak Dokter, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Aitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
2: Iya.
1: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
2: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
1: ya
2: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
1: Siap.
2: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
2: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya, terkait program prioritas saat ini. Kemendubangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini Pak Dokter?
2: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, Kemudian pada sampai

0: pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, harganya tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
1: Proaktif gitu ya?
0: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh. Pendonor lah gitu ya, pendonor. Investasi akhirat.
1: Dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
0: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Yeah. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama di desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemah ripah loh cinta witantrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam keluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumarjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa pastikan seluruh sarana dan prasarana akan selesai beberapa hari ke depan. Inilah Info Prima selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Siti Aisyah. Menuju informasi pertama, petani cabai di Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep melakukan gerakan pengendalian atau gerdal untuk menekan penyebaran bakteri layu pada tanaman cabai. Berikut laporan Rukaya Zain.
2: Gerakan pengendalian atau gerdal penyakit bakteri layu pada tanaman cabai dilaksanakan di kelompok tani Bukem Jaya, Desa Sendir, Kecamatan Lenteng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengamatan lapangan yang menemukan sejumlah tanaman cabai mulai terserang bakteri layu. Gerda dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit agar tidak semakin meluas dan menurunkan produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian lapangan Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Aris Tiawati Wulandari mengatakan kegiatan tersebut melibatkan PUPT dan seluruh penyuluh di Kecamatan Lenteng untuk mendampingi petani dalam melakukan pengendalian secara tepat.
3: Seperti pada pengamatan pertama kemarin, didapatkan hasil terdapat tanaman yang terkena bakteri layu pada tanaman cabai. Di sini kita bersama dengan Pak Doni PUPT dan rekan-rekan PPL Kecamatan Lenteng akan mendampingi kelompok tani untuk melakukan gerdal.
2: Sementara itu, PUPT Wilayah Kerja Kecamatan Lenteng Doni Nur Hidayat menjelaskan pengendalian dilakukan menggunakan agen hayati yang diaplikasikan dengan cara dikocorkan ke pangkal batang tanaman. Ia mengimbau petani melakukan aplikasi secara berkala serta memastikan alat yang digunakan dalam kondisi bersih agar efektivitas agen hayati tetap terjaga.
4: Ini paling efektif sebenarnya digunakan pada saat sore hari. Langsung dikocorkan ke batang-batangnya. Paling efektif juga sebenarnya pada saat sebelum tanam itu sudah dikocorkan. Kemudian aplikasi ini tolong diulang setiap 2 minggu untuk pencegahan. Tapi yang sudah terserang upayakan setiap minggu.
2: Petani diharapkan menerapkan pengendalian secara rutin agar penyebaran bakteri layu dapat ditekan sehingga produktivitas tanaman cabai tetap terjaga dan hasil panen tidak mengalami penurunan.
0: Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang, persiapan sekolah rakyat Sampang hampir rampung. Gubernur Jatim Hovifah Indar Parawansa memastikan seluruh sarana dan prasarana akan selesai beberapa hari ke depan. Ima Fadila melaporkan.
5: Sekolah Rakyat Terpadu atau SRT Kabupaten Sampang dipastikan siap beroperasi dan memulai kegiatan belajar mengajar pada 31 Juli. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa saat meninjau sarana dan prasarana SR di Kecamatan Camplong, Sampang. Kofifah optimis pengerjaan fisik yang kini dikerjakan dengan sistem 3 shift akan rampung 100% dalam 4 hari ke depan. Dengan demikian, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dapat dimulai serentak untuk jenjang SD, SMP hingga SMA pada akhir Juli.
6: Kabupaten Sampang luar biasa bisa menyiapkan area terluas se-Indonesia untuk sekolah rakyat terpadu. Saya rasa kita tadi juga sudah mencoba rubber untuk jogging track yang nanti akan dipakai untuk antara lain di situ untuk bola. Nah, artinya bahwa ada asrama, ada ruang belajar, ada masjid luar biasa, dan ada tempat olahraga yang juga luar biasa. 4 hari lagi insya Allah 100%. Ya, kita komandannya Pak Dimas. Semua sudah terukur, saya rasa kawan-kawan, karena kerjanya ini 3 shift.
5: Sekolah Rakyat Sampang mempunyai sarana yang sangat lengkap, berdiri di atas lahan seluas 8,4 hektar, terdiri dari asrama dan ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, SMP, SMA dengan kapasitas sampai 1.000 orang. Selain itu, SR Sampang juga dilengkapi dengan satu lapangan upacara serbaguna, satu area olahraga dengan standar memadai, terdiri dari lapangan sepak bola lengkap dengan arena lari, dua lapangan basket, serta fasilitas ibadah berupa sebuah masjid megah. Selain kesiapan fisik, pengerahan sumber daya manusia juga telah berjalan. Jabatan kepala sekolah sudah ditetapkan, sementara rekrutmen tenaga pengajar seluruh jenjang juga telah disiapkan oleh dinas pendidikan terkait. Untuk posisi wali asrama dan pengasuh, pemerintah melibatkan para relawan dari unsur SDM PKH, Tagana, serta TKSK. Selain pendidikan formal, SRT Sampang juga dibekali dengan kegiatan pembentukan karakter dan keagamaan, termasuk program penghafal Al-Quran Tahfidz yang didukung oleh guru mengaji binaan Dinas Sosial. Gubernur berharap kesiapan dan keberadaan sekolah rakyat terpadu ini dapat menjadi sarana pencetak SDM unggul di Jawa Timur, sekaligus menyambut visi Indonesia Emas 2045.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
7: Terima kasih, Refka. Kemendagri mendorong penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang lebih efektif. Ermina Jain melaporkan.
8: Kementerian Dalam Negeri menggelar talkshow bertema penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu di Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kematian ibu melalui tata kelola kelembagaan yang efektif serta koordinasi lintas sektor. Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kementerian Dalam Negeri, Reza Pranatama mengatakan, pemerintah menekankan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan daerah, penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta kolaborasi lintas perangkat daerah.
9: Oleh karena itu, kami mendorong daerah melakukan upaya inovasi-inovasi bagaimana bisa kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, melalui pendanaan dari mereka untuk mendukung program dengan target penurunan angka kematian.
8: Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN, Dr. Ruri Mutia Ihwan dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen BKKBN mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui pendekatan terintegrasi berbasis siklus hidup. Salah satunya mengoptimalkan program makan bergizi gratis MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
10: Itu juga membantu melakukan distribusi MBG 3B, yaitu untuk bumil, busui, dan juga untuk balita. Nah, dengan adanya distribusi, maka ini sasarannya adalah bumil, yang dimana memang menjadi sasaran utama untuk penurunan angka kematian ibu.
8: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kematian ibu di Indonesia mencapai 189 per 100 ribu kelahiran hidup. Besarnya angka kematian ini masih di atas target rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang mematok 183 per 100 ribu kelahiran hidup. Padahal angka ini sangat jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs yang menetapkan angka kematian ibu harus di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030. Adapun target jangka panjang dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah mematok angka 16 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2045. Ermina melaporkan.
7: Kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dana operasional kebun binatang Surabaya berkomitmen menghormati proses hukum yang berjalan sembari menyiapkan permohonan penangguhan penahanan. Faris Yanbo melaporkan.
11: Tim kuasa hukum Khoirul Anwar, tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional Kebun Binatang Surabaya, Edward Dewaruci menegaskan komitmennya untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan dengan tetap memegang teguh asas praduga tak bersalah. Dalam pemeriksaan, Khoirul diketahui memanfaatkan dana operasional senilai 10,2 miliar untuk kepentingan pribadi. Seiring berjalannya proses penyidikan, pihak kuasa hukum berencana mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi klien dalam waktu dekat. Edward menilai seluruh tindakan yang dilakukan oleh Khoirul Anwar selama ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kendati demikian, pendalaman atas materi pemeriksaan masih terus dilakukan untuk menyiapkan bahan pembelaan.
12: Jadi proses ini harus dilalui dengan mengedepankan praduga tak bersalah, dan mudah-mudahan memang kejaksaan mampu membuktikan apa yang dia sangkakan. Sejauh ini klien kami menganggap bahwa yang dilakukan sudah sesuai prosedur. Hanya memang nanti ke depan seperti apa pemeriksaannya akan dijalani lagi. Dalam waktu dekat kita juga akan minta penangguhan penahanan. Seperti biasa, itu adalah hak dari tersangka.
11: Pihak kuasa hukum berharap kejaksaan dapat mempertimbangkan permohonan penangguhan penahanan tersebut secara objektif, mengingat upaya paksa ditengarai tidak terlalu mendesak untuk diterapkan, sebab kliennya telah kooperatif menjalani rangkaian proses penyidikan yang berlangsung. Faris Yerbo melaporkan.
7: Usai viral kasus pengeroyokan, Satreskrim Polresta Tuban amankan 8 tersangka anak di bawah umur. Witra Adila melaporkan.
13: Satreskrim Tuban berhasil meringkus 8 orang pelaku pengeroyokan dan penganiayaan yang mayoritas menjerat anak di bawah umur. Aksi kekerasan ini dilakukan di 4 lokasi berbeda di wilayah hukum Kabupaten Tuban pada Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Kapolresta Tuban Kompol Supian menjelaskan jika kasus ini bermula ketika sebuah kelompok yang menamakan dirinya sebagai geng pukul menggelar kopi darat atau kopdar di sebuah warung kopi kawasan Kecamatan Plumpang pada Sabtu 18 Juli 2026. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 100 orang anggota. Namun di tengah acara yang berlangsung malam itu, salah satu peserta berinisial RND memantau siaran langsung di aplikasi TikTok yang menayangkan kegiatan tasyakuran sebuah komunitas lain. RND kemudian memprovokasi massa untuk melakukan aksi penyisiran atau sweeping. Dalam aksi tersebut, para pelaku memukul, menendang, bahkan menggunakan sarana penganiayaan berupa selang dan kursi untuk menghajar para korban. Akibatnya, 7 orang korban yang sebagian besar masih di bawah umur ini mengalami luka lebam serta lecet di sekujur tubuh mulai dari wajah, kepala, tangan hingga badan.
14: Ada komunitas di grup namanya geng tadi itu lagi melaksanakan kopi darat. Nah, saat melaksanakan kopi darat, tiba-tiba salah satu dari komunitas itu yang mana setelah kita lakukan penangkapan ialah sebagai inisiator. Lihat di live TikTok, ternyata ada sekelompok pemuda yang mereka secara berkelompok itu menggunakan sepeda motor mengarah dari Kecamatan Sedung ke arah sana. Karena ini melabrak dan Kecamatan Kumpang. Terjadilah peristiwa ketersinggungan dan kemudian sampailah terjadi semacam lain dan itu terjadi pengeroyokan.
13: Atas perbuatan tersebut, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
7: Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini. Berikut laporan Faiz Putra.
15: Memperingati Hari Anak tahun 2026, SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak 2026. SDN Sawunggaling 1 Surabaya menggelar deklarasi Hari Anak Nasional 2026 di halaman sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Acara dihadiri oleh beberapa stakeholder terkait dan juga orang tua wali murid serta siswa kelas 1 yang baru saja masuk. Melalui kepala sekolah SDN Sawunggaling 1 Surabaya, Muhammad Taukid, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, tantangan yang ada di ruang lingkup sekolah saat ini yakni menciptakan ruang belajar belajar yang aman bagi anak dan jauh dari perundungan dan bullying. Yang menambahkan fokus lain yang menjadi poin utama pihaknya saat ini, yakni memberikan pendidikan yang imbang pada aspek digitalisasi dan praktek langsung di lapangan. Menurutnya, pembelajaran di dunia nyata dengan pengembangan digital yang mumpuni akan mempercepat proses peningkatan SDM anak.
16: Intinya poin yang perlu digarisbawahi untuk kegiatan Hari Anak Nasional sesuai dengan temanya, sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depan anak. Supaya anak-anak ini terbebas dari segala macam bentuk kejahatan. Jadi intinya kami memberikan anak-anak kebebasan dalam segala hal, menentukan masa depannya masing-masing, dan juga kita senantiasa membimbing dan mengarahkan, dan juga memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui kegiatan-kegiatan positif.
15: Sementara perwakilan siswa Nasya Putri berharap kepada pemerintah untuk mempermudah akses pendidikan yang masih belum terjangkau bagi seluruh siswa di Indonesia pada momen Hari Anak Nasional tahun 2026 kali ini.
17: Nah, jadi harapan saya anak-anak Indonesia di lingkungan pendidikan, saya harap teman-teman semua dapat belajar lebih baik dengan yang tidak membangun yang juga belajar.
15: Sepanjang acara, para siswa mendapatkan materi terkait bahaya perundungan dan dampak negatif dari hal tersebut. Pemateri yang hadir pada acara tersebut diantaranya Bunda Paut Kelurahan Sawonggaling, Kecamatan Wonokromo, Komnas PA Kota Surabaya, Babin Kaptipmas Polsek Wonokromo, serta stakeholder terkait lainnya. Faiz Putra melaporkan.
7: RRI Surabaya memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan menggelar edukasi pembuatan menu sehat bagi anak untuk mendorong pemenuhan gizi keluarga. Berikut laporan Farida Husnia.
18: Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 berlangsung meriah di RRI Surabaya. Perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya mengikuti tutorial membuat menu sehat anak. Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Surabaya, Sekretaris DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari berharap kegiatan ini bermanfaat untuk para ibu yang saat ini banyak yang sibuk bekerja.
19: Karena kalau kita lihat sekarang ya, banyak ibu-ibu atau bahkan orang tua mereka juga bekerja dengan kesibukan, artinya dengan kesiapan yang sangat-sangat praktis, kemudian tidak memakan waktu lama, tapi semua gizi terpenuhi di dalam bahan-bahan yang mereka membuat sandwich.
18: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggi Tiara mengatakan, para ibu di era saat ini sudah menyadari pentingnya makanan sehat untuk anak mereka.
20: Jadi mereka itu kebanyakan nyari yang waktunya itu lebih simpel untuk bikin makanan. Jadi kalau saya lihat itu kebanyakan justru malah ibu-ibunya yang lebih memperkenalkan makanan sehat untuk anak-anaknya. Jadi dari ibu-ibunya kan juga sudah mulai modern kan ya ibu ya. Jadi mulai lebih maju lagi, mereka sudah lebih mengetahui makanan sehat apa aja yang mengandung untuk mengandung gizi yang baik untuk yang dikasihkan untuk anaknya. Yang bagaimana pengolahannya itu kan kalau makanan sehat kan minim pengolahan ya. Jadi kayak kalau bisa itu yang fresh, yang benar-benar real food istilahnya itu ya.
18: Pelaku UMKM sekaligus mentor dari tutorial membuat menu sehat anak, Oggi Tiara memberikan edukasi kepada perempuan dan wanita karyawan RRI Surabaya dalam membuat roti lapis dan lumpia Vietnam. Dalam dua menu tersebut terisi sayuran guna menunjang kebutuhan gizi pada anak-anak. Farida Husnia melaporkan.
7: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga terus memperkuat kualitas pendidikan melalui kolaborasi global guna mencetak lulusan yang siap bersaing di tingkat internasional. Oni Arianto melaporkan.
21: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga UNAR Surabaya terus memperkuat kualitas pendidikan guna menyiapkan lulusan yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Penguatan tersebut dilakukan melalui kolaborasi global, pertukaran pengetahuan, dan pemanfaatan hasil penelitian dari berbagai negara. Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, UNER Surabaya, Profesor Yuni Sufyanti Arif, Kamis siang mengatakan calon perawat harus memahami kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat agar mampu menjawab tantangan di dunia kerja global.
22: Siapan lulusan untuk berdasarkan global ya. Oleh karena itu, dengan kita memahami bagaimana kebutuhan pelayanan masyarakat internasional terkait dengan pelayanan keperawatan. Kalau kita tidak melakukan suatu bertukar pendapat, bertukar informasi, hasil-hasil penelitian, mungkin ketika kami meluluskan lulusan tapi tidak bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di internasional.
21: Sementara itu, Dinda, salah satu warga masyarakat, menilai pelayanan dari perawat di fasilitas kesehatan saat ini sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, perawat telah bekerja sesuai prosedur dan memberikan pelayanan yang memuaskan.
1: Udah lengkap semuanya, udah sesuai prosedur.
3: Jadi kualitas perawat tidak?
1: Iya, kualitasnya udah cukup baik.
21: Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek pelayanan dari keperawatan. Karena itu, tenaga kesehatan perlu terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi agar kualitas layanan kepada masyarakat semakin meningkat. Oni Haryanto melaporkan.
7: Sambut bergulirnya kompetisi championship, rumput Stadion Surajaya dipercantik dan disterilkan selama bulan Agustus. Fani Regi melaporkan.
4: Menjelang bergulirnya kompetisi pegadaian championship, kondisi permukaan rumput Stadion Surajaya yang tampak belang dan belum merata menjadi perhatian. Pemkab Lamongan memastikan proses pemulihan lapangan terus dilakukan secara intensif agar stadion siap digunakan pada awal musim kompetisi September mendatang. Kepala Bidang Keolahragaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lamongan, Fauzan Badri mengatakan, kondisi rumput saat ini merupakan bagian dari proses pemulihan setelah lapangan digunakan dengan intensitas tinggi untuk sejumlah agenda pertandingan dan turnamen. Selain itu, cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir turut mempengaruhi pertumbuhan rumput.
23: Untuk rumput, kondisi rumput yang sekarang memang ini bagian dari proses perawatan. Butuh waktu untuk pemulihan memang karena kemarin intensitas penggunaan lapangan cukup tinggi, tapi nanti saya bisa pastikan pada saat liga dimulai, kondisi rumput lapangan sudah dalam kondisi yang baik dan maksimal. Ya, rencana nanti di bulan Agustus ini kita kosongkan dan fokus untuk perawatan rumput. Selain itu, sebagai tindak lanjut dari surat kami ke PT Wika, kemarin memang ada beberapa item yang kami laporkan mengalami kerusakan, ya diantaranya ada plafon, pagar luar, gitu. Harapan kami nanti mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti.
4: Dengan kondisi rumput yang lebih prima dan fasilitas yang semakin representatif, Stadion Kebanggaan Masyarakat Lamongan diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi pemain, ofisial maupun para supporter saat kompetisi resmi dimulai. Varian Rahim melaporkan.
7: Demikian informasi dari RRI Surabaya, pendengar dan pemirsa RRI. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Prita, silakan.
24: Terima kasih, Dio. Sejumlah ruas jalan provinsi yang melintas Kabupaten Ngawi mendapat pemeliharaan jalan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
25: Sejak tahun lalu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi resmi mengalami perubahan status. Jalur-jalur yang sebelumnya berstatus sebagai jalan nasional kini telah diturunkan menjadi wewenang penuh Provinsi Jawa Timur, di antaranya Jalan BB Sudirman Ngawi. Saat di Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tengah melakukan pemeliharaan rutin. Perbaikan kali ini dilakukan dengan metode pengupasan aspal sedalam 5 cm dengan bentang yang cukup panjang demi kenyamanan pengendara.
26: Kami sekarang langsung melalui Dinas PU Bina Marga Provinsi mengurusi jalan ini. Nah, sehingga ini ada pemeliharaan rutin. Jadi kita kupas 5 cm, ya, kemudian bukan hanya, biasanya kan kalau lubang atau pothole itu ya cuma paling satu kotak kecil-kecil, kalau ini agak panjang, bisa lebih dari 5 meter, ya, sehingga bagi pengguna jalan juga lebih nyaman, nggak belendung-belendung.
25: Senada, Kepala Bidang Bina Marga di PUPR Ngawi, M. Fauzi Amir Rahman, menjelaskan kondisi awal jalan-jalan tersebut mengalami kerusakan kecil seperti retak buaya dan lubang-lubang minor. Pihak provinsi sebelumnya telah melakukan tahap leveling atau perataan jalan. Tahun ini direncanakan akan masuk ke tahap pelapisan ulang menggunakan aspal.
27: Jadi nanti alhamdulillah kemarin kita sudah ada kunjungan dari wakil gubernur juga dan juga sudah ketemu sama teman-teman dari provinsi. Waktu itu memang sudah mengerjakan masih leveling dan nanti mau di overlay aspal. Pekerjaan di overlay aspal nanti kemungkinan ada 3 ruas, ya, ruas Jalan BB Sudirman, Suryo, sama Ayani. Nanti tahun ini mau dilaksanakan perbaikan dengan menggunakan.
25: Fauzi Amir merinci, ada 5 ruas jalan di Kabupaten Ngawi yang statusnya kini menjadi jalan provinsi. Harapannya dengan adanya perbaikan dan pelapisan aspal baru, maka akses mobilitas masyarakat serta distribusi industri di Kabupaten Ngawi dapat berjalan lebih lancar, aman, dan bebas dari jalan bergelombang. Imam Malik RRI Madiun.
24: Dari Ngawi kita bergeser ke Pacitan. Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan yang melibatkan 38 kabupaten kota se-Jawa Timur dan seluruh kegiatan dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan. Angela Rizka melaporkan selengkapnya untuk Anda.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai dari tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancerdor, Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat kegiatan karena merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kekeringan. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Andi Eviana menyatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya mengantisipasi bencana, mulai dari kesiapan peralatan hingga kesiapsiagaan para personil.
2: Oleh karena itu kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD, baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi. Yang pertama, yang kedua, kami sangat mengharapkan mudah-mudahan sumber daya manusia ini sudah terlatih dengan baik sehingga ketika akan melakukan pergeseran peralatan ke lokasi bencana, operator-operator dari sumber daya manusia yang ada di BPBD ini sudah sangat handal.
0: Andi Eviana atau yang akrab dipanggil Evi tersebut menekankan bahwa kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya BPBD. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kolaborasi dan kapasitas daerah. Evi menilai, gelar peralatan bukan merupakan ajang untuk menampilkan peralatan yang dimiliki, namun untuk memastikan bahwa peralatan tersebut siap digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
24: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Sandy, silakan.
5: Terima kasih, Prita. Disnaker Jember terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan menjahit lanjutan yang didanai DBHJHT. Program ini diharapkan mampu menciptakan SDM yang lebih terampil dan mandiri. Berikut laporan Anggi Widya.
6: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan yang didanai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Salah satunya melalui pelatihan menjahit lanjutan yang diikuti 16 peserta di Lembaga Pelatihan Kerja Prima Jember selama 12 hari. Kepala Disnaker Jember, Hadi Mulyono mengatakan, seluruh peserta merupakan alumni pelatihan menjahit tingkat dasar pada tahun sebelumnya. Melalui pelatihan lanjutan ini, peserta diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik sehingga mampu menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun membuka usaha secara mandiri.
8: Tentunya kami akan selalu mendampingi seluruhnya ya, seluruhnya bukan hanya peserta yang mengikuti program pelatihan, mendampingi seluruh SDM yang masuk angkatan kerja. Jadi di Jember sebetulnya angkatan kerja kan ada sekitar 1,53 juta warga Jember.
6: Ia menyebut berdasarkan evaluasi Disnaker, program pelatihan yang didanai DBHJHT sudah memberikan manfaat nyata. Sebagian besar peserta pelatihan menjahit tingkat dasar tahun lalu sudah mulai membuka usaha di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Selain keterampilan menjahit, peserta juga dibekali kemampuan menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, efisien, dan memiliki daya saing. Disnaker akan mengusulkan program pelatihan serupa dilaksanakan kembali pada 2027 melalui dukungan pendanaan DBHJHT maupun sumber anggaran lainnya. Menurutnya, peningkatan kompetensi SDM ini menjadi salah satu komitmen Pemkab Jember dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
5: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Semartani 5 sebagai forum berbagi hasil riset dan inovasi pertanian. Kegiatan ini diikuti puluhan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kia Deborah melaporkan.
18: Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember kembali menggelar Semar Tani 5 sebagai wadah berbagi gagasan, hasil penelitian dan inovasi di bidang pertanian. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan harapan mampu mendorong pengembangan sektor pertanian yang lebih maju. Rektor UNMU Jember Dr. Hanafi MPD mengatakan Semar Tani diharapkan menjadi agenda rutin yang mampu melahirkan ide-ide baru terkait perkembangan pertanian.
9: Dengan adanya Semar Tani ini diharapkan agar tercipta ide-ide baru dalam pengembangan pertanian, terutama yang ada hubungannya dengan perkembangan di universitas. Sehingga ke depan acara semacam ini diharapkan rutin dilakukan, terus kemudian menjaga kerjasama terutama dengan sesama perguruan tinggi dan pemerintah, dan akhirnya nanti berguna bagi masyarakat.
18: Sementara itu, Ketua Panitia Semar Tani 5 Danu Indra Wardana STPMP menjelaskan bahwa kegiatan Semar Tani tahun ini diikuti oleh puluhan peserta.
10: Untuk total pendaftar itu ada 92 peserta yang terdiri dari internal Universitas Muhammadiyah Jember dan juga 15 dari universitas di luar kampus Universitas Muhammadiyah Jember, baik dari Jawa maupun di luar Jawa. Ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan maupun dari Sulawesi. Total jumlah sekitar 77 abstrak yang sudah masuk. Nanti mereka akan memaparkan hasil penelitian maupun inovasi yang telah diciptakan dari hasil penelitian tersebut, yang akan dipresentasikan pada room-room Zoom nanti. Begitu nanti harapannya hasil inovasi tersebut maupun hasil penelitian tersebut bisa berdampak bagi petani maupun nanti bisa berdampak untuk pengembangan pertanian di Indonesia.
18: Kedepan diharapkan kegiatan Semar Tani 5 dapat memberikan dampak untuk petani sekaligus mendukung pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Ruli Suprayoga. Silakan Ruli.
11: Baik, terima kasih Sandy. Pemerintah dan DPRD Kota Batu menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 sebagai wujud komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang akuntabel. Rizky Darmawan akan menyampaikan informasinya untuk Anda.
12: Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu di kantor DPRD Kota Batu. Rapat paripurna menjadi tahapan akhir dari rangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan antara DPRD dan pemerintah Kota Batu. Proses tersebut mencerminkan sinergi kedua lembaga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Juru bicara pendapat DPRD Kota Batu Saifuddin menyampaikan, pembahasan Raperda telah melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.
13: Sisi pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.117.996.879. Realisasi sebesar Rp1.972.983.525.25.48.
12: Wali Kota Batu Nur Rahman menyampaikan apresiasi atas proses pembahasan yang telah berlangsung bersama DPRD Kota Batu. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
14: Yang telah melakukan kajian yang dari tahun ke tahun belum nampak progresnya.
12: Melalui persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemkot Batu bersama DPRD Kota Batu menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi dari Malang, selanjutnya kita akan kembali ke RRI Sumenep bersama dengan Aisyah. Aisyah, silakan.
16: Baik, terima kasih Ruli. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Siti Aisyah, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Ada apa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Unstop the Feeling dari Justin Timberlake. Pendengar, ini merupakan lagu dari film Trolls 2016 ya, hostnya atau soundtracknya.

dance, dance, dance gitu ya. Mungkin ada dari Anda yang suka film animasi juga nih pendengar. Ada banyak referensi yang bisa Anda cari juga melalui rri.co.id karena ada rubrik hiburan. Jadi rubriknya di rri.co.id itu sangat lengkap ya pendengar. Anda bisa menikmati berita-berita yang valid dan juga yang inspiratif di portal kami. Jangan lupa Anda setiap hari scroll di rri.co.id. Seperti yang satu ini. Dan ini saya juga salam spesial untuk Pak Husaini yang sudah menyampaikan pesannya melalui program Halo RRI Pak Husaini di Kangean. Terima kasih ya Pak, dan ini sudah terjawab seperti apa yang disampaikan oleh Pemkab Sumenep melalui Halo RRI. Jadi saya bacakan beritanya untuk Anda. Nah, aduan Anda di Halo RRI biasanya kami pasti akan naikkan di rri.co.id juga pendengar. Atau bolehlah kalau bahasa Indonesia itu rri.co.id. Nah, itu dia. Warga Kecamatan Kangean, Husaini mempertanyakan penggunaan slogan The Soul of Madura, Pemerintah Kabupaten Sumenep. Menurutnya, kondisi infrastruktur, kemudian pariwisata dan pembangunan di daerah ini masih perlu ditingkatkan agar sejalan dengan slogan tersebut. Aspirasi ini kemudian dikonfirmasi RRI kepada pemerintah Kabupaten Sumenep. Menanggapi hal itu, Halo RRI menghubungi pejabat fungsional Adia Tama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sumenep, Bapak Taufan Indra Purnama. Dan dijelaskan bahwa slogan The Soul of Madura tidak dimaksudkan sebagai klaim bahwa seluruh pembangunan di Sumenep telah sempurna. The Soul of Madura bukanlah klaim seluruh aspek pembangunan di Sumenep itu sempurna, tapi slogan ini merupakan identitas dan visi yang menggambarkan kekayaan budaya, sejarah tradisi, serta potensi pariwisata yang dimiliki Sumenep. Ia juga menambahkan, seluruh potensi ini harus dirawat dan dikembangkan bersama pemerintah, masyarakat, komunitas, maupun pelaku pariwisata sebagai aset pembangunan daerah. Selengkapnya Anda bisa langsung baca di rri.co.id.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Mundur dulu dari Man Usman, pendengar. Ini lagu barunya Man Usman, penyanyi penulis lagu pop Indonesia asal Solo, Jawa Tengah, yang debut pada 2023 atau sekitar 3 tahun lalu ya. Mundur dulu. Wuduh.

Jadi memang harus memilih ya pendengar, jangan langsung dua-duanya. Ini ada informasi terbaru dari rri.co.id pendengar. Pembangunan jembatan Amko tahap 6 di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb terus dipercepat agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Infrastruktur yang menjadi bagian dari program Karya Bakti Skala Besar Kodim 0827 Sumeneb tahun ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga sekaligus meningkatkan konektivitas antar kawasan di pedesaan. Disampaikan oleh Komandan Kodim 0827 Sumeneb, Letkol Infantri Citra Persada, yang meninjau langsung proses pembangunan pada hari ini di lokasi. Pembangunan jembatan tidak hanya bertujuan untuk menghadirkan infrastruktur yang layak, tapi juga memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan bisa melancarkan akses transportasi, kemudian juga mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial warga. Sementara itu, salah seorang warga, Murakib, warga Babalan tentunya, menyambut baik pembangunan jembatan ini. Menurutnya, akses yang lebih baik akan memudahkan aktivitas masyarakat sehari-hari dan meningkatkan kelancaran mobilitas. Informasi selengkapnya Anda bisa akses ya di rri.co.id pendengar. Masih saya temani di Pro 1 RRI Sumeneb, AIS, hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga Anda juga tidak lelah untuk berbagi informasi dan inspirasi. Anda juga bisa ya bagikan bagaimana kabar Anda di sekitar Anda di 0811-3345-101. Tapi saya harapkan semoga Anda sekeluarga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia. Karena katanya bahagia itu pilihan, pendengar. Ada kalanya manusia itu diuji terus-menerus. Ada juga dikasih kebahagiaan, bisa dikatakan sesuatu yang menyenangkan terus-menerus. Nah, cuma kan kita tidak bisa untuk berpindah ke kehidupan orang lain. Jadi, bahagia itu katanya pilihan. Kita harus memilih bahagia. Apakah Anda juga? Semoga kita bisa ya memilih bahagia terus. Baik, pendengar, saya masih punya banyak info di rri.co.id. Kemudian juga saya masih punya playlist lagu tentunya. Sampai nanti saya temani Anda juga di rangkaian Ramadan Maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan cek fakta dulu. Pastikan Anda terus bersama kami.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim artis sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Verrel Bramastya, ditangkap polisi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, video ini merupakan potongan adegan dalam sinetron berjudul Karena Aku Sayang. Dalam sinetron ini, Verrel yang berperan sebagai tokoh bernama Kenzi ditangkap polisi karena dituduh melakukan kekerasan terhadap wartawan. Sehingga dapat dipastikan konten ini merupakan bukan peristiwa nyata. Sampai saat ini tidak ada informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Sebenarnya, kita memerlukan perubahan yang radikal untuk membantu bumi ini menjadi lebih bersahabat. Ubahlah beberapa rutinitas yang dapat menurunkan jejak karbon, yang pada akhirnya akan menghemat uang Anda juga. Tetapi yang terpenting adalah kita memberikan anak cucu kita tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Ada tips-tips untuk mengurangi global warming yang dibagi menjadi beberapa kategori sehingga memudahkan dan mengingat dalam melaksanakannya. Di antaranya, kurangi konsumsi daging. Makan dan masaklah dari bahan yang masih segar. Beli produk lokal. Makanan organik lebih ramah lingkungan. Kemudian, daur ulang aluminium, plastik, dan kertas. Akan lebih baik lagi jika bisa menggunakannya berulang-ulang. Energi untuk membuat satu kaleng aluminium setara dengan energi untuk menyalakan TV selama 3 jam. Matikan oven beberapa menit sebelum waktunya. Jika tetap dibiarkan tertutup, maka panas tersebut tidak akan hilang. Hindari fast food, bawa tas yang bisa dipakai ulang. Jadi, sambutlah itikad baik mereka untuk menyelamatkan lingkungan. Gunakan gelas yang bisa dicuci, berbelanjalah di lingkungan sekitar Anda, akan sangat menghemat biaya transportasi dan BBM. Dan, tanamlah pohon setiap ada kesempatan, baik di lingkungan ataupun dengan berpartisipasi dalam program penanaman pohon.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Sumeneb Kanal, informasi dan inspirasi. Saatnya kita masuki rangkaian dari adzan maghrib untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Saya hadirkan satu lagu religi terlebih dahulu untuk Anda.
4: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
5: Your mother.
4: Yes. Well done.
6: Who should I give my

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Segala puji bagimu, ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

ta'asu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. La ta'asu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kulluman 'alaiha fan. Enggak ada yang bisa benar-benar total, enggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu enggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kata alias, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mukmin alias. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman itu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami RRI Sampang. Frekuensi FM 100,8 MHz. Kita beralih ke acara selanjutnya.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
6: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
5: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
6: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
5: Iya juga sih.
6: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
7: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Sini dulu.
1: Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Ikawan, mau kemana kalian? Kok bawa pasukan segala? Ayo, gabung! Kita mau ke rumah itu. Lihat joroknya. Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
7: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
6: Ayo kita selam.
8: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih?
3: Iya.
2: Perlu ya diupdate?
3: Iya
2: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh,
4: aku.
2: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti...

0: ditempuh langsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
3: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Isi Toshida itu apa?
5: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
7: Apakah itu ada, apa ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu? Sedapat.
5: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Untuk beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
6: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
4: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
5: Dari Pak Heri ya.
4: Terus?
5: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
4: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
5: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
4: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
5: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
4: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
5: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
4: Tidak ada yang menyaksikan.
6: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
8: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
9: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
8: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
11: ABU has put together, well, internally AI policy.
12: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
10: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
13: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
10: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
15: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
14: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
15: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
16: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
15: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
18: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
17: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
18: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
17: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
18: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
17: Jadi sampai saat ini kita masih
18: di Jakarta, Reto Mandasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
17: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwa, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim cari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
19: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
20: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
19: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
0: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
19: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823-3230-3747.
1: Rosato RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya kita ikuti mimbar keagamaan Islam bersama dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri. Kita akan dengarkan soal keutamaan surat Ar-Rahman dan juga Al-Waqiah.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita curahkan, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan karibkan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Rasulullah sebagai panutan kita telah memberikan beberapa tips tentang fadilah keutamaan serta keistimewaan dari beberapa surat-surat dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Waqi'ah dan surat Ar-Rahman. Kita mulai dari surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan salah satu sebutan untuk Al-Waqi'ah adalah hiya suratul ghina, adalah surat kaya raya. Artinya apa? Al-Waqi'ah merupakan surat yang menjamin dengan izin Allah kita menjadi orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang sangat luas. Kita lihat beberapa riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Ubaid, kemudian juga dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara suratal waqi'ati kullalailatin lam tusibhu faqatun abadan, yang maknanya barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah kullalailatin, setiap malam, lam tusib ufaqah abada, maka ia tidak akan terkena faqah, artinya kefakiran atau kekurangan abadan, selamanya, selama hidup. Ini salah satu yang menjadi dasar kita bahwa surat Al-Waqi'ah merupakan surat al-ghina, surat untuk mendatangkan atau surat yang menjadikan kita hamba Allah yang kaya raya dalam arti yang sangat luas tadi. Riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan bahwa suratul waqi'ah atau suratul ghina, surat al-waqi'ah adalah surat untuk kaya raya. Faqra'uha, maka bacalah kalian, maka hendaklah kalian membaca surat al-waqi'ah tersebut. Wa'allimuha auladakum, dan ajarkan bacaan surat al-waqi'ah itu auladakum, kepada putra-putra dan kalian. Itu sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya surat Al-Waqi'ah mari diwariskan sebagai amalan, bukan hanya untuk diri kita tapi menjadi amalan bagi keluarga atau bagi anak-anak kita. Kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah agar dengan anjuran tadi kita semua menjadi orang yang sejahtera, kaya raya dalam arti fisik, kaya raya dalam arti spiritual, kaya raya dalam arti keimanan, kaya raya juga dalam arti keluasan batin kita. Kemudian dalam riwayat yang lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, Alimuni sa'akum surat al-waqi'ah. Fa'innaha surat al-ghina. Bukan hanya kepada anak-anak kita. Tetapi alimu, ajarilah nisa'akum. Istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian. Ajari apa? Surat al-waqi'ah. Surat al-waqi'ah. Membaca surat al-waqi'ah. Fa'innaha surat al-ghina'ah. Karena itu yang akan menjadikan istri-istri kita atau keluarga-keluarga kita menjadi orang yang kaya. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai dasar utama kita untuk membiasakan diri membaca surat Al-Waqi'ah, ya? Agar pribadi kita, agar keluarga kita, agar anak-anak kita tidak menjadi beban bagi orang lain dalam hal fisik, dalam hal materi, ekonomi, dalam hal semuanya. Karena surat Al-Waqi'ah menjadikan diri kita orang yang kaya raya. Kaya dalam arti yang luas. Dan kita akan menjadi mukmin, mukmin yang kuat sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagaimana mukmin yang dicintai menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mukmin yang kuat. Al-mukminul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mukminid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih utama, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka dalam hal yang semacam ini, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaji bersama-sama. Mengapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan surat Waqi'ah merupakan surat untuk kaya raya? Beberapa ulama menafsirkan bahwa di dalam surat Al-Waqi'ah oleh Rasulullah disebutkan sebagai surat kaya raya atau surat yang anti fakir miskin, anti kekurangan, dan anti kita menjadi orang yang menjadi beban bagi orang lain. Di antaranya diriwayatkan dalam beberapa riwayat keterangan para ulama bahwa surat Al-Waqi'ah menjadi surat yang kaya raya karena di dalamnya, kalau kita kaji bersama-sama, adalah satu, Allah menunjukkan kepada kita di dalam surat Al-Waqi'ah itu adalah kita dianjurkan atau kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mukmin yang siqatan billah, yang kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam Al-Waqi'ah misalnya di ayat 58. Di situ Allah berfirman, "Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Di ayat 61, "Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnuz zari'un?" Ayat berikutnya, "Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Kemudian di ayat berikutnya pula Allah berfirman, "Afara'aitumun narul lati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un?" Kalau dilihat dari makna-makna ayat ini semua, afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu khaliqun? Apakah kalian tidak melihat? Ini pertanyaan Allah dalam arti menegaskan. Kalimatnya kalimat istifham, kalimat pertanyaan. Tetapi maknanya adalah Allah menegaskan untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan sikoh kita, kekuatan batin kita, bahwa hanyalah Allah semata-mata yang akan mengatur semuanya. Contoh, dimulai dari penciptaan. Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Begitu firman Allah. Apakah kalian tidak melihat? Ma tumnun. Afara'aitum ma tumnun. Bagaimana kalian ditumbuhkan, dipancarkan. Kalian dipancarkan, yakni dari air sperma, dari seorang laki-laki. Min baini sulbi wat tara'id. Apakah kalian tidak melihat itu? Apakah kalian tidak mendeteksi atau menelaah bagaimana kalian diciptakan? Afara'aitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kata Allah. Apakah kamu yang menciptakan segala sesuatu? Am nahnul khaliqun, atau aku atau kami yang menciptakan? Yang jelas, kalau kita melihat dari penciptaan manusia, Allah lah semata-mata yang bisa mencipta, bukan. Ini Allah ingin memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada kita tentang as-siqah billah. menguatkan sikap keyakinan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, afaraitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari. Setelah dari penciptaan, Allah menyadarkan kita dengan ayat afaraitum ma tahrusun. Apakah kalian tidak melihat? Afaraitum, apakah kalian tidak melihat? Ma tahrusun, apa yang kalian tahrus? Tahrus itu adalah semai, kemudian memetik, atau kata orang Madura yang tahrus, kalian ambil hasilnya dari pertanian, metik semuanya. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kalian bisa memetik atau menuai hasilnya? Am nahnu zari'un, atau aku yang telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pertanyaan ini bukan untuk bertanya, tetapi untuk menegaskan bahwa segala yang tumbuh di semesta ini, di bumi ini, adalah semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala semata. Ini Allah mengajarkan kepada kita bahwa apa yang kita dapat dari bumi kita adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan as-siqah billah melalui apa yang kita dapat di muka bumi. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan pernyataan pula. Afaraitumul ma'a alladhi tashrubun antum anzaltumuhu minal muzli am nahnul munzilun. Apakah kalian tidak melihat air yang kalian minum itu dari mana asalnya? Apakah kalian bisa memproduksi sendiri, membuat sendiri, atau Allah yang menurunkan? Ini pernyataan Allah. Jadi apa yang datang dari langit, apa yang wujudnya datang dari langit, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. As-sikop semacam ini yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dari keyakinan yang kuat ketika menelaah, mempelajari makna-makna daripada surah Al-Waqi'ah ini, kita semakin yakin bahwa semuanya berjalan atas karunia Allah dan semuanya berjalan atas kehendak Allah dan semuanya berjalan atas fadl, keutamaan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Ketika semacam itu yang dimunculkan dan dikuatkan dalam batin kita, maka as-siqah billah, kita menjadi orang yang kaya raya. Apapun pemberian Allah, apapun karunia Allah, kita akan syukuri itu murni wahdiyatun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kata ini karena aku. Tidak ada lagi kata ini karena kami. Tidak ada lagi kata bahwa ini semata-mata karena perbuatan kami. Tetapi semuanya minallah, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Waqi'ah dan mempelajari makna Al-Waqi'ah, kita akan menjadi pribadi yang kaya. Batin kita kaya, secara fisik juga fa insyaallah Allah akan menghindarkan kita dari fakir miskin. Makna fakir dalam artian selalu kekurangan, makna fakir dalam artian yang sebenarnya bahwa kita tidak kekurangan apapun juga secara materi, secara keilmuan, dan secara kita dalam keluasan sadrul qalbi, yakni apa, wasi'u sadri, keluasan batin kita. Mungkin ini sebagai pengantar saya, sebagai pengantar dari saya, yeah. Kita lanjutkan dalam bentuk diskusi-diskusi bersama para pemirsa dan pendengar Pro 1 sebagai masukan-masukan dan pelengkap dari makna-makna yang terkandung dalam Al-Waqi'ah.
1: Baik.
2: Mbak Ririn, saya kembalikan ke Mbak Ririn.
1: Iya. Ustadz, ada sebagian yang lain yang mengatakan salah satu juga keutamaan dari Al-Waqi'ah ini mempermudah sakaratul maut. Betul demikian, Ustadz?
2: Betul. Surat Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman itu adalah salah satu surat yang mana ketika kita membacanya fi kulli lailah, dalam beberapa riwayat terangan dari para ulama, itu akan memudahkan kita dalam segala urusan, diantaranya adalah sakaratul maut, dan Allah membalas dengan firdaus, surga firdaus, insyaallah.
1: Ya, menurut yang Rasulullah ajarkan itu bagaimana pengaplikasiannya untuk pembacaan surat Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah, Ustaz, setiap hari atau ada jumlah atau seperti apa?
2: Jumlah tidak ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi dalam beberapa riwayat, fi kulli lailah, setiap malam. Fi kulli lailah, setiap malam. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah fi kulli lailah, setiap malam. Artinya memang bagus untuk mengawali. Misalnya kita membaca surat Al-Waqi'ah di malam hari, mengawali kegiatan malam kita, atau di ujung malam, yakni di waktu subuh kita, kita membaca surat Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman, maka ini akan menjadi pembuka segala urusan kita, menjadi kita istilahkan pelumas untuk melancarkan seluruh kegiatan dan kebutuhan-kebutuhan kita yang bersifat duniawi ataupun bersifat ukhrawi.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo nomor 8, Kolor, Sumenep.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: aku ibumu. Ibu senang sekali kamu telah lahir ke dunia ini. Maafkan ibu ya, yang tidak bisa memberikan tempat tinggal yang layak untukmu. Ibu beri kamu nama Amira, artinya putri yang mulia.
1: Cie, yang udah lahiran. Pasti anakmu bangga ya, bisa lahir di tempat yang semewah ini. Siapa namanya? Putri yang mulia. Tapi sayang ya, dilahirkan oleh ibu yang hina.
0: Sudah ya, Via. Lebih baik kamu menjauh dariku. Aku tidak ingin anakku mendengar kata-kata tidak baik dari mulutmu itu.
1: Sombong banget sih si ibu baru. Mentang-mentang udah punya bayi, langsung deh ngerasa si paling beruntung di dunia ini. Padahal nanti bayi kamu...
0: Eh, cukup Via. Aku lagi gak punya tenaga ya untuk berantem sama kamu. Apa susahnya sih untuk diam aja? Kamu kesakitan melihat aku bahagia. Terganggu kamu, hah?
1: Eh, kamu itu gak berhak ya buat bahagia. Mana ada kebahagiaan di penjara. Masih bisa kamu punya keinginan bahagia setelah ngebunuh suami kamu sendiri, ayah dari anak kamu itu.
0: Via, tutup mulut kamu. Kamu tidak berhak sedikit pun untuk bicara seperti itu. Apalagi di depan anakku. Hah? Tahu apa kamu soal kasusku? Aku dan anakku berhak untuk hidup, meskipun aku harus melakukan hal itu. Sebab jika aku tidak bertindak, aku dan anakku yang masih dalam kandungan saat itu tidak akan bisa selamat. Tahu kamu?
1: Ya, pastinya akan selalu ada alasan ya buat membenarkan perbuatan kita. Manusia mana sih yang mau ngakuin kesalahannya? Apalagi yang sifatnya aib kayak kamu. Mimpi kamu bisa jadi ibu yang baik buat anak kamu.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Perkuatlah kesabaran hamba menghadapi orang ini. Jangan sampai hamba terpancing dengan kata-katanya yang pada akhirnya membuat hukuman hamba akan semakin berat. Astagfirullahaladzim.
1: Gak usah sok suci deh. Walau gimana pun, tangan kamu itu tetap kotor, bersimbah darah suami kamu. Yang sabar ya nak. Suatu saat nanti kamu pasti juga bakal ngebenci ibu kamu kok, yang udah ngebunuh ayah kamu sendiri.
0: Ayo nak, ayo nak. Ibu hanya berusaha menahan diri demi kamu. Kamu tidak berhak untuk diperlakukan seperti ini oleh manusia sampah seperti dia. Kamu berhak bahagia. Meskipun kebahagiaan yang bisa ibu berikan tidaklah sempurna seperti ibu lainnya di luar sana. Maafkan ibu ya nak.
1: Nah gitu dong. Rajin-rajin minta maaf sama anak kamu. Karena dosa kamu itu sama dia udah gak terkira. Dia yatim dari sejak dalam kandungan. Gara-gara ibunya sendiri.
0: Sudahlah, sudahlah Fia. Ayo nak, ayo nak, kita tidur nak.
2: Nek, apa benar adikku sudah lahir? Tadi Vika gak sengaja mendengar obrolan ibu-ibu di warung. Katanya ibu sudah melahirkan.
3: Yang benar kamu, Vik. Kamu gak salah dengar kan, sayang? Kok Nenek belum mendapat kabar apapun ya?
2: Minum dulu, Nek. Ya, mungkin belum ada yang sempat mengabari kita, Nek. Bagaimana kalau kita kunjungi ibu dan adik bayi sekarang? Mau
3: boleh,
2: ya, Nek?
3: Boleh. Tapi Nenek rasa jangan hari ini ya, sayang ya. Besok saja ya. Ini kan sudah siang dan kita enggak tahu kondisi di jalan nanti. Takutnya begitu kita sampai di sana, waktu berkunjungnya habis. Jadi mubazir kan?
2: Iya juga sih, Nek. Ya sudah, Vika akan bersabar menunggu sampai besok kita mengunjungi ibu dan adik bayi.
3: Anak yang baik.
4: Clara, ada tamu untuk kamu. Ikut saya ke ruang tunggu.
0: Iya, baik, Bu. Semoga Nenek dan kakakmu yang datang berkunjung ya, Nak. Pasti mereka akan sangat senang bertemu denganmu.
5: Halo, Ibu Clara. Perkenalkan ya, Bu. Saya Rima dari Dinas Sosial. Gimana Ibu kabarnya? Wah, baik, anaknya Bu. Cantik sekali ya, Bu. Siapa ini namanya, Bu?
0: Iya, iya, Bu, betul. Saya Clara.
5: Iya.
0: Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih.
5: Alhamdulillah.
0: Ini anak saya namanya Amira.
5: Wah, Amira.
0: Iya. Kira-kira ada keperluan apa ya Ibu mencari saya?
5: Ini Amira tuh namanya secantik wajahnya ya, Bu, ya.
0: Terima kasih, Bu.
5: Jadi begini, Ibu Clara, saya ditugaskan oleh atasan saya untuk menjemput Amira. Jadi kami...
0: Kenapa? Kenapa anak saya harus dijemput?
5: Iya, begini.
0: Memangnya akan dibawa kemana anak saya?
5: Sebentar,
0: tidak,
5: Bu.
0: Tidak, tidak, saya tidak mau. Saya tidak akan izinkan.
5: Iya,
0: saya masih
5: ya,
0: punya ibu yang bisa mengasuh anak saya, Bu.
5: Iya, baik.
0: Ibu saya
5: ibu.
0: Pasti akan datang. Dan Amira juga punya kakak yang akan menyayangi dan menjaganya selama saya di penjara. Ibu, jangan berani-beranilah ya mengambil anak saya. Anda tidak punya hak sama sekali loh.
4: Mohon maaf, Bu Rima, saya interupsi sebentar. Di luar ada ibu dan anak Clara yang sangat memaksa untuk dapat bertemu Clara.
5: Iya,
4: rumahnya
5: iya.
4: pun jauh dari sini dan takut ketinggalan kereta untuk pulang nanti. Boleh saya izinkan dulu mereka masuk? Mungkin Anda bisa kembali lagi besok.
5: Iya, iya, baik-baik, silahkan, Bu. Baiklah, Ibu, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu Clara.
4: Keluarga Clara, silakan masuk.
3: Terima kasih, Bu Sipir. Clara?
6: Iya, Ibu datang.
3: Bagaimana kabarmu, Nak?
6: Iya, Bu.
3: Masya Allah.
6: Ini cucu Ibu ya?
3: Iya, Bu.
6: Cantik sekali. Mirip dengan kamu, Fik.
2: Alhamdulillah, adikku perempuan. Sejak tahu ibu hamil, Vika selalu meminta sama Allah agar diberi adik perempuan. Dan Allah mengabulkannya. Alhamdulillah. Siapa nama adik Vika, Bu?
0: Iya, Nak. Nama adik Vika, Amira. Hidung dan matanya sangat mirip sama Vika ya. Alhamdulillah, cantik kan dia?
2: Amira, cantik sekali, Bu, namanya.
0: Iya.
2: Apa artinya, Bu?
0: Arti namanya putri yang mulia. Ibu ingin nantinya dia tumbuh menjadi anak yang mulia hati dan budi pekertinya. Persis seperti kakaknya.
3: Amin. Semoga doamu untuk Amira dijabah Allah ya, Nak.
0: Amin, ya rabbal alamin ya, Bu.
2: Bolehkah aku menggendong Amira, Bu?
0: Iya, tentu saja boleh. Tapi kamu hati-hati ya.
2: Ibu tenang aja, aku pasti bisa.
0: Iya, iya.
2: Hai adikku sayang.
3: Clara?
0: Iya, Bu.
3: Ibu lihat, sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan. Ada apa ya, Nak? Ceritalah ke ibu.
0: Iya, Bu.
3: Syukur-syukur ibu bisa membantu meringankan sedikit beban yang ada dalam pikiranmu.
0: Iya sih, Bu.
3: Ada apa?
0: Ibu lihat kan wanita yang berpapasan dengan ibu ketika masuk ke sini tadi?
3: Iya, ibu lihat.
0: Dia itu Rima dari Dinas Sosial dan menawarkan untuk merawat serta membesarkan Amira, Bu.
3: Lalu?
0: Ya, aku menolaknya dan bilang masih ada ibu yang bisa melakukannya. Aku tidak bisa membayangkan anakku akan dibesarkan orang lain, Bu.
3: Clara, kamu jangan khawatir. Insya Allah, ibu akan berusaha semampu ibu untuk bisa merawat dan membesarkan Amira. Lagian, kan ada Vika juga sama ibu yang juga pasti akan menjaga adiknya.
0: Benarkah, Bu? Ibu betul-betul tidak akan kerepotan mengurus kedua anakku.
3: Ya tidaklah.
0: Aku minta maaf sekali pada ibu kalau aku masih belum bisa membahagiakan, apalagi membanggakan ibu. Malah aku selalu menyusahkan ibu.
3: Sudah. Ibu mengerti kok maksud kamu sekarang. Jangan lupa kamu tanya pada pihak yang berwenang tata cara mengeluarkan Amira dari sini.
0: Oh, iya, Bu.
3: Agar ibu bisa sesegera mungkin untuk membawa Amira pulang, Clara.
0: Iya, Bu.
2: Benarkah kita bisa membawa Amira pulang, Nek? Iya, Bu. Alhamdulillah.
3: Ya.
2: Kakak janji akan selalu menjaga dan merawatmu, adikku. Kakak sangat menyayangimu.
3: Kakak yang sangat baik.
0: Iya. Ibu titipkan Amira sama kamu dan Nenek ya, Fik. Doakan Ibu agar segera bisa mendapat perpendekan waktu di sini. Ibu sudah tidak sabar ingin segera berkumpul dengan kalian semua dan menghirup udara kebebasan.
2: Insya Allah, aku akan selalu menunggu Ibu berkumpul kembali bersama kami.

0: Alhamdulillah aku di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahir itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun, Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta, NP bilang ini. Ada yang bos datang, pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan dulu tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu, tidak ada kabar lagi, Mam?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012, itu baru dia kabar satu kali, ya, sampai sekarang hilang. Jadi kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa sesudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, ya bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus mam, perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, mam rasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia, membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah. Mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih Sarka sebenarnya, ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana kan Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
5: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
5: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
5: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu Kak atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, seadik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul Kak. Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat jadi semua.
5: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka atau
1: rindu sekali pengen pulang cuman kalau lari saya di sana sendiri enggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga. Mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga. Tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja Kakak, tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto, namun membutuhkan waktu sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
6: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi 5 tahun, 6 tahun tidak, 7 tahun tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Pak Fire itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, sebut tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nal. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka terus ke Papua. Akhirnya kita bisa tahu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun, ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sempat tahu orang tua juga. Katanya bilang kerja di, kurang tahu juga saya.
5: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martins Dias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja tidak diberikan gaji dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
7: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau, diamankan di sana. Sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau antar ke Medan, kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan, kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indra Nasgaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
7: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah. Dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka. Dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Kami juga adalah keluarga besar dari THSTM. Bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
8: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja keluar daerah. Harus melalui jalur resmi sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: memutuskan menetapkan Puspa Sumatera Barat berhasil meraih medali emas.
1: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
2: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Yang namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Kota Minang ya, ibarat antimun bungkuak. Masuk karong lagi tapi nggak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan diterpampang di korannya nggak ah, tapi nggak dirilis gitu ya udah saya tahu diri aja. Nggak taunya pas di Riau itu saya sih pengennya ya 3 besar nggak masalah. Oh nggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya emas pertama buat event ya yang bergengsi ya secara PON ya.
1: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
2: Ya kalau untuk nama sih sebenarnya nama itu nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja itu namanya nama panggungnya.
1: Namun siapa sangka? Ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
2: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
1: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
2: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm. Subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang. Sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
1: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
2: Saya mau berbicara pun orang awam gak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
3: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
2: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya gak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4 juta 200. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
1: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
2: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
1: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
2: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan pon kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya di depak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kalah Disporanya. Nah, mungkin dia punya betul pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
1: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
2: Saya kan bantuan gak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
1: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
2: Tapi alhamdulillah, karena saya gak butuh dan gak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu. Dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih maupun penyayang, itu aja.
1: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di arena PON cabang Binaraga, Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua. We'll be right back.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya dililit hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa, sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah, saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Kan selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya latih ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya nggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Ernesto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari kantor pula, senang melemangkin badan kalau bisa bangkit boleh dalam acara budaya Madura. Lebat genting-genting Kemis tanggal 3 bulan Juli di Bunum Lekor. Malam muka genting-genting si Bodi Kator. Malam muka nambah naga bungaan Tor kejemberan malam mangkin. Nyingat taki bakto ngiring ya tona lengki seperti biasa telok jalur telpon dan tas panjenengan. Penelpon saya pertama atau masih dada. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang masyarakat ini ya.
1: Lega kasingan.
0: Wah, ambil sih. Maka denang dah ada mak buruk enak. Nuhui pula.
1: Todus ke epi, cong.
0: Tidak ada menom, maka saya nak todus, nom. Ya.
1: Cek lagi bola nak tuan lah, cik. Dah kuih cokocok, cik nyoba.
0: Cek cokocok, pi. Cek cokocok, pi. Tapi mbian benda pesan happy surah main nom menaro je kacem je menaro balang bu
1: takok moros cong
0: aduh balang nyebut nom
1: benda sedung
0: bu malah sarin di bu di nyanya
1: kaso abang nenang ano honor
0: oh jangan gulami bola ni nyari suci enten bangki bon suci nom.
1: Ada soro je, mari tak temu ben suci pon.
0: Oh, beberapa macam gabungan je pon, nom. Tak tahu macam suci ke
1: ni,
0: puh. Ay, je suci.
1: Udah pun nyari, cong. Lumba pas tepak ongku ke suci ke
0: ni. Ya, temu ongku dah rumah pon, nom. Alhamdulillah. Puh, cek kelekai di lawan. Bawa kon je. Pokok je ngiram ngalem gua aku ni temu menom leka. Milang sabla molek nom jalan ke Dewa Suraying nom.
1: Aku na bula mongka suci. Tak nyampe talek, nyampe ceping, ngode suci.
0: Ugi kena lagi nom, aduh.
1: Andi anak geng montak situng dua en ni.
0: Oh, si, nje muna nom lah. Lah tahu pun kira-kiraan. Tapi memang dia ni ketiti budaya Madura ni alhamdulillah. Ketiti budaya si budaya generasi penerus. Ketiti mundang-undang. Senang ki. Senang gading genting. Kan norok senang kalau nom. Ki.
1: Bula mon tak norok si ngoda jong. Jadi yang bula pon tua. Ketiti. Pikiran mak mengoda.
0: Ya.
1: Salera tua pikir nengon.
0: Pikir nengon dah kita ni tu jalan kok menanom. Aduh, engki kalau kau milam jalan menanom salam ke Dewa Suraying kau buat.
1: Ada kah ano kanjonya pator sini kok?
0: Si kanjonya pator beda.
1: Ni kalau pun tak temu ban suci.
0: Temu ano gelek ke musuh suci temu bubator.
1: Si
0: lemah ano
1: EP
0: kini kong. EP
1: lebih. Azra cemah fi.
0: Inja tak berogi fi.
1: Ano jong.
0: Napa nom?
1: Si karo cojok lo.
0: Kedi napa nom?
1: Si kemole. Pas ringatannya kata lo.
0: Tanya napa nom?
1: Bo. Arwah ano apa mak puru nak. Aro nyalenta orang ro ikwa. Bene aro bene reng palo saksak bene. Mate nya ko ko soro papekus lara.
0: Oh bener ki tepak nom.
1: Aro to kong ko ko bo aro ale en ki her ko mulo.
0: Abola tepak ya. Bener pesen. Ki abola nom.
1: Kimoni papakku seti larang pokoi wo.
0: Nah, kita kok me pasti polong dengudo kan iman nom. Engki ator sakalang kau nom. Ki buat tor.
1: Ari na beres selamat.
0: Amin.
1: Ano?
0: Sera.
1: Sapa? Di ano pusan na put sapa sing.
0: Oh, si kolor. Pipi Susana. Oh.
1: Selamat. Dak kediwa.
0: Kediwa ano?
1: Kediwa. Tak ekonik na, ano nak? Berem heran.
0: Buah kat dia. Kau ni kat dia. Ampun, ano.
1: Sapur, poncong.
0: Pon, kini deki ke bola, nom. Cik pon sapur, nom. Kita
1: ano, ka. Kapag kito ing.
0: Kung kito ing, ya. Ki.
1: Kung naka na ba didintog, ya, kito ing.
0: Ki.
1: Kung naka sapur, kapti, pon.
0: Alhamdulillah. Anyama.
1: Sana ba sa tujin, ha?
0: Ki. Kalangkong, nom.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya kelangkong dan nom leka alias ke leka ya alhamdulillah. Jadi kong kelangkong dan dari tanding ini bola di sebuah ngambulan ya bon ye. Ini guna apa? Sana-sana apa? Mi andi nyar-anyar. Biasa namun tak pernah. Napa ke jompok tak pernah. Mi itu pak li meli ke pasar tak pernah. Adi putih boleh lagi andi kan dengan nyar. Sambil kan om leka. Ada pokok panggil nafsa malam jai pun lah. Tahu ni yang jai beri napa beri aing ada. Sapi si bisa nak diputi ada sabar nonot. Yang ku ke leka. Ada apa nom. Nom surah ying kau ni. Pon aman lupanya. Napa? Aduh pon sabar sabar pon ano. Bisa ada bantuan pon. Ibing kengi pon nom leka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sereng jiki ye. Engki.
2: Ing wong gelak ti dan tian ni kada.
0: Ang gini apa dia bersabar ni.
2: Bang, sihat ini kada.
0: Inti sehat.
2: Ingat gini kah.
0: Engki ti malar mu kebudayaan into tetap kasokan ni kasenengi sentan deretan ben malon muga tetep lestari iki
2: kruwa iki kulo tak kaya opo lambok tapi kulo nrok lebur ki aja
0: nah dak kini kan mumpas ni kedadak budak-budak motor anak kebudayaan aduh jadi tauning jak muni matura budaya ning anak kleningan macam engkan azokor makin cintai bersama jaipun budaya-budaya sih memang patut kangkui ilestariaki langsung salam ipon ke Pak Jeremian
2: ke pertama takun ke ator ke kambian dan bertugas
0: ki
2: mana wibah leman tengah teh sama kebering selamat sampai daripada kecepok ke
0: jalan amin
2: ki huru pada keleke pada Pak Haji Burhan pada Pak Haji Kama pada Bang Mahesa Pak Sapet Mas Jepri Bayuni Mas Farel pada eh, rapon. Satu aja nak cak sih.
0: Engki.
2: Tanpa terkecuali saja. Kelangkong ya.
0: Iya.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantar sekelangkong deh Jeki Asmoro. Ibing kenge pon Jeki. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Nika dari Putra Setia se badan ngi Tondukraas
0: se badan Tondukraas
3: thank you leres terbu kak dinto
0: thank you kalangkong kau le seneng mau nembian nika Rabu
3: mana apa?
0: Mau nembian Rabu seneng kau le
3: oh thank you manar muka seneng ngasih saros terus saat ini
0: amin insya Allah ki pakut ki
3: ki Serena kabar ampun pada saya.
0: Saya.
3: Badan gula gak linto. Pergi nyapa satu aja pamir satu engki.
0: Engki ngereng.
3: Salam se pertama ke aturan deka cak berisa. Selamat malam pak ditugas se.
0: Kau lagi biki.
3: Mana makin tengki. Segi puru pada nom leke.
0: Nenda ado.
3: Cukan pada Mas Jeki.
0: Mas Jeki.
3: Cukan pada Pangeran Bukabu, Pak Dewa, Pak Nurkumala, Bapak Haji Burhan, ki.
0: Haji Burhan.
3: Ki. Cukan pada Roni, pada Kasatria nah, Matur Sakalangkong atas telepon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekarang kong dek Mas Putra dari tansi dari Raas ki Rabu malam mangkin kalangkong ibin kengepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ano entah pun dia tiga tahun
4: Okay.
0: Aduh. Eh, may ka usang nga nom. Sama nang nom lakam biyan.
4: Okay. Ah, no gula.
0: Ah, dahil ma.
4: Dito gula puro.
0: Ah. Ah, tari at cem majan.
4: Okay, patanang gila ka.
0: Ah. Taparogi din din doon eh, bon doon.
4: Okay, patanang gulo.
0: O, patanang dyan nom. Ay, higi.
4: Patanang gila ka.
0: Bo, mani mon bin lakar sa kubong kuntan, damas na kalayan dyan, bon bi.
4: Ba, sangkup ako.
0: O, sangkup nom lakar.
4: Ki,
0: ah
4: ah. Masak.
0: Oh, ini kita abu lagi. Sini tanya lagi dek. Ah,
4: aku nampia.
0: Ki, rop rop pot kau lagi.
4: Okay.
0: Ah, ki. Aduh, sehat mian.
4: Alhamdulillah.
0: Beri kam, pakun beri lem ke ilm jompo.
4: Aku nak jump kamar.
0: Tak keluar kan sekali.
4: Tan buru keluar tar kejadian.
0: Oh, ki, ini kita apa buru saya dek ni.
4: Kamma.
0: Ini si tujuh ikut sesera ni kakak ini. Ini. Ini ganggi. Oh, seorang gabungan ini ya. Gabungan kak.
4: Okey, gabungan kak.
0: Hmm.
4: Okey. Lanjut ke?
0: Lanjut salam ke Pak Seram Biandon.
4: Ma, kita ke Pancindengan. Selamat bertugas dan terima sehat ke?
0: Amin.
4: Bukan pada Mahesa Jenar.
0: Mahesa Jenar. Ifon boleh kak bos anggi.
4: Di iPhone ke? Bukan pada Umbuang.
0: Umbuang.
4: Bukan pada Dewi.
0: Dewi. Cibet di Rubaru.
4: Di Rubaru.
0: Leres.
4: Bukan pada Basuni.
0: Mm-mm.
4: Bada.
0: Raden Raden Sahid, tolong cibet di nengenano cetek. Soalnya no ki.
4: Raden Sahid, cibet di cetek juga. Panor Kumalang ucap masuk ah.
0: Eh, Panor Kumalang lagi.
4: Sukan beda Pak Basera sih.
0: Pak Basera.
4: Pak
0: Indra. Pak Indra, Pak Ketua.
4: Sukan beda setelah jaman apa ni?
0: Engki.
4: Nih, setelah saya bingkai.
0: Engki.
4: Tinggal saya ambil sini, Kak.
0: Galangkong, Ki.
4: Ketika laku malam, kita panggil boleh, Kak.
0: Aku nak bangki.
4: Ki kelangkong atas betona.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul saya kelangkong dah dari tenentun alias Evi sendiri lenteng. Salam dah setuju jenis jebon ki. Tak mampu ini kak ngon apa. Ketua lagi salam tong bersitong tapi setuju jenis. Salam hormat, salam kompaken jebon. Ibing ke ngepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ala wabarakatuh.
0: Pak Nur Komala, ki.
5: Ki bulan, ya log ni si pelabung pun tak gabung.
0: Ki muda, muda ya log Evi dah nyono ambian dia, dia ambian dia mubai, ambian ni kau sang pipi susah nak aja.
5: Ki, ki. Panik, sering terpan mas, ki mas, terpan tamas, tamas.
0: Ni kau bisa makin mon.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kor jauh semak ya kun ki.
5: Ki. Kening kenapa?
0: Boah, kening jauh ke beter bagus pokon ke.
5: Tidak ada.
0: Ki. Bagus mana Nabi Abu Zaki main arang sarang nom.
5: Ki.
0: Ki.
5: Kenapa nalo sahut? Dalam ah, kirang ku Evi.
0: Evi.
5: Aku ke, aku tak sebut kata. Orang berkrempe orang. Kena kena ke.
0: Ki.
5: Ikan dia tak jadi.
0: Ikan
5: dia tak sepul, ketofir. Ikan dia tak mesta jenar. Ikan dia tak Evan, dia berada di Talang Siri.
0: Berada di Talang Siri. Berada salam dari Muhammad Ilyas juga. Ha.
5: Ki, salam balik. Muhammad Ilyas ni ngamah ke
0: ni kan? Jauh ni ngamah ni. Ha. Lopot. Nilbon dah lopot. Jalur dah lopot. Nombra ni nol telok belu lekor je ke lopai 665 telok sangat 6 atau bajukan 662 telok tung betok. Angki
5: dia ke atur dia ke Pak Kepala Hendra Cipta. Hendra Cipta
0: Hendra Cipta
5: Hendra Kabu Hendra Ketua Jenis Kijawari.
0: Angki
5: salam kompaken dan pekadil pegawai selangkong bulton
0: sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ mungkin dari tengah. Salah sarana ni kan motor kentinggi. Oh, namun katina pa na bikin ting kending di mendi. Pamiasa ngedeng dengan biar sakit arah pakai kending si kabitan atau kending si pertama biar sakit arang sana ni.

0: Pemirsa, kebiasaan pon ye kenting talang ya melar muka keting gadinto nambah ke senangan malam mangken. Malam-malam juga kantor ada si Molja Pak Haji Burhan. Tak ketinggalan juga Pak Haji Kamarudin, Pak Indra, Pak Panji, Tor Anom-anom sedaya lagi. Kata nalingki boleh. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Salam. Waalaikumsalam.
0: Bang Ifon.
1: Engki. Tawangki boleh.
0: Atau mau boleh engki. Biar surah main. Ama surah main kelintang benefi. Andi acem ya Ifon. Suruh saya kacem Ipa morso benefi.
1: Oh, ada morso benefi.
0: Tak ngerti fi ini.
1: Ini benih pau dekat apa?
0: Pau fi, kacem fi. Oh, kacem fi.
1: Ini tak pernah apa malik. Kalau fi minum wakin cukup. Kalau kata ni kawari.
0: Oh, jangan.
1: Ya, mungkin kan saya ngiring sama-sama tak haris.
0: Oh, siap. Gitu ni pilihan Novi, cukup baby.
1: Cukup, mesti cukup saya pun tak berogi.
0: Tak berogi ya, Vi.
1: Barang-barang ni Pak Untung, akan saya kandil tahu hari.
0: Mungkin, tapi jangan Novi pada pesan, namun saya akan jangan nampun, jangan Untung menrogi.
1: Oh, ini kita boleh ini kandil tahu, kalau bisa.
0: Oh, bisa. Ini, Bang Ifon, lanjut. Salam Ifon ke Mas Hera.
1: Salam, salam, salam. Mana biring ginting dan robot tak sahur.
0: Ki.
1: Ki, kita lihat pada Pak Nur Kemala. Serina, seri bini, dimin.
0: Ya, oning, biar.
1: Ini, seri bini, trimur, tiga, seri bini.
0: Hai.
1: Oh, saya juga cuma nak sama. Tahu ni, makin mengelupain.
0: Tak, bukan lupai, cik tak tahu. Kalau seorang ngicum, seorang coba.
1: Lalu malam, boleh gabung lah, seorang ngicum, seorang ni.
0: Ki, seorang coba.
1: Ini, seri bini, kasa.
0: Serinya mana, seri bini, dan nyama apa, serinya? Sri Murti.
1: Mon nama lu tu kan Tri Murti.
0: Tri Murti.
1: Sri, lambat ni Sri yang nama Sri.
0: Oh, okay.
1: Okay, pada Mbak Evi sama dulu ketun kata nikah. Lepas dari kolor kata pipi ke Santa.
0: Okay.
1: Anu. Pipi ke Santa kalau malam pipi ke Santa.
0: Angam bulan.
1: Ada basuni, ngereng basuni, atau nolong kuda. Tak aris gitu. Hukum kiri beri. Saya tak saran.
0: Ki, apa sini?
1: Ki, dia ada saya jalan sama. Saya tak kesebut motor. Motor kelangkong, Pak Haris.
0: Ki.
1: Boleh saya masuk. Boleh, Pak Haris.
0: Kelangkong, Mas Ifon. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon Rabu, cerah kena cukup motor saya kelangkong dari Ifon. Ye. Saya lekuk dalang. Ibingking Ipon, Bang Ifon. Selamat malam, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni sir, ki, tiga sir. Ki.
2: Kenapa kabar saya?
0: Kabar saya, sir. Yang suara nak gini, ngan ni bini an, sir, nyaman. Ngit anu nak acara sampai nanti tiga sir.
2: Wah,
0: sering guna kena
2: kan,
0: nangki. Suara mana nangki, kena kap. Nangga nangki, nyaman. Mian nyaman, anu, kentena Pak Nur Kemala, seri, teti seri lagi. Wah,
2: mau meninggal nikah.
0: Oh, Pak Fatih begini gitu. Aduh, mak bisa suara terloan, mian, sir.
2: Kecungi, sir, kecungi, sir.
0: Bo. Elangkong manja langsung salam bagi manja reseber.
2: Salam bagi.
0: Ki.
2: Sama. Kuindian selamat bertugas.
0: Thank you.
2: Dekan pada Bang Iki, pada Bang Roni Sanggaya.
0: Ki.
2: Benda bangkut
0: kasih. Ki, kelangkong, sir.
2: Kelangkong,
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata saya lengkong ni, sir. Saya dari Manding, Rabu, Malam Mangkin, Ibing Kengepon. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Mantap pongku, Tretan.
0: Ki.
3: Tuh. Jadi, kalau kenapa kabar? Oh, Jawaris.
0: Ya, kabar, saya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini bersama masuk ke sana yang itu.
0: Nisir.
3: Oh, ini nisir kau semua.
0: Oh, saya ini yang itu.
3: Nisir.
0: Oh, nisir.
3: Ini nisir.
0: Ini Abang Putra.
3: Apa kau rupa alam berada rasyaran ini nanti lemur. Tiga orang nisir kau.
0: Oh. Ma tahu mian, mian tahu iya, ya.
3: Bangki kalau orang cuti bapak ini kau kan saya cung ke buru.
0: Enggak, saya nak punya mana Ron Tri Murti.
3: Pili Murti.
0: Pili Murti.
3: Pili Murti.
0: Oh, ye.
3: Salam ki.
0: Salam Epon.
3: Kecil saos. Salam ke pertama kata orang kita kacau waris. Muka-muka parina berkat umur. Lanjeng pertobatan.
0: Amin.
3: Cukupan dengan Pak Nur Komala ki buru.
0: Ki.
3: Saya telah kirim berserah mana?
0: Ifon.
3: Bang Ifon salam kenal diri Roni diri Pemekasan. Cukupan dengan Pak Evi. Bapak Suni. Bunda Surayin. Irma. Dia kasih saja nepon.
0: Kalangkong.
3: Ting-kentingan orang bunte sepenting saya tangki.
0: Ki.
3: Assalamualaikum Jawaris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng Epon, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo, kadiwo, mian kadiwo.
4: Alhamdulillah, Pak Ari.
0: Ki, kau lelu, ano, ntar rinyari nyari foko atau mau musonom leka. Mbien ki serogoni anu tak mampu pun nom lega entennya ki nyalam
4: alhamdulillah mangkana dong minta 200 pari
0: tanah betina ku lenyaknya anu nyombong ke seket ki
4: ujian apa to seket tak ibu acuala cuman membunuh saya kemiki lu ya pari
0: aduh bang
4: belum ibu
0: buat acem pada jaypon nevi kan sana penengi vi kan sana apa kasa.
4: Tak ada pun ketong ibu kan belum ibu bari.
0: Walarangan embian lagi.
4: Ibu tu cuma dulu separapat ni.
0: Oh.
4: Tapi abi segemi kilo kini tu patut orang sudah kelek ke pakai ni kelek ke.
0: Boh, fuh, empon kau ni kini dari bi.
4: Ati dengare nama.
0: Boh, nyaman bawon nyaman mungkin mon nyaman.
4: Kel patut orang tak lagi kau ni kelek ke.
0: Ada. Nyanya anu dedung kaso. Oh, aku nur kilo jangan.
4: Mangkana jereng berakun isi ciri sekoni kata hari
0: pas
4: minggat kan gue telepon ke kabel mana ketia perkara nyo mau nak kotor si mau tosa
0: kemarin
4: pas kona beci di kaje rasa ramong kini serian tosa jadi
0: dek nikin
4: cara cara bunala nyo hari
0: entah benten kapor mau diberi angin mesonom leka nyaman mon si.
4: Dan kau boleh coba ni kau boleh. Mak tanah nak cek tompe bulan lanyo kagenceng gila nak dua mak dua. Cek si kagaran apa jula kagenceng tak kagenceng nyari dua dan tiga.
0: Aduh, lanjut salam ke pasiran ireng.
4: Kan waktu itu ada pegel ke ni ya?
0: Ki salam salam.
4: Kita ini tidak waktu kemarin. Ikan gila pada Pak Haji Burhan. Sekarang Jeki Asmara juga Abah Sunni Mama Sunni lagi kosong. Aduh, maka cuma baris
0: tahu nanti ini biasa.
4: Iya, baris ini
0: ki
4: motor saya langsung atas botol baris.
0: Sami-sami
4: motor lagi berbuat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing kenge pon, halo. Halo, assalamualaikum.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah, Pipik nak masuk pun lah, Cong.
0: Buat tiga, Pipik.
5: Okey, Cong.
0: Ma, ambian daun ni ngelesu na. Biasa nak buruk.
5: Eh, dia dari kerong, nak buruk hati, Cong.
0: Udah ni, kedua. Mak aku nak kebayan, tak anu kawikiran.
5: Kenyet tu pun, Cong.
0: Bo, nak apa nengit tu?
5: Kenyet tu pun, kurebu. Ya, kenungan.
0: Bo. Cukup.
5: Ya. Eh,
0: jogoi, dah jogeng lagi angin seram.
5: Ya. Ampun.
0: Bo, berumah. Misteri.
5: Bo, demi cintaku padanya.
0: Aduh, memang dia ni genggi. Alpo, lanjut salam maka bisa rapi. Njok mun pipi sesetong.
5: Oke. Salam masih pertama kasih impian ki
0: saya ki
5: buru buru niser ki
0: niser
5: nyinyong niser
0: bo
5: mak tawan
0: nyari ki samper mak samper
5: bo ada samper saya percaya ada ser
0: bo ada ser lanjut
5: pada
0: iim
5: terus pada irmo
0: irma benir mona iim juga ki
5: buru pada Dewa Suraying ki.
0: Dewa Suraying.
5: Iyo bana pa.
0: Bo beniyo bo lagar nyaman.
5: Bo korwa mulai kailangan bu na lanyi bo kan Dewa Suraying.
0: Bade nom lekka ko. Bu na lanyo. Bade lon nom lekka.
5: Oh, anu na pipi na ko
0: lagi. Dang bo. Mo na ka pipi asli na ka sa bodon tanna.
5: Oke. Okay.
0: Datang kili. Oke,
5: okay. John bade kasak cukan ki.
0: Mm-mm.
5: Ki kelab pada iPhone.
0: Epi ki Ivan iPhone si Makassar ki.
5: Ki pengecasan. Pada ketokan salam kerong ki ketokan dari anjing dosa. Abi tak jumpa.
0: Abi tak jumpa si Bu Panceng ni.
5: Ki dengan rambut panjang. Ki serah aku nak ketokan masare.
0: Balanjutin nah. Muni sergen dari aku.
5: Bada Riki Anggora. Terus bada Faruk, bada Basunih pun kasar saja nanti Mas Bariski.
0: Kalangkong.
5: Pun bada kentinya ki nanti sandung wa Mas Baris.
0: Bada, bada kapi cok ko betel.
5: Bada nak entengnya kerong kaki nanti sandung wa.
0: Bada siap kapi ni awan ki.
5: Entian kalang, sambut tau nanti.
0: Sami-sami bi.
5: Thank you Mas Wari. Bye bye.
0: Wuh, pon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingi pon pipi ngiring ngadon dalengki. Selamat malam. Assalamualaikum. Boy, kan to benya mun ragu. Ani kita tahu kan to jago ki. Halo, assalamualaikum. Kadur juga de Baji Burhan. Selamat malam. Ireng, halo, assalamualaikum.
6: Yo.
0: Halo.
6: Halo.
0: Bagi. Waalaikumsalam.
6: Dari Pakong ini.
0: Bo, asal nang pasir ini kebuta lagi.
6: Eki.
0: Kini ibu saya kini ibu muni itu rabu.
6: Mak bukan, okay. Bo,
0: bo, bo muni itu lagi ini imbian ke dia radio na. Gini, cuma semak bantin dengan bu. Nyaman, Bon. Katina apa?
6: Buru bakar, gini.
0: Si, bo, buru beni. Pipi Susana, si buru beres. Riborin ngambulan, gini, bila tedung neng tas kajuan, gini. Mangkenten, Bon.
6: Bu Susana itu.
0: Gini,
6: pipi. Sama kolor.
0: Kolor.
6: Salam kenal ya.
0: Salam kenal.
6: Ikan lagu nang ireng kau kenain.
0: Oh benih lagu kenting manggen budaya Engki.
6: Oh Engki.
0: Tak.
6: Mata gambar. Mas Faris kei. Engki mata sekarang kongki.
0: Sami-sami butaf lah.
6: Engki sepenting bisa nyantol ni ya.
0: Tak apa senang anu ke Pak Fikur enten.
6: Pesen Pak napa?
0: Bo miasan pesan ke Pak Fikur enten keponakan ambian. Ki ponakan lagi.
6: Oh, Fikur. Heeh. Bo gantung agen.
0: Bo dada buru keluar pon.
6: Oh, Ci.
0: Ki.
6: Kerne de baka sambian.
0: Jo boter.
6: Nyare ki.
0: Mireng ki.
6: Bet nang murnang.
0: Bo nyare ki de menjo mun ibu taplar ya kan. Oh, mu bo banyak jo boter sini nyare ingu lagi. Kalangkong pun buta pelah lagi. Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekalangkong dari ibu tak pelajai pun. Alhamdulillah malam mungkin juga bisa rabu. Nganjai dan gaulah usitu ngeki. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak tak ada boleh pun musik tak ada pun. Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak jawar. Beri kamu di kawar.
7: Mak jawar.
0: Bapak. Bapak. Ibu bayi semak kan? Mak jelak.
7: Bapak semak dah tinggal cuan.
0: Enten nyaman bon. Ha. Ki. Alhamdulillah. Abang ki boleh. Ki.
7: Abang ki boleh. Eh. Mak masa ni. Musik-musik napa buru bang?
0: Bukan. Bukan ni mbiak ni motor buru benda ki.
7: Kau lah nega ki sehat bang.
0: Ha. Umun si motor tempat ki. Korang ki.
7: Bang. Kerua,
0: napa ki? Ikorang, inten ki korang, ina. Isun dia boleh ki.
7: Jaring kanto banyak lagu, maki ibu terreng kerua.
0: I, lanjut salam aga masih rawar.
7: Apa? Ampian, atanya musik ke gula-gula tak kerjat, gula tak nukuk musik mungkin.
0: Oh, dah ada, kisi, ini tenang. Lanjut salam aga masih rawar.
7: Sepertama dia kapan jenengan, selamat dalam pagi tugas ki.
0: Ki.
7: Selamat, saya tanya nak bang, tempat terkejali bang.
0: Agak pi bang, ki.
7: Ki, malah pada email lah. Ngereng bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngereng ni agak biar sakit, mesti tu ngaki. Wah, agak aman ya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai ni, Bu Fatara, Pak.
0: Engki, bumbingin bu, engki, eka bosang mumpung berdekan jangan biar berdebuta pelah kaza. Berdebuta pelah,
8: selamat malam berdebuta pelah.
0: Selamat malam.
8: Berdebuta pelah bisa gabung juga.
0: Bi, ano? Salam kangen-kangen dari kebu, iya.
8: Salam kangen, kangen nungku, berdebuta pelah bisa bangsi.
0: Alhamdulillah.
8: Thank
0: you. Salam mipon.
8: Ya terakhir dah Pak Haji Burhan, selamat malam Pak Haji. Syukur Pak Bukabu. Berdepole. Oh, Mbak Susana.
0: Bu Susana. Ki.
8: Ada boleh. Oh, oh, Irma.
0: Irma.
8: Tapi sekarang suci pun
0: ki, saya kelekut. Wah, demo, kelekut demo pun suci. Oh. Oh.
8: Nyaman.
0: Alhamdulillah.
8: Saya pun dah horor suci.
0: Alhamdulillah. Ki.
8: Sehat.
0: Kingkun mata kabungan dauning. Anu repot ben kerja tu ku. Anu kerja.
8: Ongki gabung Pak Suci.
0: Nah, hari ini gabung Mong Bu Suci bila bon mari ano bulan madu hi. Napa nya bulan madunya mana hi? Kulo kuning hi.
8: Thank you
0: kita awak ni masuk. Ah, kulo kuning bujanya mah. Dan kulo mi ano madu kan matu jan. Jadi mini bulan madu mama ki. Tina tanya ke budak pelak laku lagi lanjut.
8: Sipon. Ada masa raya yang ki sekarang Irma si.
0: Ki.
8: Bagus sana. Juga pada do pada Riki Anggara Riki Asmara ini. Anu Abasuni.
0: Abasuni.
8: Dewi Pak Hendra kita sekarang Mas Panji ketawa. Baru karisma.
0: Engki.
8: Ki. Oke, lekor pada sebut nomor
0: ini. Pak. Alip-alip pertama, Pak Ido. Mama, nom, jitong, nak pula. Mak, mas maju. Ye.
8: Maju,
0: Pak, Pak Sapur, Pak Ibrahim. Tidak jadi ngembian, bungku.
8: Ya. Pak Cimburu kan, bude. Mas pe nyampe.
0: Pakun nyampe dah ni gaji galangkong.
8: Nyereng.
0: Nyereng.
8: Saya sebut sama Maulana sebanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gering biar zaki kenting. Saudara Zepon.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, bede pari pesan boleh kak. Bede pakon, bede pakan, bermajera kak.
2: Cara jira ya lah ya. Jadi maksud teman adalah lakon kotu pakan yang arah raya. Jadi ya, eko caki dek ka orang seoleh soruan pakun ngarep pabrik na orang senyoro gelok nek.
0: Pamiasa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan torsaloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi pare pesan torsaloka mature.

Pagi masa di kantor boleh motor suka langkong. Kong langkong saya semangkin. Kau lah ampun. Dapat dek bak telefon kang koi apa sahaja dalam acara budaya matura. Namun pakar torpanyon malam buka kenting atau budaya sampon kapiarsa nambah ke samponan gabungan bon malam buka tetap lestari. Tor sekaligus dan kelajaris nyon pamit ya hiri kalaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arupaki kenting sepongkasan biar sakit arang-sarang.

kartini sorotan pun sorotan mikile aku kutus kenapa siratin kan tak baca tanpa tak ngapi le sorotan tos manem sa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sedang mencari kebutuhan rumah tangga yang lengkap dengan harga grosir dan berkualitas? Datang saja ke Bintang Jaya Palen. Menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, ember, baskom, rak, tempat penyimpanan, hingga berbagai kebutuhan sehari-hari lainnya. Pelayanannya ramah loh. Belanja kebutuhan rumah tangga jadi lebih hemat dan praktis hanya di Bintang Jaya Palen, Jalan Arya Wiraraja Lingkar Timur Kolor, Sumenep.

HP rusak, ke dokter handphone saja. Layar pecah, baterai boros, HP mati total, charging bermasalah, atau kamera tidak berfungsi? Tenang, serahkan pada ahlinya. Di dokter handphone, perbaikan cepat dikerjakan teknisi berpengalaman menggunakan spare part berkualitas dengan harga yang bersahabat. Jangan biarkan aktivitas terganggu karena HP rusak. Dokter Handphone, solusi tepat untuk semua masalah handphone Anda. Kunjungi Jalan Tengku Umar, Pandian, Kota Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Dari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya,
saya percaya adanya Tuhan, agar pembicaraan tak terhenti si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah maha pengasih dan maha penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. "Jadi kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kau mendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dan esok pagi RRI semula akan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama, FM 101,3 MHz. Selamat dengar, saya Aris yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumenep.

Pendengar, penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan

0: Hana Sharif.
1: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan, dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
2: ABU has put together, well, internally, AI policy.
3: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
2: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
1: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
4: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
1: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
0: Laporan khusus.
2: Karena tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program Makan Bergizi Gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini, beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protege RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
6: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
7: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
8: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana, mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan, memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Catatan peristiwa.
10: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
1: Kita akan mengetahui lebih jauh sejak pelantikan dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional menggantikan pimpinan sebelumnya, yaitu Nani S. Deyang. Dan pelantikan dilakukan kemarin, Rabu 22 Juli 2026, di mana mantan Wakil Menteri Pertanian ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, yaitu Sudaryono. Dan tidak hanya itu, namun struktur pimpinan BGN yang baru meliputi Sekretaris Utama dan ada 4 deputi di berbagai bidang, mulai dari sistem tata kelola, penyediaan, promosi, dan pengawasan. Kami akan bahas lebih jauh pagi hari ini, tentunya bagaimana dengan jajaran deputi baru yang nantinya akan menangani berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional. Sudah ada di bergabung melalui Zoom, ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Pak Dudi Rudianto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Pak Dudi.
11: Selamat pagi, Mbak. Apa kabar?
1: Kabar baik dan sehat. Baru kedengeran jelas nih suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan baik, Pak Dudi? Aman ya? Aman, oke. Pak Dudi, terkait dengan kemarin ya, ada pelantikan baru di mana Bu Nani digantikan oleh Pak Sudaryono. Nah, sebenarnya meskipun dengan alasan kesehatan ya, beliau mengundurkan diri. Tapi kan juga banyak pihak, mungkin ini bisa sambil meluruskan beberapa komentar-komentar oleh media sosial, terutama paling banyak nih dengan kemunduran dari Bu Nani digantikan Pak Sudaryono. Apa sih sebenarnya yang menjadi kemudian tugas ataupun juga tatanan baru dalam struktur kepemimpinan di BGN. Silakan.
11: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Pertama perlu kami sampaikan bahwa urusan kesehatan atau keluhan medis adalah hak asasi seseorang. Dalam hal ini kita semua harus menghormati keputusan Bu Nani untuk mundur dengan alasan kesehatan, dan itu merupakan hak pribadi beliau untuk memproses atau meneruskan pengobatan yang dirasa perlu untuk mencapai kesehatannya.
1: Ya.
11: Kemudian kedua, Presiden jelas menghormati hak asasi beliau, sehingga begitu dikabarkan bahwa Bu Nani meminta pengunduran diri, maka Presiden memprosesnya dengan cepat, dan juga itu menunjukkan sekaligus komitmen Presiden untuk mendukung tata kelola baru di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program MBG. Apa itu? Presiden secara definitif langsung menunjuk Sudaryono atau Pak Sudar sebagai kepala BGN yang baru dan melantiknya bersama pejabat lainnya, yang sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin adanya kekosongan atau kevakuman di BGN dalam rangka mendukung program BG. Saya kira itu clear, Mbak Risti. bahwa itu komitmen presiden langsung untuk mendukung perbaikan tata kelola.
1: Oke. Kita tahu bahwa ini dilakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan program MBG khususnya, begitu ya Pak Dudi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa persoalan-persoalan tata kelola terutama yang menjadi sorotan berbagai pihak. Kemudian sekarang dibuatkan semacam satu struktur yang baru, jadi tidak hanya, boleh saya dikoreksi, tidak hanya kepala BGN tetapi juga ada beberapa deputi bidang-bidang tertentu. Nah ini seperti apa sih fungsi-fungsinya kemudian?
11: Ya baik, pertama adalah struktur organisasi yang baik itu memang sudah dirancang sejak lama untuk mendukung tata kelola, dan Badan Gizi Nasional sama dengan badan-badan yang lainnya, misalkan kami di Badan Komunikasi Pemerintah, itu tidak saja didukung oleh pimpinan, baik kepala maupun wakil, tapi juga memiliki deputi-deputi yang secara operasional mendukung langsung bagaimana prosedur, operasi, dan juga tata kelola berdasarkan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa program-program yang menjadi tanggung jawab BGN, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis, itu berjalan semestinya, baik penyediaan dan penyaluran, kemudian promosi dan kerjasama, pemantauan dan pengawasan, bahkan sistem dan tata kelola pun memiliki deputi sendiri, yang itu menunjukkan bahwa pemerintah atau presiden juga berkomitmen bahwa operasi kerja dari BGN itu harus bersandar pada sistem, bukan bersandar pada figur. Jadi kalau itu yang menjadi, itu yang dimaksud dari perbaikan tata kelola, pengunduran diri Bu Nani, kalau kita perhatikan, tidak mengurangi sama sekali proses-proses di setiap dapur di seluruh Indonesia. Pagi ini anak-anak Indonesia tetap akan mendapatkan haknya, memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis. Bahkan kemarin pun, pada saat Bu Nani mundur, dapur-dapur tetap bekerja seperti biasa. Delivery makanan ke setiap penerimaan manfaat juga berlangsung dengan baik dan lancar. Dan anak-anak tetap menerima manfaatnya. Artinya, perbaikan tata kelola sudah ada, sudah berlangsung, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Dan penerima manfaat tetap mendapatkan manfaatnya tanpa harus terganggu dengan adanya proses pergantian di pimpinan BGN.
1: Oke, tapi dengan pimpinan yang baru ini katanya ada target 1 bulan, betul ya Pak Dudi?
11: Ya, tentu sebagai pimpinan baru Pak Daryono memiliki target-target tertentu yang tentu menjadi fokus dari atau concernnya gitu ya. Beliau kan juga punya pengalaman cukup luas membantu Presiden mencapai swasembada pangan ya di lingkungan pertanian, dan kita tahu Presiden juga sangat concern soal swasembada dan padahalnya berhasil di situ. Artinya ada concern tertentu sebagai kepala BGN yang baru untuk melakukan percepatan. Pak Daryono juga pada saat beberapa saat setelah pelantikan juga mengatakan bahwa harus dibuat terang benderang hal yang masih gelap, yang manual harus segera dibuat otomatis, kemudian tidak ada lagi yang tidak transparan dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau pasti punya concern tersendiri untuk mempercepat perbaikan tata kelola MBG.
1: Oke, kita tahu bahwa ada beberapa persoalan besar yang selama ini menjadi sorotan di MBG. Mulai dari, kita bisa sampaikan aja, skandal korupsi dan penyelewengan. Kemudian juga infrastruktur SPPG yang masih banyak belum siap di lapangan. Akurasi data penerima. Kemudian juga beberapa insiden-insiden serta lemahnya pengawasan. Dari beberapa hal ini, apa yang kemudian bisa dibuktikan ke publik bahwa program ini tetap bisa berjalan, tapi dengan perbaikan yang sudah lebih kompleks dari sebelumnya? Pak Dudi.
11: Baik. Saya mulai dari yang proses hukum dulu ya. Jadi ada banyak sekali spekulasi yang mengarah kepada Presiden bahwa para pimpinan BGN ini adalah orang dekat Presiden, sehingga proses-proses hukum tidak berjalan secara fair dan objektif. Itu sama sekali salah dan tidak benar. Pertama perlu saya sampaikan, Pak Dadan, Pak Sudaryono, Bu Nani, semua orang dekat Presiden. Semua adalah pembantu Presiden, dan tentu Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dan mandat konstitusinya, menunjuk orang-orang yang dianggap bisa membantu beliau. Jadi semua orang dekat presiden, tidak ada yang tidak lebih dekat dari presiden. Kemudian kedua, proses hukum tidak memandang itu semua. Jika memang Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke muka hukum, dan kita lihat prosesnya berlangsung dengan cepat, transparan, kita semua bisa ikut, sehingga dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan itu juga menunjukkan sekaligus bahwa komitmen presiden untuk mendukung perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sangat kuat.
1: Kemudian kedua,
11: yang perlu kita perhatikan soal insiden keamanan pangan. Jika dibandingkan di awal berlangsungnya program MBG, insiden keamanan pangan ini sudah jauh sangat berkurang. Ada beberapa insiden yang tentu itu menjadi concern para pejabat di lingkungan BGN untuk terus diperbaiki. Dan kalau kita lihat trennya itu semakin menurun dan berkurang. Kemudian proses responnya juga jauh lebih cepat, evaluasi dan pengawasan juga berlangsung lebih cepat. Dan kita tentu ingat di era Bu Nani dulu, begitu ada insiden keamanan, beliau langsung turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi dan juga melakukan suspensi terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah. Dan kita melihat hasilnya menjadi legasi yang baik buat Pak Daryono. Nah, kali ini Pak Daryono ingin agar proses-proses itu berlangsung secara masif dengan keberadaan sistem dibantu oleh para deputi-deputinya, sehingga tidak lagi bersandar pada figur, sehingga operasi dari MBG ini bisa dijalankan sebagai sebuah organisasi yang mapan dan matang.
1: Baik. Nah, saya menyinggung beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dudi nih. Misalnya soal transparansi tadi ya beberapa kali disebutkan. Kita tahu bahwa ketika pergantian ini berubah begitu, meskipun ada yang bilang mungkin ini waktunya singkat atau memang ini karena memang adalah hak beliau untuk mengundurkan diri dan sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin boleh dijawab oleh Bakom ketika ada sorotan dari kalau tidak salah Komisi 9 DPR terkait dengan oknum internal BGN yang memiliki dapur SPPG. Apakah ini juga boleh dijawab ke publik?
11: Pertama adalah kepemilikan SPPG atau dapur itu kan melalui proses yang saya kira prosedurnya juga jelas dan clear ya. Artinya prosesnya itu oleh pimpinan BGN yang baru ingin menjadi terang benderang. Pak Daryono sendiri kan menyatakan bahwa saya tidak memiliki dapur, saya bebas dari conflict of interest. Dan apabila memang kepemilikan itu tidak objektif, saya yakin pasti itu akan menjadi bagian dari concern beliau. Tetapi selama kepemilikan dapur itu memang mengikuti prosedur dan tata kelola yang baik, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan operasional, kemudian tidak juga ditemukan adanya proses hukum yang dilangkahi, saya kira sah-sah saja jika memang kepemilikan dapur itu boleh dimiliki oleh siapapun selama mendukung proses-proses operasional MBG dengan baik.
1: Artinya memenuhi term and condition yang ada, begitu ya Pak Dudi ya?
11: Memenuhi peraturan yang berlaku sekaligus.
1: Oke, tapi ada juga kan di sini pelibatan oknum TNI dan Polri yang kabarnya ini krusial untuk memangkas biaya logistik dan distribusi di tingkat desa. Nah, bagaimana mungkin Bakom bisa menjawab respon terhadap kritik publik yang menganggap bahwa hal ini sebagai tumpang tindih fungsi aparat keamanan?
11: Iya, baik. Memang kita sudah mendengar lama sekali kritik publik atas pelibatan dapur yang didukung oleh satuan dari TNI dan juga Polri, tapi juga kita melihat secara objektif ya bahwa percepatan pendirian dapur, pendistribusian, pengawasan akan keamanan pangannya juga itu sangat besar tanggung jawab mereka, sehingga kalau kita perhatikan bahwa sangat minim sekali ada dapur-dapur yang didukung oleh TNI Polri itu memiliki insiden pangan atau bahkan kesalahan operasional prosedur lainnya. kalaupun adanya oknum, saya kira itu memang tudingan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan Pak Daryono sebagai kepala BGN yang baru juga menyatakan terbuka terhadap adanya masukan-masukan seperti itu. Nantinya akan diproses lagi, akan diverifikasi kembali, akan ditinjau kembali. Dan itu sesuatu yang sangat terbuka, jadi bisa kita cek bersama-sama nantinya.
1: Oke, artinya memang transparansi menjadi hal yang utama ya dalam proses perbaikan struktur BGN baru ini ya, Pak Dudi?
11: Betul, itu memang fokus dari Pak Daryono. Dia jelas mengatakan yang gelap harus sudah terang, yang belum transparan menjadi transparan, dan yang manual harus menjadi otomatis.
1: Oke. Selain itu, masalah pengurangan anggaran ini menjadi sorotan juga nih Pak Dudi ini ya. Kalau wacana rekalkulasi pagu anggaran MBG dari 268 triliun demi efisiensi anggaran, nah bagaimana ini pembatasannya, penajaman kriteria penerima ini kepada publik sehingga tidak ada kesan apa ya, pemerintah memotong hak anak sekolah begitu karena kemudian ada rekalkulasi ini.
11: Betul-betul. Pertama, soal refocusing anggaran itu berkaitan langsung dengan kerja dari pimpinan sebelumnya, Bu Nani. Juga nanti akan diperiksa oleh Pak Daryono sebagai pimpinan yang baru, bahwa itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan perbaikan tata kelola BGN. Dan kalau kita bicara perbaikan tata kelola, itu kan berlangsung dari hulu ke hilir. Baik dari pengadaannya, kemudian anggarannya, hingga kemudian nanti operasinya. Nah, tentu memang Presiden sendiri sudah memberi mandat bahwa harus ada evaluasi kembali terhadap jutaan penerima manfaat, kemudian benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jelas dari proses refokus ini, atau ketepatan sasaran penerima manfaat, pasti berdampak langsung terhadap anggarannya, begitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa BGN sendiri melalui tim reformasinya juga melibatkan stakeholder lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BPKP, kemudian Kejaksaan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perbaikan data penerima manfaat juga pasti akan berimbas langsung pada efisiensi pemanfaatan anggarannya. Jadi saya kira itu konsekuensi logis dari komitmen tata kelola pelaksanaan MBG.
1: Baik, dan terkait untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Pak Dudi, ada beberapa pihak-pihak atau kelompok lah yang saya bilang kritis terhadap MBG dan juga ada pihak yang mungkin juga kontra terhadap MBG. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga komunikasi dua arah yang sehat? Karena tujuan dari MBG sebagai program strategis nasional ini kan baik. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mencederai ini, sehingga harus kemudian disampaikan ke publik juga dengan menjaga komunikasi. Silakan, Pak Dudi.
11: Baik-baik. Pertama, kritik itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami, baik penyelenggara, baik di MBG sendiri. Jadi kritik itu hal-hal yang wajar dan sah saja, kita negara demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu semua.
1: Yeah.
11: Bahkan karena kritik yang kuat itulah kita hari ini membicarakan tata kelola di MBG gitu kan. Jadi karena desakan publik untuk memberi layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat, sehingga Presiden meresponnya dengan mendorong percepatan, perbaikan. Itu sekaligus menunjukkan bahwa kritik adalah gizi bagi perbaikan BGN atau MBG di ke depannya. Kemudian kedua, memang soal setuju atau tidak setuju terhadap pelaksanaan program ini, saya kira tidak hanya MBG, mungkin ada pihak yang setuju terhadap program-program pemerintah lainnya seperti infrastruktur, kemudian pendidikan atau kesehatan. Saya kira itu sah saja, itu perlu ditakuti ataupun akan menghalangi jalan yang sangat berharga, sangat baik. Dan memberi makan itu kan program baik, saya kira ya. Kalau kita lihat di masyarakat sendiri ada namanya Jumat Berkah, mengapa orang berlomba-lomba ikut terlibat dalam jumlah berkah, karena memang umat sendiri menganggap memberi makan orang lain itu baik. Apalagi ini negara hadir dengan tata kelola yang lebih baik, dengan efisiensi anggaran yang juga lebih terukur, kemudian menyasar jutaan penerima manfaat dalam rangka pemenuhan gizi anak. Tentu itu pasti baik. Ada kekurangan, iya, dan itu sedang diperbaiki saat ini.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Dudi, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada publik pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan penting bagi BGN, terutama juga tadi pembuktian transparansi kepada masyarakat. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Pak Dudi.
11: Selamat pagi.
1: Selamat bertugas kembali.
11: Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
1: Dudi Ridianto yang merupakan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, tata kelola dari struktur MBG yang baru, maksud kami dari struktur BGN yang baru, selain jajaran deputi yang kemudian diperbaharui, ada nama Dr. Prima Yosefin, bidang sistem dan tata kelola, kemudian ada nama Zainuri Aka, bidang penyedia dan penyaluran, Dr. Mariman Darto, bidang promosi dan kerjasama, serta Dr. Ketut Sumedane, bidang pemantauan dan pengawasan. Perombakan strategis juga ditujukan bagi efisiensi, transparansi anggaran, dan pengawasan operasional dari program Makan Bergizi Gratis. Anda juga masih boleh untuk bergabung. Tadi kami menghadirkan perbincangan dengan Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bakom RI, yang diwakili oleh Pak Dudi Rianto, dan kali ini kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, ada Pak Sidik Pramono.
12: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Sidik.
13: Selamat pagi Bu Rizky.
1: Dengan Risti, kalau Rizki yang kita harapkan setiap hari ya Pak Sidik ya.
13: Oh iya, maaf Bu Risti.
1: Sehat Bapak?
13: Alhamdulillah, semoga Bu Risti dan pendengar semuanya sehat semua.
1: Amin. Pak Sidik, kalau kita lihat ya dengan penggantian yang menurut beberapa pihak ini cukup mendadak nih. Sementara BGN menjadi salah satu lembaga yang disorot sejak program MBG dan kemudian terjadi korupsi di tubuh instansi tersebut dan sebagainya begitu ya. Menurut Anda, dengan kondisi seperti ini, pimpinan baru, apa sih yang kemudian harus dibuktikan dalam 30 hari?
13: Kenapa hanya 30 hari?
1: Karena permintaan Presiden dinyatakan langsung kemarin bahwa 30 hari harus membuktikan bisa mengelola dengan lebih baik.
13: Ya, karena kan umur BGN sendiri sebagai sebuah organisasi sudah lebih dari setahun kalau tidak salah ya.
1: Ya.
13: Dan program MBG sendiri sudah lebih dari satu tahun juga dari Januari 2025. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan pertama adalah kalau kita bicara yang frontal ini harus ada semacam riset atau institutional riset atau penataan ulang kelembagaan. Karena tentu pergantian pemimpinan ini bukan hanya sekedar memperbaiki struktur organisasi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat visi-misi mandat yang dibebankan kepada BGN itu bisa dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa BGN ini mengelola anggaran yang sangat besar, kemudian penerima manfaatnya juga jutaan, mengelola begitu panjang, begitu luas ke rantai pasok. Dan tentu yang harus dilakukan dalam 30 hari, jarak yang paling dekat adalah memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi dan juga tunggakan pekerjaan rumah yang masih terjadi sebelumnya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Salah satunya tentu yang sebenarnya itu, persoalan tata kelola pengelolaan makan bergizi gratis ini kan mandat utamanya. Biarpun sebenarnya kalau kita lihat di ketentuannya kan BGN lebih dari sekedar mengelola sebagai operator MBG gitu. Tapi dalam 30 hari tentu soal MBG yang menjadi perhatian sangat besar dari publik tentu harus diperbaiki dengan total gitu. Artinya ya seperti pernah disampaikan oleh kepala BGN sebelumnya, Bu Nani kan ada penataan ulang penerima manfaat, refocusing, dan tentu juga memastikan bahwa tidak ada lagi main-main, praktek lancung yang sebagaimana sekarang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.
1: Oke, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan tersendiri begitu ya dari sebuah persoalan MBG. Misalnya ya kalau tadi dari sisi skandal korupsi dan penyelewengan, kita tahu begitu ya bahwa saat ini sedang dalam proses. Kemudian juga ada persoalan anggaran, kemudian juga ada persoalan infrastruktur SPPG, program-program di lapangan yang tidak berjalan, ataupun juga masalah data-data penerima yang dianggap tidak akurat. Kan cukup kompleks nih masalahnya Pak Siddiq. Nah, kalau harus diuraikan begitu, apa yang kemudian kita bicara satu atau dua skala prioritas, yang mana yang lebih dulu?
13: Pertama, menurut saya PR terbesarnya yang harus diselesaikan oleh BGN, ya tadi kalau kita kaitkan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bisa nggak BGN memberikan transparansi data, karena di situ pada akhirnya kan publik bisa dilibatkan untuk mengetahui secara terbuka, misalnya lokasi dapurnya di mana saja, siapa saja pemiliknya, afiliasinya kemana, jumlah penerimanya, kemudian juga ini kan ada persoalan juga anggaran untuk pemasok sampai kemudian nilai yang diterima oleh penerima manfaat gitu kan. Kita bilang 15.000 sampai di bawah berapa. Kemudian juga memastikan tidak ada lagi keracunan. Seperti itu. Yang kemarin kan baru libur sebentar, kemudian mulai lagi juga ternyata juga ada kasus itu. Kemudian terulang. Kemudian itu termasuk juga di bagian kualitas layanannya. Bagaimana kemudian memastikan ada pengawasan berlapis supaya tidak lagi ada praktek lancung seperti yang terjadi sebelumnya. Mm-hmm. Ini menurut saya kemudian integrasi data. Kalau kemudian ada SPPG yang katanya misalnya di Cilacap kalau tidak salah ya, ada SPPG yang ternyata tidak
1: fiktif,
13: ada
1: begitu ya,
13: seperti itu gimana ya. Jadi ini banyak sekali yang secara struktural.
1: Oke, okay. Tapi apakah perlu direspon satu demi satu atau cukup satu atau dua tindakan saja sehingga membuat publik akhirnya kita tahu saat ini ada yang kritis, ada yang kontra begitu ya. Ya meskipun ada juga yang pro begitu.
13: Tentu kalau ujungnya sekali lagi ini saya menangkap pertanyaan dari Mbak Risti, apa sih quick win-nya dari kepemimpinan baru yang sekarang ya?
1: Yes.
13: Ya menurut saya itu tadi memastikan transparansi ketika kemudian orang transparansi ketika pada ujungnya publik bisa terlibat untuk melakukan pengawasan, kemudian juga menjaga, memastikan kualitasnya terjaga, dan kemudian yang ujungnya ketika semua pihak bisa memberikan masukan, bagaimana mereka merespon masukan-masukan itu dan kemudian melakukan corrective action atas masukan yang itu, yang diberikan. Ini problemnya kan selama ini kan kita tidak tahu tiba-tiba sekian jumlah dapurnya, sekian jumlah penerima manfaatnya, habis berapa, tiba-tiba proses pengadaannya ajaib seperti itu yang kemarin juga sudah membuat membuat beberapa orang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ya, hal-hal ini kan sebenarnya ujungnya kan kembali lagi program ini dikelola dengan transparansi yang menurut saya harus ditingkatkan.
1: Oke, okay, tapi
13: dengan transparansi.
1: Ya. Tapi untuk sekedar saya ingin mengetahui point of view dari Pak Siddiq ya. Apakah memang struktur baru BGN di bawah Pak Sudaryono ini ditargetkan bagi pembersihan birokrasi dalam waktu 1 bulan seperti permintaan Pak Prabowo kemarin? Ini perubahan struktur yang bersifat solutif atau sekedar politis?
13: Ya, pertama kalau dari nomenklatur jabatannya kayaknya tidak ada yang berubah ya. Cuman orang-orangnya ada perubahan ya. Mungkin juga kalau kita lihat latar belakangnya mungkin lebih mendekati kebutuhan. Biarpun kemudian kepala BGN-nya tentu presiden punya pilihan orang yang loyal dan juga mengetahui pokok-pokok pikiran beliau, mungkin seperti itu. Jadi sinyal awal bahwa ini mau berubah itu mungkin ada, tetapi sekali lagi yang dihadapi oleh BGN saat ini tentu ya sudah sedemikian kompleks ya, kan melibatkan kalau kita bicara rantau pasoknya, SPPG-nya, itu kan sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses ini. Jadi perbaikannya cepat mungkin bisa dilakukan, tetapi hasilnya apakah bisa dilihat dengan cepat gitu, dengan instan, itu yang menjadi persoalan. Karena ya 1,5 tahun misalnya sudah berjalan dengan segala kompleksitas persoalannya, dan kemudian dalam waktu 30 hari tentu ya dasar-dasarnya saja riset ulang tadi yang harus dilakukan terhadap lembaga ini.
1: Oke, kalau dilihat saat ini kita tahu Pak Sudaryono sendiri adalah Wakil Menteri Pertanian sebelumnya begitu ya. Terus banyak sekali temuan-temuan dapur SPPG yang kemudian melibatkan TNI dan Polri dalam rantai pasokan. Dari kacamata Pak Sidik begitu ya, di administrasi publik atau sosiologi mungkin, apakah memang hal ini efektif memotong biaya logistik atau sebenarnya justru menciptakan tumpang tindih fungsi institusi negara?
13: Ya pertama kalau tumpang tindih sudah pasti ya, karena tentu TNI dan Polri tugas utamanya bukan ini.
1: Gitu. Lalu kenapa diambil keputusan ini begitu?
13: Ini kan mungkin waktu itu keputusan cepat, mungkin pimpinan pemerintah menganggap bahwa jalur komando ala TNI Polri itu dianggap lebih efektif gitu. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan banyak persoalan yang terjadi di sini. Bahkan juga di internal TNI Polri juga mungkin banyak urusan yang harus ditangani gitu.
1: Oke, jadi akan lebih pada tumpang tindih sebenarnya ya Pak Sidik?
13: Tumpang tindih kewenangan iya gitu. Karena kita tentu ingin TNI dan Polri profesional.
1: Ya.
13: Tetapi sekali lagi ketika menentukan mitra yang terlibat, termasuk SPPG seperti itu, tentu ukurannya juga ukuran yang berdasarkan kompetensi, profesionalitas, itu yang sudah dilakukan. Menurut saya tidak cukup Pak Sudaryono mengatakan bahwa saya dan keluarga saya tidak punya dapur, karena lebih dari itu oke, komitmen pertama beliau menepis adanya interest pribadi dan keluarga misalnya, tetapi lebih dari itu bahwa yang bekerja, yang terlibat dalam program MBG yang dikoordinasikan oleh BGN ini adalah berbagai pihak gitu. Sekarang bisa nggak dari dapur-dapur tadi dilakukan evaluasi dengan benar gitu. Kemudian juga, ya sekarang kan kita lihat ada beberapa pengelola SPPG yang masih menuntut kenapa saya diberikan izin tapi kenapa sekarang diputus misalnya seperti itu. Itu kan juga jadi problem, termasuk pemberian insentif kemarin yang kalau tidak salah 6 juta ya per hari. Ini kan juga problem-problem yang membuat persoalan ini menjadi ruwet. Apalagi dengan seiring waktu kan, kalau perbaikannya dalam waktu sambil jalan gitu ya, perbaikan sambil jalan. Saya sih merasa bahwa ini mungkin perombakan totalnya juga agak susah gitu. Ketika perombakan inkremental dilakukan sembari jalan, ya apakah memang organisasi ini punya cukup kapasitas untuk melakukan itu gitu. Karena ketika mengembangkan program yang dari awal desainnya juga sudah banyak catatan, ini juga jadi PR besar gitu. Saya khawatir bahwa BGN tidak dalam waktu singkat tadi tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan kalau program ini tetap masih dijalankan. Misalnya yang kita harapkan misalnya ada semacam moratorium dulu sembari menata segala hal yang berkaitan dengan tata kelola program ini.
1: Oke, dan ketika ini kemudian menjadi suatu target begitu ya, target pembuktian kepada masyarakat, apakah juga sebaiknya kasus-kasus yang ada kemudian dilaporkan kepada publik begitu supaya akhirnya program yang tadinya bagusnya untuk mensejahterakan rakyat ini tidak menjadi suara-suara yang sumbar begitu?
13: Ya menurut saya penting itu bagian dari transparansi,
1: pembuktian ya,
13: mekanisme pengawasan yang harus berlapis, jadi bukan hanya dilakukan oleh pihak internal tapi juga melibatkan publik untuk melakukan pengawasan, bukan hanya terhadap proyek pengadaannya, tetapi juga kita berharap misalnya BGN juga memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk ya terkait dengan mutu makanan, keamanan pangan, kepuasan mereka seperti itu, kepuasan end usernya seperti itu.
1: Baik, dan satu lagi, ketika kita bicara dikaitkan dengan ekonomi, mungkin sedikit boleh minta pandangannya dari Pak Sidik ya. Kita tahu bahwa akan ada efek lonjakan harga komoditas, ayam, kemudian telur di daerah misalnya akibat pembelian dalam skala besar oleh BGN. Apakah program ini benar-benar bisa memberdayakan UMKM lokal atau justru sebenarnya malah menekan daya beli masyarakat umum akibat inflasi lokal?
13: Tentu kalau rantai pasoknya baik, mengalir dengan lancar ya, ini bisa mutar lagi. Tetapi kan pertanyaan banyak orang sebenarnya dalam rantai pasok ini, apakah betul-betul publik secara umum bisa merasakan itu, atau memang hanya dikuasai oleh satu dua orang. Kalau kita ingat lagi, ketika program ini digagas, salah satunya kan memang memberdayakan masyarakat lokal.
1: Iya.
13: Itu kalau integrasinya itu berjalan, ya mestinya semua bisa menikmati. Tapi ketika kemudian itu hanya memunculkan bahwa ini harganya naik, kemudian ada sebagian masyarakat juga tidak merasakan manfaat itu, ya berarti ada satu yang harus kita sama-sama cermati dan kita perbaiki kalau memang ada masalah di situ.
1: Oke, karena kenyataannya indeks ekonomi, harga-harga ini kan juga tidak bisa diatur dan dipantau tuh Pak Sidik ya.
13: Iya. Kalau kita bicara, lebih kan sebenarnya kan program ini tidak harus menjadi seragam. Harus menjadi seragam itu maksudnya tentu ada nilai-nilai lokal, kapasitas lokal yang harusnya diperhatikan. Apakah menunya harus sama? Gitu. Apakah kemudian sumber daya lokal tidak bisa dimanfaatkan?
1: Sehingga sering terjadi salah urus di lapangan begitu ya, seperti kemarin kasus keracunan makanan dan sebagainya.
13: Iya, bisa jadi karena vendor-vendornya tidak sepenuhnya mengetahui potensi daerahnya, kebutuhan daerahnya. Ya kemudian bahan makanannya diambil dari wilayah yang lebih jauh, tentu akhirnya kemudian efeknya berganda gitu. Biayanya jadi lebih mahal, ujung-ujungnya penerima manfaatnya justru merasakan menerima bahan makan makanan yang nilainya jauh daripada yang dianggarkan di awal gitu. Ini kan juga jadi problem. Kalau seperti itu, kemudian berarti presidennya dulu pernah mengatakan ketika kita melakukan realokasi, menghilangkan lemak-lemaknya anggaran, itu malah justru berulang lagi dalam program ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan bersama-sama.
1: Oke, di refocusing ini kan ada data penerima manfaat sekitar 63,9 juta anak. Dan banyak yang bertanya-tanya, ini datanya valid nggak sih? Memisahkan antara anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan kelompok ekonomi yang dalam tanda kutip masih mampu, begitu ya. Nah, di mana nih misalnya hanya anak miskin, maaf saya memakai kata-kata ini begitu ya, sedangkan anak mampu tidak dapat. Ada nggak sih dampak-dampak psikologis juga yang kemudian sudah dipikirkan begitu terhadap para siswa, sementara ini diberikan kepada setiap sekolah-sekolah yang menjadi target?
13: Ya tentunya ini kan jadi PR kita, integrasi datanya Mbak Risti ya, karena ya ini kan apakah sinkronisasi, kan BGN ini kan sebenarnya kan juga harus melibatkan kementerian yang lain untuk, terutama misalnya untuk penerima manfaat, tadi kan ada cross-check segala macam. Kalau ujungnya kemudian menurut saya ujung-ujungnya ini ada prioritas, ya menurut saya tidak ada masalah. Prioritas adalah misalnya sekolah yang lebih membutuhkan ketimbang misalnya sekolah dengan level sosial tertentu yang dianggap belum membutuhkan pada saat belum menjadi prioritas. Menurut saya sih ini program kalau kemudian ada penentuan prioritas seperti itu sih oke saja, lebih baik gitu. Tapi
1: perlu atau tidak Pak Sidik yang jadi pertanyaan?
13: Menurut saya penjelasan itu perlu gitu loh, karena jangan sampai dengan data yang tanpa data yang memadai kemudian akhirnya menjadikan potensi salah sasaran itu menjadi lebih tinggi gitu. Ini yang kita harap, yang tidak kita harapkan kan. Orang yang semestinya menurut kategori itu, yang ditetapkan itu layak menerima program ini, tetapi ternyata tidak mendapatkan. Justru sementara ada yang semestinya di luar prioritas malah justru mendapatkan. Karena kalau kita lihat yang kemarin-kemarin datanya kan, kalau memang pemerintah mengatakan wilayah 3TP menjadi prioritas segala macam, di sana kan dapurnya tidak memadai, tidak dari segi jumlah. Ini kan jadi pertanyaan. Yeah. Jadi dari semua kepingan informasi tadi menjadi tidak utuh antara apa yang diharapkan, ada gap antara apa yang diidealkan di awal dengan realisasi di lapangan. Dan itu yang menurut saya harus mutlak diperbaiki, tidak boleh terulang lagi dalam pelaksanaan program ini.
1: Jadi standarisasi kecakapannya juga berbeda ya?
13: Betul.
1: Ini kalau pas ada ketawa-ketawa, jadi saya penasaran pengen nanya lebih banyak nih. Oke, terakhir mungkin. Kalau misalnya nih Pak Sidik menjadi diminta menjadi memberikan rekomendasi kebijakan lah, policy brief begitu untuk manajemen baru BGN. Apa mungkin dari 3 poin kita boleh simpulkan?
13: 3 poin ya. Pertama, organisasi ini langkah positif, tetapi tentu ini baru langkah awal.
1: Yeah.
13: Bagaimana membuat BGN itu menjadi profesional, akuntabel, dan seperti itu, dan lain-lainnya. Program MBG ini hanya salah satu bagian dari tanggung jawab PGN, karena ini kan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Karena itu PGN tidak boleh hanya menjadi semacam operator logistik, menjadi lembaga administratif yang hanya mengatur pelaksanaan program ini saja. Dan kemudian tadi langkah institutional reset ini tentu dibutuhkan sangat cepat, tetapi kita juga harus tahu bahwa hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan. Tetapi momentum ini harus menjadi betul-betul sarana kita untuk menyelesaikan PR-PR yang kemarin masih ada, termasuk soal transparansi data, bagaimana mengintegrasikan data,
1: baik,
13: kemudian mengajak pengawasan dari berbagai pihak, dan itu kemudian memastikan bahwa program ini sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Baik, kalau gitu. Pak Sidik, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat segera dibuktikan oleh BGN yang baru. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat sukses pagi, selalu.
13: Ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Sidik Pramono yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau, warga desa Nyonding Laok, kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Laporannya disampaikan Miftahul Umar.
1: Bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga

0: Peliharaannya itu memerlukan air.
1: Warga Desa Banyuning Lauk, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan Desa Banyuning Dejeh dan Banyuning Lauk terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
0: Banyu Dejeh, Banyuning Lauk, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
1: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
2: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
1: Arif menambahkan mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Meftalu Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya, karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Update kekeringan di Kabupaten Cilacap semakin meluas. Hingga penghujung Juli 2026, kekeringan akibat musim kemarau di wilayah Cilacap semakin meluas. Lantas seperti apa update dan kondisi terkininya? Saat ini kami telah bersama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap, Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Wawan, bagaimana kondisi terkini kekeringan di Kabupaten Cilacap? Sudah berapa desa ini dan kecamatan yang terdampak saat ini?
2: Ya, baik, kami laporkan Mbak Hana. Jadi kami telah mendistribusikan air bersih di 15 desa dari 10 kecamatan. Ya, total untuk distribusi kami itu sudah mencapai 109 tangki atau setara dengan 578 ribu liter. Ini terdiri dari 65 tangki yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap, setara dengan 340 ribu liter air bersih, dan bantuan dari CSR yang terdiri dari PMI dan Siaga Peduli, total ini ada 44 tangki ya, setara dengan 238 ribu liter air bersih. Jadi dari 44 tangki CSR ini, dari PMI kami mendapatkan bantuan 38 tangki, dan dari Pertamina Peduli yang disalurkan melalui Siaga Peduli ini ada 6 tangki. Jadi total 109 tangki. Begitu Mbak Ana yang dapat kami laporkan.
1: Baik, sudah didistribusikan 109 tangki. Ini kalau untuk wilayahnya yang menerima ada di mana saja ini Pak?
2: Untuk 10 kecamatan yang sejak dari awal sampai dengan hari ini itu ada di Kecamatan Nusawungu, kemudian Jeruk Legi, Gandrungmangu, Patimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanareja, Kawunganten, Bantarsari, dan Simanggu. Tapi ini ada yang baru ya, jadi pada hari ini itu untuk di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, dan Desa Bantar Panjang, Kecamatan Simanggu. Ini adalah baru gitu. Jadi sebelumnya memang kami belum pernah mengirimkan ke sana. Jadi bisa dikatakan dampaknya sudah meluas ini Mbak Ana.
1: Baik, berarti sudah didistribusikan tadi ke 10 kecamatan dan dampaknya semakin meluas dibandingkan tahun lalu begitu ya Pak Wan ya?
2: Dibandingkan kemarin, maksudnya update terakhir tadi yang Mbak Ana sampaikan.
1: Update terakhirnya ya?
2: Iya.
1: Baik. Lah Pak Wawan, kalau untuk faktor utama yang menyebabkan kekeringan saat ini seperti apa Pak?
2: Lebih karena di desa-desa tersebut itu memang ya kesulitan sumber air bersih Mbak Ana. Jadi contoh misalkan seperti di Kawunganten, Desa Bojong, dan Kupang Kangkung itu, kalaupun masyarakat misalkan membuat sumur, airnya itu tidak bisa dikonsumsi ya, karena airnya itu istilahnya apa ya, payau gitu ya, karena ada intrusi air laut gitu masuk ke apa ini namanya air tanah, sehingga memang tidak bisa dikonsumsi. Beberapa tempat memang kalau tidak kepengin tergantung dengan pengiriman air bersih seperti ini ya harus masuk jaringan perpipaan PDAM ke sana. Tetapi tentunya ini kan membutuhkan investasi yang tidak sedikit Mbak Ana.
1: Oke, baik. Pak Wawan, apa kendala terbesar yang dihadapi BPBD ini dalam penyaluran bantuan ke wilayah terdampak?
2: Ya, kalau hambatan-hambatan ini biasanya kaitannya teknis ya, mungkin dengan medan, itu medan yang cukup sulit, sehingga misalnya kalau daerah lain mungkin yang dalam satu hari itu kami bisa mengirim tiga rate gitu ya, katakanlah tiga kali pengiriman. Di daerah-daerah yang sulit itu satu hari mungkin kami hanya bisa satu kali perjalanan ya, karena sulitnya akses gitu Mbak. Misalnya daerahnya di pegunungan dan jalannya sempit serta berisiko tinggi.
1: Baik, berarti kalau untuk kesulitan sendiri ada di medannya begitu ya Pak Wan ya?
2: Ya, lebih kepada di medannya. Untuk ini kaitannya dengan distribusi ya.
1: Baik, lalu kalau untuk mekanisme masyarakat mengajukan permintaan bantuan air bersih ini seperti apa Pak Wan di sana?
2: Iya, kami makasih. Jadi kami biasanya karena kami memiliki 4 UPT ya, jadi ada UPT Majenang, kemudian UPT Cilacap, UPT Kroya, dan UPT Siderja, yang masing-masing UPT ini mempunyai binaan kecamatannya masing-masing. Jadi biasanya kepala desa itu akan bersurat kepada BPBD Kabupaten Cilacap. Tentunya ya setelah berkoordinasi dengan camat atau UPT setempat. Nah kemudian nanti ketika kami sudah mendapatkan permohonan itu, maka kami akan distribusikan misalnya untuk di daerah katakanlah Wanarja. Nah ini maka nanti yang akan mengirimkan adalah dari UPT Majenang ya, karena yang terdekat dari Wanarja itu kan Majenang. Kalau kami mengirim dari Cilacap itu artinya masih sekitar 100 km ya, tapi kalau Majenang Wanarja itu kan mungkin sudah tinggal sekitar 10 atau 20 kilo gitu Mbak Ana. Jadi kita memberdayakan UPT penanganan kedaruratan bencana yang ada di daerah.
1: Baik, berarti langsung direspon begitu ya ketika kepala desa tadi bersurat ke BPBD Kabupaten ya?
2: Iya, yeah, betul.
1: Baik, lalu kalau untuk selain kesulitan air bersih, ini seperti apa lagi Pak Wawan yang sudah dirasakan di sana?
2: Ya tentunya dengan kemarau seperti sekarang ini, mungkin kesulitannya bukan hanya air bersih ya, tetapi mungkin munculnya berbagai macam penyakit, biasanya ispa begitu ya, atau mungkin di daerah-daerah yang tadi mungkin kesulitan air bersih itu bisa menimbulkan semacam penyakit kulit dan lain sebagainya, karena memang air bersih ini kan sangat-sangat vital ya. Jadi mungkin di daerah itu ada air, cuman airnya itu tidak higienis gitu ya, jadi kurang. Misalnya ada embung, tapi embungnya sudah karena debit airnya yang sangat kurang, akhirnya airnya kotor, begitu Mbak Ana. Jadi tetap ini hubungannya kalau kekeringan memang ada dua ya resiko utama ketika kemarau seperti ini. Yang pertama adalah kekeringan atau kesulitan air bersih, dan kemudian yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri, apakah melihat adanya peningkatan juga potensi nantinya ini semakin meluas karena sudah dua desa tadi begitu ya, Pak Wan ya, yeah, dari tahun sebelumnya ya?
2: Jadi kalau berdasarkan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat BPBD, ini kami memperkirakan potensi dampak kekeringan ini akan ada di 12 kecamatan dan 50 desa. Jadi kalau sampai dengan hari ini baru 15 desa, ini artinya masih ada sekitar 35 desa lagi yang berdasarkan data sebelumnya ya, berarti kemarau panjang tahun 2023 itu nanti akan kira-kira membutuhkan air bersih begitu. Sebenarnya baik, kalau tahun 2023 justru malah lebih banyak lagi ya desa yang terdampak kekeringan. Tapi kami memperkirakan ya, istilahnya forecasting gitu ya. Jadi 10, kalau sekarang ini kan 10 kecamatan 15 desa. Perkiraan kami nanti pada saat puncak musim kemarau mungkin akan menjadi 12 kecamatan di 50 desa Mbak Ana.
1: Baik, tapi kalau bila mana terjadi begitu ada di 12 kecamatan dan 50 desa tersebut, air bersihnya juga akankah mencukupi itu nantinya Pak?
2: Ya, jadi kami punya pengalaman memang di 2023 tadi untuk air bersih ya. Itu memang kalau kita melihat dari yang disediakan APBD, itu saya ambil contoh tahun 2023 itu adalah sekitar 784 tangki air bersih yang disediakan untuk penanganan kekeringan. Akan tetapi BPBD Kabupaten Cilacap dengan bantuan berbagai pihak tadi yang kami sampaikan CSR, itu kami berhasil mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih Mbak Ana. Jadi artinya meskipun tadi APBD itu hanya mencukupi sekitar 700 tangki air bersih, itu dari CSR dan lain-lain lembaga filantropi, pokoknya banyak pihak yang membantu kami itu tambahannya sampai dengan 1.000 tangki ya. Jadi artinya malah lebih banyak yang membantu. Jadi tahun 2023 itu memang waktu itu juga kemarau yang sangat panjang. itu kami telah mendistribusikan sekitar 1.800 tangki. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan ya dengan hari ini yang kita baru sampai dengan hari ini itu baru mendistribusikan 109 tangki. Artinya kan 18 kali lipat dari distribusi air bersih yang telah kami distribusikan sampai dengan hari ini di tahun 2026. Jadi kalau terkait dengan itu, meskipun ada keterbatasan sumber daya dari APBD ya, kaitannya dengan anggaran air bersih, tapi kami tetap optimis bahwa terkait dengan kemanusiaan seperti ini, kami akan mendapatkan bantuan dari banyak pihak, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk status siaga darurat kekeringan sendiri sudah ditetapkankah atau bagaimana?
2: Ya, jadi kami memang sedang proses ini untuk keputusan Bupati tentang siaga kekeringan. Ya, masih menunggu tanda tangan Bupati, Mbak Ana. Ya.
1: Oh, baik. Berarti sudah diajukan begitu ya suratnya ya?
2: Sudah.
1: Baik. Nah, yang harus dilakukan warga ini seperti apa, Pak Wan, apabila sumber air di wilayahnya sudah mulai mengering?
2: Ya, tentunya kalau seandainya sebelum ini mungkin mereka bisa melakukan langkah-langkah mitigasi ya. Seperti misalnya bagi daerah-daerah yang mungkin memang sudah langganan kekeringan ini, masyarakat itu bisa membuat semacam penampungan air bersih ya, mungkin dari bisa didapatkan dari mungkin air hujan dan lain sebagainya, Mbak. Jadi atau mungkin membangun sumur bor atau sumur sendiri, dan kami pun dari pemerintah juga sebenarnya sudah membangun beberapa embung ya melalui dinas-dinas terkait gitu. Jadi ada usaha untuk memang supaya masyarakat ini tidak tergantung dengan pengiriman air bersih. Contoh juga bahwa di Patimuan itu pada tahun 2027 nanti itu direncanakan dari PDAM akan membangun jaringan perpipaan air bersih di sana, sehingga nanti masyarakat di Rawaapu, Patimuan itu ketika kekeringan seperti ini ya mereka sudah tidak tergantung dengan pengiriman distribusi air bersih seperti sekarang. Cuman tadi seperti kami sampaikan bahwa memang investasi untuk jaringan distribusi perpipaan PDAM ini sangat tinggi ya investasinya. Jadi mungkin dari PDAM itu kan perlu berhitung juga antara mungkin modal yang dikeluarkan nanti dengan hasilnya. Gitu, Mbak Ana.
1: Baik. Lalu kalau untuk prediksi dari BMKG sendiri mengenai kapan musim kemarau ini diperkirakan berakhirnya, sudah diinformasikan belum? Bagaimana BPBD menyusun strategi tersebut?
2: Jadi kalau berdasarkan perkiraan BMKG, ini memang puncak musim kemarau itu akan berada di bulan Agustus ya. Bulan Agustus dan mungkin bisa sampai ke bulan September. Seperti itu, Mbak Ana.
1: Baik, puncaknya sampai September begitu ya?
2: Sampai September, ya. Jadi dengan sekarang dari APBD kami itu sudah mendistribusikan 65 tangki, artinya kami masih punya cadangan yang cukup ya, karena dari APBD, ini APBD juga APBD definitif ya, nanti biasanya kami akan ada APBD perubahan, gitu. Sekarang yang disediakan adalah sekitar 250 tangki, dan tadi belum termasuk juga dari CSR, kalau misalnya memang ada bantuan-bantuan. Biasanya semakin mendekati musim kemarau karena bantuan cukup banyak, ketika misalkan kami mengundang forum CSR ya untuk ikut berpartisipasi di dalam penanganan kekeringan, biasanya mereka dengan semangat ya ikut berpartisipasi untuk menanggulangi kekeringan ini secara bersama-sama, Mbak Ana.
1: Baik, berarti pada dasarnya juga gotong royong di sana masih terjalin begitu ya. Lalu juga ya, cadangannya masih banyak begitu ya, Pak ya. Meskipun nantinya 12 kecamatan begitu ya, Pak Wan ya.
2: Ya, menurut perkiraan begitu, Mbak.
1: Baik. Pak Wawan, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya, Pak Wawan ya. Oke,
3: Semoga memang
1: ini tidak terjadi kembali kekeringan ini karena juga sudah ada langkah antisipasi yang disiapkan BPBD. Terima kasih, Pak Wawan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap Purwanto Kurniawan berbicara terkait kekeringan di Kabupaten Cilacap makin meluas.
4: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Siara Pagi, siaran berjaringan, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pagi hari ini, saya Rini Wahyudi akan bersama Anda di program Mutiara Pagi Berjaringan Sekor Wilnus 10 Jawa Timur, dan siaran kita pada pagi hari ini juga dirilai oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Dan siaran kita juga Anda bisa tonton melalui akun YouTube RRI Sumenep. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Edisi hari ini, hari Jumat di lembar ke-24 di bulan Juli 2026. Pagi hari ini pendengar, topik kita di Mutiara Pagi yaitu adab sebelum ilmu sebagai pondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Nanti juga saya mengajak Anda untuk bergabung, Anda bisa bertanya jawab dengan narasumber kami pada pagi hari ini di line telepon 0323-323-661 atau 323-554, atau Anda juga bisa bertanya melalui via WhatsApp ya di 08777 atau 08774-391008. Baik, pendengar, prinsip adab sebelum ilmu ini adalah fondasi utama dalam tradisi menuntut ilmu dalam Islam. Dan konsep ini menegaskan bahwa seseorang harus mengutamakan etika, moral, dan juga perilaku yang baik sebelum atau berbarengan dengan mempelajari suatu pengetahuan. Pepatah Arab yang masyhur, al-adabu fawqal ilmi, bermakna bahwa adab itu lebih tinggi atau lebih penting daripada ilmu. Nah, seperti apa pembahasan kita pada pagi hari ini? Saat ini sudah hadir langsung narasumber, yaitu penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang. Sudah hadir bersama kita Ustazah Latifatun Nahdia SHI. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih pagi hari ini di tengah di pagi hari yang memang masih gelap ya gitu ya.
2: Angin sih
1: anginnya,
2: tadi.
1: Anginnya kencang banget, kencang, ya, kencang, iya, banget ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir pagi hari ini, menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI pada pagi hari ini, Ibu ya, Ustada.
2: Betul, betul.
1: Oke, sehat ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Ibu, topik kita adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Tadi saya juga menyampaikan bahwa adab itu lebih penting atau lebih penting lagi daripada lebih tinggi atau lebih penting daripada ilmu, begitu. Nah, barangkali Bu Ustadzah, sebelum kita berbincang lebih dalam lagi gitu. Lebih dalam ya, berarti yes. Ada. Oke, okay, yeah. Mungkin bisa disampaikan begitu Bu Ustadzah. Kenapa pagi hari ini atau hari ini kita tertarik begitu untuk mengangkat tema adab sebelum ilmu untuk dibahas pada pagi hari ini nih.
2: Oke.
1: Okay. Atau sebelumnya kenapa? Menyapa dulu nih kepada okay. pendengar, karena kita saat ini berjejaringan Sekorwil 10 Jawa Timur.
2: Ya, assalamualaikum pendengar RRI yang saya cintai, yeah. Dan tentunya di pagi yang alhamdulillah sejuk.
1: Iya, yeah, alhamdulillah.
2: Semoga semuanya dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin.
2: Dan selamat berjumpa kembali di Mutiara Pagi dengan tema yang mungkin saat ini sedang marak ya, karena yeah. banyak sekali orang yang berilmu tapi adabnya kurang.
1: Wes. Oke. Okay.
2: Ya. Dan kenapa di situ saya cantumkan ada moderasi beragama di situ? Mm-hmm. Karena itu nanti ada hubungannya dengan panca cintanya Kemenak.
1: Oh. Iya. Iya, oke. Ini barangkali bisa dijelaskan ini Bu Ustazah, kenapa ini tertarik? Jadi topik kita adalah adab sebelum ilmu.
2: Oke. Okay. Kenapa kita bicara adab bukan hanya ilmu, ya? Mm-hmm. Karena memang banyak sekali fenomena yang kita jumpai di akhir-akhir ya masa-masa kebelakang ini. Mm-hmm. Jadi yang pertama krisis kesantunan. Yeah. Jadi ada tiga hal yang bisa saya catat ya. Yeah. Mm-hmm. Yang pertama krisis kesantunan. Kenapa saya catat di sini krisis kesantunan? Yang pertama, santun itu kan tidak hanya kepada yang lebih tua, yeah, tapi santun itu juga kepada yang lebih muda dan juga kepada sesama. Mm-hmm. Santun itu kan seperti itu. Betul. Sebenarnya. Nah, sekarang ini banyak sekali kan kasus perundungan, mm-hmm, bullying, ya, di dunia, betul, sekolah, di dunia masyarakat sendiri juga kan ada ya.
1: Kemarin juga lagi viral di Sampang juga ada.
2: Nah, iya, mm-hmm, itu. Dan juga tindak kekerasan yang mungkin ada di sekitar kita. Mm-hmm. Nah, ini yang pertama. Jadi, kenapa itu terjadi? Itu kan salah satu sebab dari krisis kesantunan yang dimiliki oleh orang-orang, mm-hmm, manusia-manusia sekarang lah istilahnya, yeah, ya. Itu yang pertama. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, itu adanya orang-orang yang berilmu tapi tanpa adab. Mm-hmm. Jadi mungkin banyak ya kita dengar dan kita tahu bahwa banyak sekali perdebatan-perdebatan, mm-hmm, tentang agama itu justru dilakukan oleh orang-orang di kalangan terpelajar.
1: Mm-hmm. Apalagi yang sudah berilmu tinggi begitu. Ya,
2: sebenarnya berdebat seperti itu bukan tidak boleh. Yeah. Boleh memang. Mm-hmm. Itu kan salah satu sarana kita untuk menuangkan pikiran kita. Betul. Itu sangat boleh. Tapi ketika perdebatan itu dilakukan dengan keras kepala, tanpa, mm-hmm, mau mendengarkan apa yang orang lain
1: sampaikan
2: dan mau mendengar pendapat lain, yeah, di samping kita, nah itulah yang nantinya menjadikan ilmu kita menjadi sia-sia, hmm, gitu loh. Bahkan, okay, di salah satu imam madhab ya, salah, mm-hmm, satu imam madhab, Imam Syafi'i, yeah, yang orangnya terkenal kealimannya, bahkan, mm-hmm, ilmunya masih kita gunakan ya, sumber ilmunya sampai saat ini
1: begitu. Okay.
2: Itu beliau berkata, ro'i sawabun yahtamilul khotok, yeah, wa ro'yu wairi khotokun yahtamilul sawab. Itu yang artinya begini, pendapatku mungkin benar tapi mungkin mengandung kesalahan. Mm-hmm. Pendapat orang lain salah mungkin menurutku, tetapi mungkin itu yang mengandung kebenaran. Ini, mm-hmm, untuk sekali berimam Syafi'i, mm-hmm, yang hafalannya, kemudian ilmunya itu sudah tidak kita ragukan lagi, okay, beliau masih serendah hati itu, mm-hmm, untuk bisa menerima pendapat orang lain. Yeah. Apalagi kita yang masih bukan apa-apa, mm-hmm, ini.
1: Betul.
2: Itu yang kedua, jadi ilmu yang tanpa adab. Mm-hmm. Yang ketiga, itu godaan ya di era digital ya kita tahu. Yang mungkin dimana kita diberi kebebasan dalam bermedia sosial. Mm-hmm. Itu.
1: Ya saat ini begitu ya.
2: Ya, okay. Apalagi ini membuat adab anak kepada guru, kemudian adab seorang guru juga kadang,
1: yeah, kadang tanda kutip itu, yeah,
2: juga, okay, ini mulai luntur. Bahkan sebagai seorang guru kan seharusnya menjadi contoh, mm-mm, bukan hanya memberi contoh tapi menjadi dirinya contoh, mm-mm, kan seperti, okay, itu.
1: Oke, jadi role model lah gitu ya, nah, ibaratnya begitu.
2: Betul.
1: Oke, jadi ada beberapa fenomena-fenomena barangkali tadi yang Bu Ustazah sampaikan begitu. Kenapa topik ini perlu kita bahas begitu ya? Apalagi, yeah, ya itu tadi dalam dunia pendidikan juga ini nanti masuk ke dalam dunia pendidikan begitu.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, nah kalau menurut Bu Ustazah, fenomena apa yang barangkali kali kita udah buat penting itu ya, fenomena penting, yeah. Ada yang bilang juga banyak orang pintar tapi kurang santun begitu. Nah ini dia, barangkali setuju gak sih sama pandangan itu begitu? Banyak orang pintar tapi kurang santun.
2: Nah itu tadi, karena, uh-huh, tidak ada adab sebelum ilmu. Karena adab ini pintu masuknya ilmu sebenarnya. Bukan kita berilmu dulu baru beradab, tapi adabnya didahulukan.
1: Adab dulu baru berilmu gitu.
2: Baru ya? Berilmu. Okay. Maka nanti ketika kita berilmu, ketika adab kita sudah baik, maka ilmu yang nantinya kita dapatkan, yeah, itu nanti lebih berkah lah istilahnya. Lebih baik ketika, yeah, kita menyampaikan kepada orang lain.
1: Begitu ya. Makanya, yeah, makanya adab lebih penting begitu.
2: Jadi, yeah, kalau karena adab itu pintu masuknya ilmu itu gitu, yeah, bukan tentang ilmunya itu sendiri, tapi, mm-hmm, istilahnya gini, kita mau masuk ke rumah kita kan punya kunci, mm-hmm, nah adab itu kuncinya,
1: iya, yeah, masuk kalau rumah kita, kalau nggak punya kunci nggak bisa masuk dong,
2: iya, Bisa aja masuk di bobol kan?
1: Oh iya, iya betul.
2: Nah betul. Itu kan kalau tanpa adab kan seperti itu. Mm-hmm. Atau kita ke rumah orang nih, kita ke rumah orang nggak ketok pintu langsung masuk aja nyelonong kayak gitu. Mm-hmm. Itu ibaratnya adab tanpa ilmu, tanpa adab.
1: Oke, nah ilmu adab dulu baru ilmu begitu. Adab itu apa sih begitu, Bu Ustazah, dalam konteks menuntut ilmu dan kenapa memang juga harus didahulukan begitu?
2: Kalau menurut Imam Malik bin Anas itu kenapa penting mendahulukan adab dan perilaku sebelum menuntut ilmu secara mendalam, itu karena memang dengan adab kita bisa menelaah ilmu itu dengan lebih baik. Bukan hanya asal pintar, bukan hanya asal yang penting aku pintar, yang penting aku cerdas, yang penting aku tahu.
1: Betul, kan, ada yang mengatakan nggak perlu menjadi orang pintar gitu, yang penting adabnya bagus begitu. Ada yang mengatakan begitu ya kan?
2: Iya. Bahkan begini, adab dengan adab ketika menuntut ilmu itu akan membawa kita kepada sikap yang lebih rendah hati, ya kan, nggak sombong, kemudian lebih santun, kemudian juga lebih menghormati kepada perbedaan yang ada. Nah itu jadi ketika sudah masuk ke situ, ketika kita sudah bisa beradab dalam berilmu, maka ketika menghadapi perbedaan yang ada di masyarakat, kita akan lebih santun menghadapinya. Jadi, nah, itu nanti yang akan masuk ke moderasi beragamanya.
1: Gitu ya. Nah, oke, jadi gitu. Seperti tadi yang Bu Ustazah sampaikan di awal tadi, ketika dalam satu forum misalnya, kalau kita tidak tanpa adab begitu, jadi satu permasalahan itu juga tidak dilakukan dengan kepala dingin atau ada adab begitu, ini juga tidak akan baik jadinya begitu ya kan.
2: Iya, makanya kan kalau misalnya sedang diskusi panas, gontok-gontokan kan
1: ya udah.
2: Ya, lempar kursi, lempar apa yang ada kan gitu. Itu kan sebenarnya ilmu tanpa adab kan itu.
1: Betul.
2: Kalau kita bisa menerima pendapat orang lain, artinya kita boleh menyanggah apa yang orang lain katakan meskipun itu berbeda dengan kita. Kita boleh sanggah. Tapi kalau misalnya mereka tidak menerima, kita cari jalan tengah.
1: Itu menggunakan adab begitu, kembali lagi begitu ya. Oke, tapi bagaimana Bu Stada, barangkali apa yang terjadi jika seseorang ini punya ilmu tinggi tapi minim adab gitu?
2: Nah itu dia.
1: Nah apa yang terjadi kira-kira? Saya bisa bayangkan. Tadi yang Bu Stada sampaikan, lempar kursi dan lain sebagainya.
2: Iya gitu. Itu yang terjadi ketika kita berilmu tapi tidak beradab. Kita akan sulit menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, kamu salah. Dan lebih cenderung mudah mengkafirkan orang lain.
1: Egoistis lah ibarat kata-kata sekarang gitu kan.
2: Iya, jadi lebih cenderung mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain itu salah dan hanya kita yang benar. Nah itu kan yang sangat kurang dari orang yang berilmu tapi tidak beradab.
1: Oke, banyak contoh-contoh saat ini begitu ya, apalagi dengan kecanggihan teknologi, dengan membebaskan kita bermedsos begitu. Iya. Banyak etika-etika dalam bermedsos yang barangkali tidak dipahami oleh orang-orang begitu.
2: Bahkan saya dulu ketika pendidikan di pesantren, yang ditekankan oleh Bu Nyai saya itu tawadunya. Adabnya.
1: Gitu.
2: Bukan pinternya yang dicari sama bunya itu, bukan yang pinter,
1: tapi yang beradab,
2: tapi yang santun, yang cara bahasanya, yang cara bertutur bahasanya itu yang baik.
1: Dan itu terbukti ini akan membawa diri kita juga menjadi orang yang tenang begitu.
2: Iya, lebih tenang. Jadi ketika
1: dampaknya apa itu Bu Ustazah?
2: Dampaknya ya
1: ke diri kita sendiri begitu.
2: Kalau mungkin di awal-awal dulu itu sulit sekali menekan. Menekan ego itu kan sulit sekali. Betul. Apalagi di masa-masa usia 20-an atau belasan lah ya, belasan menuju 20 itu kan, itu sulit sekali menekan ego Mbak.
1: Masa-masa labil-labil lah begitu.
2: Iya, jadi kita tuh kayak, aku tuh yang benar tuh begini seharusnya gitu. Jangankan kepada guru ya, kepada orang tua kan kadang kita.
1: Betul.
2: Di dalam Islam itu kan, jangankan sampai berbantah-bantahan, wala takul lahuma ufin. Gak boleh hanya berkata ah saja kepada kedua orang tua kita, kan gak boleh. Apalagi sampai berbantah-bantahan, masalah kecil seperti sendal aja, itu kan gak boleh.
1: Gitu, gitu ya, memang banyak hal yang tidak boleh kita lakukan, makanya adab itu perlu banget begitu ya.
2: Iya betul.
1: Oke, nah Bu Ustazah tadi menyampaikan bahwa ini nanti masuk ke adab, ini masuk kepada moderasi beragama tadi ya.
2: Iya.
1: Yang seperti topik kita pada pagi hari ini begitu.
2: Ya, itu topik utamanya sebenarnya di situ.
1: Sebenarnya di situ, poinnya di situ. Karena ini memang lagi, ini baru ya.
2: Sebenarnya iya, baru lama tapi ya gimana ya bilang baru. Cuman memang sekarang ini saya sedang diberi tanggung jawab untuk menyebarkan informasi tentang moderasi beragama ke sekolah-sekolah gitu loh. Karena memang ini untuk anak-anak muda. Kalau moderasi beragama di tingkat orang-orang yang sudah dewasa kan itu sudah pernah. Nah ini yang tingkat anak-anak muda.
1: Nah barangkali bisa dijelaskan nih gitu. Moderasi beragama sendiri begitu ya, yang barangkali kita sering kita dengar begitu Bu Ustazah. Barangkali saat ini ada dari Gen Z
2: yang mendengarkan
1: kita begitu.
2: Jadi moderasi beragama itu kalau dalam Islam itu kita kenal dengan wasatiyah, jalan tengah.
1: Apa itu? Oh, jalan tengah.
2: Jalan tengah. Nah moderasi beragama di sini, jalan tengah di sini bukan berarti jalan lemah.
1: Jalan tengah itu apa?
2: Bukan jalan tengah. Jadi kalau misalnya ada dua hal, ada di tengah-tengah. Bukan berarti ketika kita berusaha menerima pendapat orang lain dan menganggap pendapat kita
1: benar,
2: tidak gitu loh.
1: Oh gitu. Oke,
2: kita ternyata potong. Pendapat mereka yang lebih benar. Itu bukan berarti pendapat kita lemah. Tapi itu adalah salah satu jalan di mana kita mencari jalan tengah demi mencari kenyamanan dan kedamaian bersama.
1: Oh gitu. Oke.
2: Itu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama di sini itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Ini menurut di Kemenak ya. Itu ada 4 indikator yang bisa kita lihat. Yang pertama di komitmen kebangsaan.
1: Komitmen kebangsaan.
2: Ya, gitu yang pertama itu komitmen kebangsaan. Di mana kita punya Pancasila, kita punya undang-undang dan kita punya NKRI. NKRI harga mati kan.
1: Betul.
2: Itu kan gitu kan ya. Nah, itulah ada salah satu komitmen kebangsaan. Nah, orang yang sudah memiliki salah satu itu sudah berarti dia bisa bersikap moderasi gitu, moderat gitu loh. Jadi Pancasila dan NKRI ini menjadi bingkai kehidupan beragama dan bernegara di lingkungan masyarakat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu toleransi.
1: Ya, nah ini penting banget nih kalau toleransi.
2: Nah, itu toleransi. Kenapa toleransi ada di nomor dua? Karena ketika kita dihadapkan pada dua sisi perbedaan sikap dan sifat manusia ya, apalagi berbeda ras dan agama. Nah, ini ketika kita memiliki sikap dan sifat dengan penuh toleransi, kita bisa lebih menghargai orang lain, tidak mudah mengkotak-kotakan manusia, tidak mudah menyalahkan orang lain. Itu kalau kita sudah memiliki itu, yang kedua. Yang ketiga, anti kekerasan. Nah ini, ketika menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan santun, sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, tidak dengan kekerasan. Nah, dengan cara itu akan membuat anak-anak kita yang melihat ya, anak-anak kita yang melihat cara kita menghadapi persoalan, oh berarti tidak harus dengan kekerasan ya, dengan cara yang lembut pun bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu yang harus kita tekankan. Kemudian yang keempat, ini akomodatif budaya lokal. Jadi kita harus tahu budaya di daerah yang kita tinggali ya, kita tempati. Kita harus tahu, kita harus terima tradisi yang ada di sana tanpa menyalahkan apa yang sudah orang-orang terdahulu lakukan.
1: Begitu,
2: hanya saja nanti mungkin bisa kita sesuaikan dengan agama kita mungkin ya kan. Tidak perlu menyalahkan terlalu frontal, tapi kita sampaikan dengan santun, dengan baik. Sekiranya tradisi yang tadi memang sudah mendarah daging itu mungkin bisa tetap dilaksanakan, tapi dengan tata cara yang mungkin bisa lebih diterima oleh agama masing-masing.
1: Jadi ada semacam budaya-budaya lokal yang memang ini sudah dilakukan sejak dulu kala begitu. Ya memang harus kita ikuti begitu, tetapi juga kita harus mengikuti ajaran agama kita.
2: Kita saring gitu. Dulu. Kita saring dulu.
1: Enggak juga langsung mentah-mentah ditolak begitu ya Bu?
2: Enggak usah. Enggak mentah-mentah kita tolak dan tidak mentah-mentah pula kita terima gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisinya seperti itu.
1: Baik. Perjalanan kita masih panjang hingga pukul 6 nanti di Mutiara Berjejaringan Korwilnus 10 Jawa Timur. Dan nanti juga saya akan mengajak Anda untuk bertanya jawab. Anda bisa bertanya dengan Ibu Ustazah kita pada pagi hari ini ya, di line telepon kita 0323 665396 atau di 0323 0866 323661 atau melalui via WhatsApp di 0874x391008. Anda juga bisa berkomentar atau komentar ya di akun YouTube RRI Sumenep. Baik Bu Ustazah, kita masih akan berbincang-bincang lanjut dengan topik kita pada pagi hari ini. Namun kita harus break sejenak, kita akan ikuti yang satu ini.
0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

Sintung, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintung terdiri dari alat musik jidor, gendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintung adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintung terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Solla Rabbuna. Kesenian Sintung ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Baik, kita masih di program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang disiarkan juga dirilai oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Dan pendengar, kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Ustazah Latifatun Nahdia ya, penyuluh agama Kantor Kemenag Kabupaten Sampang, dengan tema kita pada pagi hari ini adalah adab sebelum ilmu sebagai fondasi moderasi beragama di dunia pendidikan. Dan juga kami juga mengajak Anda untuk bisa bertanya dengan narasumber kita pada pagi hari ini di line telepon 0323-663-661 atau 323-554 atau melalui via WhatsApp di 087-4x391008. Baik, kita terima dulu, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Barat.
1: Dari Jawa Barat. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa Bapak?
2: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Bapak Ahmad di Bandung Timur, begitu Pak?
2: Ahmad, lengkapnya Ahmad Irwan Syah. Ahmad Irwan aja biar enggak panjang.
1: Ahmad Irwan di Bandung, begitu ya Pak ya? Kumaha damang Pak?
2: Pangesto.
1: Pangesto, ya. Oke.
2: Nah, kalau jadi anak buah KDM harus semangat dalam segala hal.
1: Betul, ya. Pak KDM ini ya.
2: Begini.
1: Oke. Ya Pak, silakan.
2: Masalah moderasi beragama.
1: Gitu. Betul.
2: Nah, mungkin ini tidak jauh dari tema Bu. Agama sering artikan dengan lakum dinukum waliyadin kan.
1: Ya.
2: Agamamu, agamaku, agamaku. Kan seringan beginilah. Kalau Islam setiap agama punya aturan tersendiri, aturan masing. Kalau Islam kan dalam Islam tidak boleh kan itu kan kecuali urusan sosial. Nah di sini makanya di sini Bu ada yang non Islam, saya punya teman non Islam mengatakan begini, kok umat Islam makanya tidak ada toleransi setiap ada hari besar Ka'bah belum mengucapkan selamat hari raya. Itu kata saya begini, kan itu aturan tersendiri Bu. Dengan menghormati tidak mengganggu itu sudah toleransi. Kalau tidak mengucapkan selamat hari itu ada aturan. Nah, bagaimana menurut Ibu Ustara tentang sejauh mana itu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, agamamu agamamu agamamu agamamu agamaku. Dan kan dalam hukum tidak boleh kan menjual agama yang sudah punya agama atau mengajak agama yang lain, itu ada di Indonesia ada aturannya kan, tidak diperbolehkan. Ada undang-undangnya, tidak boleh misalkan di negara kita memaksa harus masuk ke agama yang lain. Nah itu bagaimana buat Ibu Ustazah? Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan, begitu ya, di Jawa Barat ini. Wah ini jauh loh Bu Ustazah ya.
3: Iya. Yeah. Gak nyangka yang nanya jauh ini.
1: Iya, okay. Ini bagaimana Bu Ustazah bisa langsung menjawab ini?
3: Oke, okay. Lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamamu. Itu sebenarnya memang menjadi patokan kita dalam beragama, dan ini juga diterapkan oleh Nabi kita. Jadi beliau pada saat itu bagaimana bersikap moderat ya pada saat itu. Jadi kalau menurut Bapak memang tadi itu kalau memang sudah mendekati ke akidah, bukan ke ranah sosial. Kalau ranah sosial memang kita harus toleransinya memang jelas ya.
1: Betul.
3: Tapi kalau memang sudah ke ranahnya ke akidah, ke keyakinan, kita harus mantapkan diri kita dulu nih Pak. Sudah sejauh mana keimanan kita yang memang sekiranya itu tidak mengganggu, tidak merubah keimanan kita. Jadi begini, ketika tadi mengucapkan selamat apa?
1: Selamat hari raya, Natal, misalnya.
3: Misal. Kalau memang itu hanya diniatkan hanya sekedar mengucapkan, itu kan salah satu cara kita menghormati sebenarnya.
1: Toleransi, begitu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Yang penting tidak ada niatan untuk mengucapkan selamat. Selamat dengan apa namanya ya? Selamat dengan apa yang ada di dalam Natal itu sendiri.
1: Oh gitu. Jadi hanya lisan saja.
3: Begitu. Iya. Jadi tidak akan ada juga di dalam hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu kan tergantung dengan niatnya. Ya, dan segala apa yang kita lakukan juga tergantung pada apa yang kita niatkan kan gitu. Jadi kalau misalnya memang mengharuskan kondisi kondisi itu mengharuskan kita untuk mengucapkan entah itu selamat Natal atau yang lain sebagainya itu, ya monggo, daripada nanti apa, jika memang ketika kita tidak mengucapkan itu menyebabkan perpecahan di masyarakat kita, monggo, yang penting tidak merusak akidah kita sendiri. Tapi ketika itu mungkin bisa menjadi pilihan untuk tidak perlu mengucapkan, tidak perlu
4: begitu. Oke,
3: jadi tergantung kondisi dan situasi yang ada pada saat itu dan siapa yang sedang kita hadapi.
4: Oh begitu ya, jadi dilihat kondisi, konteksnya dulu, iya. Begitu ya. Oke, baik, itu Pak Ahmad Irwan ya di Jawa Barat.
3: Jadi ini memang sebenarnya ada di apa namanya, di garis batas sebenarnya, agak ini juga sih saya. Tapi memang ini harus kita luruskan juga. Jadi sekedar mengucapkan dengan meyakini apa yang ada di dalam hari raya itu dua hal yang berbeda. Artinya kita dengan mengucapkan itu bisa membuat mereka bahagia, mungkin menyenangkan orang lain.
4: Pahala ya, juga itu berarti ya.
3: Ya meskipun tidak dikatakan berpahala, tapi kan itu bisa menjadikan kita lebih apa namanya ya, keteraturan dan
4: ya mungkin karena bertoleransi,
3: keseimbangan yang ada begitu. Itu. Iya.
4: Oke, baik. Itu tadi Pak Irwan ya di Bandung.
3: Di Bandung, Jawa Barat.
4: Oke, terima kasih. Dan yang lain barangkali saya juga masih menunggu yang ingin bertanya jawab langsung dengan narasumber kita, Ibu Ustazah Latifatun. Kita ada penelpon lagi, Ibu. Assalamualaikum. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan siapa, di mana Bapak?
5: Dengan Bapak Muhammad.
4: Bapak Muhammad di mana, Bapak?
5: Dari Sampang.
4: Dari mana, Pak?
5: Dari Sampang.
4: Oh, dari Sampang. Oke.
5: Ya.
4: Iya, Bapak Muhammad, barangkali ada yang ingin ditanyakan, Pak, dengan Bu Ustazah kita pada pagi hari ini. Topik kita terkait adab.
5: Ya, terkait adab. Terima kasih Bu Ustazah yang penjelasannya luar biasa. Ini pencerahan terutama bagi anak-anak kita terkait masuk adab. Nah, pertanyaannya saya, sekarang yang di sekolah itu banyak yang kita diajarkan adab, adab dan ilmu juga. Nah, bagaimana ketika seseorang itu memiliki ilmu tanpa disertai adab, apa dampaknya kepada keluarga kita?
4: Oke. Dampak itu saja keluarga, dampak di dalam keluarga jika ilmu tanpa adab begitu ya Pak ya?
5: Iya.
4: Oke, baik.
5: Sebelumnya terima kasih kepada Ustaz yang luar biasa.
4: Oke, terima kasih Bapak Muhammad dari Sampang. Assalamualaikum.
1: Baik Pak, Ibu Ustazah, tadi sebenarnya sudah kita bahas di awal begitu ya.
3: Sudah apa? Kita bahas dan sebenarnya akan kita bedah.
1: Akan kita bedah lagi di sesi saat ini begitu ya, karena kita masuk ke dalam moderasi beragama. Nah ini ya, tapi gak apa-apa, kita harus jawab ini.
3: Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih. Itulah kenapa sekarang itu saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan moderasi beragama ini ke lingkungan sekolah-sekolah tingkat menengah di Kecamatan Sampang sebenarnya.
1: Oh, di Kecamatan
3: Sampang. Hanya saja kemarin saya itu dapat undangan dari kecamatan lain. Alhamdulillah juga dari Camplong kemarin itu saya diminta mengisi dan ya ini yang saya isi. Selain tentang kepesantrenan, tapi juga ini kemarin saya sisipkan.
1: Gitu. Oke, tapi untung juga ini bisa langsung di RRI ya. Jadi nah, luas itu banget ini penyebarannya.
3: Betul. Jadi tadi bagaimana moderasi apa adab ya?
1: Betul.
3: Adab di dalam rumah, dampaknya itu bagaimana?
1: Ilmu tanpa adab begitu di rumah seperti apa nanti?
3: Oke. Adab ini kan tadi saya sampaikan kalau adab ini adalah salah satu pintu masuknya kita untuk berilmu. Nah, adab ini juga menjadi fondasi untuk kita bermoderasi beragama, dalam moderasi beragama. Jadi adab ini adalah fondasinya.
1: Iya.
3: Fondasi awalnya kita itu dalam bersosial gitu loh. Jadi ketika kita adab baik, adabnya baik ya, adabnya baik, rendah hati, hormat kepada yang tua, hormat kepada guru, hormat kepada siapapun yang ada di lingkungan masyarakat kita, yang lebih muda pun kan bisa kita hormati juga. Maka dari situ itu akan membuat cara pandang kita lebih terbuka akan perbedaan pendapat yang ada di sekitar kita. Gitu loh. Jadi ketika adab sudah baik, cara pandangnya juga sudah baik, maka nantinya ketika kita sudah dua ini sudah baik, sikap beragama kita pun akan lebih toleran kepada yang lain.
4: Wah, ini
3: tidak
4: berarti
3: mudah menyalahkan orang-orang yang tidak sama
4: dengan kita, begitu. Oke, jadi bisa dikatakan antara adab dan moderasi beragama ini memang benar-benar berhubungan, begitu ya,
3: betul Bu Ustazah, sekali. Ya. Makanya adab ini fondasinya moderasi beragama. Nah, ketika tadi sudah adabnya sudah baik, melahirkan cara pandang yang lebih baik, kemudian membuat sikap kita dalam beragama juga lebih baik, maka nanti akan lahirlah sikap kita yang lebih moderasi. Moderasi dalam beragama, gimana kita dapat melakukan banyak hal dengan cara yang seimbang dalam memperhatikan itu.
4: Betul.
3: Kemudian dan tanpa adab, ya tanpa adab, ilmu itu bisa menjadi alat untuk menjadikan kita merasa paling benar. Nah, itulah salah satu sikap yang tidak moderat, tidak moderasi lah intinya.
4: Kalau dalam keluarga itu seperti apa itu, Bu Ustazah?
3: Kalau dalam keluarga gini, tadi kan bapaknya bagaimana di sekolah dan keluarga. Sebenarnya wujud adab dalam ekosistem pendidikan ini kan ada tiga pilar ya. Ada tiga pilar, ada guru, ada anak di sekolah, kemudian ada orang tua. Nah, tiga pilar ini betul-betul saling berhubungan. Yang pertama, ketika guru sudah menjadi teladan yang baik, dia memberikan contoh yang baik, dia menegur dengan cara yang lebih baik, kemudian dia mengajarkan bagaimana cara toleransi yang baik, maka sebagai siswa, dia nanti akan bisa menghormati gurunya dengan lebih baik, dia akan bisa lebih berbicara santun kepada gurunya, bersikap lebih baik, dan nantinya akan membuat dia juga ke orang tuanya juga menjadi lebih baik.
4: Dampaknya ke rumah juga, begitu, dalam keluarga.
3: Tapi jangan salah, adab di sini tidak hanya di sekolah, tapi juga harus kita mulai dari rumah. Ketika di rumah sudah kita bekali dengan adab yang baik, di sekolah gurunya juga ternyata memberikan stimulus tentang adab yang baik, maka tidak, bukan mustahil anak ini nanti menjadi anak yang betul-betul beradab.
4: Betul, berarti memang adab itu memang dimulai dari rumah dulu, begitu.
3: Rumah
4: ya,
3: dulu.
4: Ustazah. Ustazah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ingin bergabung kembali, karena dari tadi menunggunya sangat lama. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana?
6: Fatim.
4: Ibu Fatim, di mana ibu?
6: Iya, di Sampang, Mbak.
4: Oh, di Sampang. Oke, Ibu Fatim. Silakan, ada yang ingin ditanyakan pada pagi hari ini?
6: Iya, menarik sekali karena sekarang yang namanya adab sebelum ilmu itu agak-agak mulai terkikis nggih. Dan takutnya kan juga anak gitu ya. Kita sebagai orang tua itu kan ada rasa khawatir anak terkikis juga karena dari lingkungan teman-temannya gitu. Kemudian kita di rumah udah berusaha, tapi di luar kita gak tahu. Sebenarnya yang paling prinsip kita sebagai orang tua itu sebelum yang ke arah tadi disampaikan Ustazah, kitanya sendiri harus gimana Ustazah, jadi supaya anak itu juga gak terkikis gitu. Jadi kita udah menyiapkan bekal adab gitu ya, kita udah pesan ke anak, terus kita juga udah kasih contoh. Nah, tapi kalau
4: di luaran begitu ya, kita nggak tahu.
6: Apa yang harus kita lakukan supaya anak itu terbentengi, supaya itu apa ya istilahnya, teguh gitu,
4: kokoh lah begitu, dari rumah tuh udah kokoh begitu ya,
6: kan anak itu filternya kurang gitu kan, masih belum gitu.
4: Baik ya, begitu saja Bu Fatim
6: ya.
4: Terima kasih Bu Fatim.
6: Iya, sama-sama.
4: Ya, gimana ini Bu Ustadzah? Bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan sebagai
3: orang tua,
4: begitu di rumah ya? Karena kita juga tidak bisa mengawasi anak kita 1-24 jam,
3: benar,
4: gitu kan?
3: Ya, kembali lagi tadi kan memang saya sampaikan di awal bahwa rumah itu adalah tempat pertama anak mendapatkan ilmu, ya kan? Dan adab. Nah, itu adalah tempat pertama. Kemudian selain di rumah ada sekolah. Di sekolah juga ada guru-guru yang baik yang sudah kita tahu, oh benar nih sekolahnya misalnya sudah baik. Kemudian di rumah kita sudah merasa kita sudah cukup baik untuk memfilter apapun yang mungkin bisa diterima anak kita di luar. Nah, ini bisa menjadi salah satu tantangan kita memang bagi orang tua-orang tua di masa kini ya, yang era digitalnya luar biasa ini. Jadi kita selain memfilter dari sekolah dan rumah, kita juga harus tahu, kita harus bisa menerapkan ke anak-anak kita bahwa bahwa kamu itu suatu saat akan hidup dengan duniamu. Orang tua dan sekolahmu ini hanya sebagai backinganmu aja di belakang, kan gitu kan ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua, kalau sudah ikhtiarnya sudah, kita rasa ikhtiar kita udah cukup banyak, udah cukup baik untuk memfilter hal-hal yang negatif tadi itu ke anak kita. Yang perlu kita ingat lagi, ada Allah yang ada di samping kita, yang selalu menjaga anak-anak kita. Kita titipkan kepada beliau.
4: Itulah kekuatan doa begitu.
3: Ya, kalau saya begini, ikhtiar saya sudah cukup. Di sekolah sudah saya sekolahkan di tempat-tempat yang mungkin pilihan, menjaga akhlak gitu ya. Kemudian di rumah sudah saya tekankan beberapa aturan yang memang itu untuk menjaga adabnya anak-anak. Tapi di luar itu kan kita tidak tahu dengan penjagaan di luar bagaimana. Maka cukup kita titipkan kepada Allah dengan Fatihah 11 kali kalau saya setiap selesai sholat. Untuk khusus untuk anak-anak saya.
4: Ini ilmu di pagi hari ini ya. Jadi Al-Fatihah 11 kali.
3: Iya, dan ini rutinitas saya setiap selesai sholat. Karena saya, anak saya satu di pesantren. Anak saya satu masih di rumah ya, satu di pesantren. Nah, ketika di pesantren itu kan kita enggak tahu ya di sana tuh ada apa, bagaimana dia, entah dia sedang apa, kan kita enggak tahu. Apalagi kalau tidak di pesantren misalnya, di luar bersama teman-teman. Maka cukup ketika aturan itu sudah kita buat, ketika semuanya ini sudah kita kita tinggal titipkan saja kepada Allah. Kalau saya melalui Fatihah 11 kali memang.
4: Jadi
3: dan ini terbukti sebenarnya.
4: Gitu ya.
3: Iya. Jadi ketika koneksi kita kepada Allah dan kepada anak ini melalui Fatihah ini, kita dawamkan, kita rutinkan. Apa yang terjadi dengan anak kita di pesantren itu kayak nyetrum gitu.
4: Oh gitu. Jadi misalnya kontak gini, batin gitu.
3: Jadi gini, kok tiba-tiba mimpi anak saya, kok tiba-tiba nanti tiba-tiba ada telepon dari pesantren, ibu anaknya sakit.
4: Oh begitu.
3: Langsung berangkat saya, ibu begini. Oke, berarti ini adalah salah satu cara kita mengkoneksikan diri kita kepada anak kita melalui Rob kita.
4: Betul, betul. Wah, ini luar biasa, nanti bisa diterapkan juga begitu ya Bu Ustazah.
3: Iya. Karena kan kalau kita kalau kita 24 jam, 1x24 jam mengawasi anak kita, kan kita gak mungkin gitu loh. Gak mungkin, jadi kita serahkan saja penjagaan yang terbaik itu kepada yang maha menjaga.
4: Nah ini juga salah satu ini salah satu semacam ini ya, ungkapan dari orang tua yang barangkali. Sebenarnya tadi saya mau tanyakan nih, untuk orang tua yang sedang mendengarkan, apa yang bisa mulai diterapkan di rumah gitu sebenarnya tadi. Tapi karena Bu Stada tadi sudah menjawab begitu, apa yang dilakukan, ya ini salah satu suara dari orang tua begitu.
3: Iya, betul.
4: Iya, baik, itu tadi Bu Fatim di Sampang ya. Dan waktu kita sangat tidak memungkinkan begitu Bu Ustazah. Sebenarnya masih panjang. Barangkali ada bisa lebih dipersingkat saja barangkali Bu Ustazah, bagaimana juga kita menjaga atau tantangan menjaga adab di era digital, kemudian solusi dan responnya tuh seperti apa begitu.
3: Oke, kalau di era digital kan banyak nih ustadz-ustadz ceramah di TikTok, di Instagram kan,
4: ya betul gitu.
3: Nah, kita biasakan untuk saring sebelum sharing.
4: Oh, saring dulu sebelum sharing begitu.
3: Kita saring dulu apa yang beliau sampaikan. Jika memang itu baik untuk di-sharing ke orang lain, silahkan sharing. Tapi jika itu mengandung kekerasan atau mungkin hal-hal yang kurang baik, stop di kita. Tidak perlu kita sharing ke orang lain. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat anak kita ini lebih santun kepada gawainya daripada ke orang tuanya.
4: Nah, untuk saat ini begitu.
3: Iya. Ketika HP-nya jatuh, duh HP-ku. Jangankan jatuh, diduduki saja kan. Itu bagaimana caranya biar anak itu tidak terlalu fokus kepada HP-nya tapi fokus kepada kita. Itu hanya kita yang tahu sebenarnya di rumah. Ini sebenarnya panjang ya pembahasan ini panjang.
4: Hanya karena memang terbatas dengan waktu begitu ya.
3: Tapi ini singkat saja. Kemudian bagaimana informasi-informasi keagamaan tadi itu betul-betul yang instan, tanpa sanad dan tanpa adab keilmuan, itu kurang baik. Jadi apa yang kita terima di media sosial itu kalau tidak kita saring dulu itu akan bahaya buat kita sendiri. Kemudian tadi Mbak Rini, kita waktu jeda tadi itu kan ada ini ya, ada iklan tentang
4: budaya.
3: Budaya apa tadi ya?
4: Sintung.
3: Itu sebenarnya salah satu budaya yang baik. Kearifan lokal yang baik yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita lanjutkan. Kenapa? Tadi pakai pelepah apa itu ya? Pelepah pohon apa tadi itu saya lupa. Pohon
4: siwalan.
3: Siwalan
4: kan? Ya, betul.
3: Jadi pelepah pohon siwalan yang dibaca itu adalah berjanji. Tapi memang ada tarian-tariannya ya, Dek. Itu memang adatnya, mungkin dirubah menjadi berjanji dan bacaan-bacaan sholawat.
4: Tapi itu tidak masalah begitu ya.
3: Itu tidak masalah. Okay. Jadi itu ketika
4: kearifan lokal barangkali itu ya.
3: Kearifan lokal ketika adab dan ilmu kita bisa apa ya, kita sinkronkan, nah itu bisa menjadi lebih baik.
4: Oke, luar biasa. Ibu, karena waktu kita sangat terbatas barangkali nih yang terakhir ya. Oke. Kalau harus memberi satu pesan singkat untuk pendengar RRI Jawa Timur pada hari ini pendengar di mana saja, karena juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI digital yang bisa Anda dengarkan di mana saja begitu. Apa pesan begitu dan harapan khusus untuk kita, dunia pendidikan kita ke depan begitu dengan topik kita pada pagi hari ini? Singkat saja barangkali Bu Ustazah.
3: Oke. Ada satu catatan saya di sini. Ilmu akan memenuhi kepala kita, tapi adab akan memenuhi hati kita. Ilmu membuat kita mampu berbicara, sedangkan adab mengajarkan kapan harus berbicara dan bagaimana menghargai sesama. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang pintar, tetapi oleh orang-orang yang berilmu sekaligus beradab.
4: Oke, quotes pagi ini yang luar biasa begitu ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan bersama Ibu Ustazah pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, ilmu yang diberikan ini sangat bermanfaat begitu ya Bu Ustazah.
3: Amin, para semoga bermanfaat.
4: Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Ustazah sekali lagi pada pagi hari ini sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan pagi hari ini nanti dengan segala aktivitas. Mungkin dalam kesempatan kita bisa sambung kembali.
3: Amin.
4: di program lain.
3: Di program-program yang lain, oke.
4: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Ustazah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kita di Mutiara Pagi bersama Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Ibu Ustazah Latifatun Nahdia SHI, dengan tema kita adalah Adab Sebelum Ilmu sebagai Pondasi Moderasi Beragama di Dunia Pendidikan. Program Mutiara Pagi berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur yang juga disiarkan oleh RRI Sumenep, RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, SP Kediri, dan juga SP Tuban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Agar dapat tampil maksimal serta bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada ajang Piala Soratin.
2: Sampai hari ini, tiga perda tersebut belum ada peraturan bupati.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi, Jumat 24 Juli. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Piala Dunia 2030 dinilai sebagai momentum realistis timnas Indonesia mengukir sejarah tampil. Kombinasi kematangan usia, Garuda, serta kebijakan baru FIFA yang memperluas kuota peserta menjadi 64 tim. Dinilai kian membuka lebar jalan. Alvin Nuairi melaporkan.
4: Impian besar pecinta sepak bola tanah air untuk melihat tim nasional Indonesia tampil di panggung akbar Piala Dunia semakin membara.

0: perhelatan Akbar Piala Dunia 2030 dinilai menjadi momentum paling realistis dan emas bagi skuad Garuda untuk menorehkan sejarah baru. Optimisme tinggi ini salah satunya disuarakan oleh Vicky Jiro, seorang tokoh pengamat sekaligus pecinta sepak bola asal Kabupaten Sampang, Madura. Menurutnya kombinasi antara komposisi skuad yang matang secara usia serta regulasi turnamen baru menjadi variabel kunci yang membuka lebar pintu Garuda menuju panggung dunia. Keputusan FIFA untuk memperluas kuota peserta Piala Dunia menjadi 64 tim dinilai memberikan angin segar bagi negara dari Konfederasi Asia, termasuk Indonesia, untuk bersaing lebih kompetitif.
1: Insya Allah akan lebih mudah karena usia pemain-pemain kita, apalagi yang diaspora, itu sudah matang-matang. Lebih optimis kita bisa melaju ke putaran final Piala Dunia 2030. Dan dalam rencana FIFA kan akan diputar 64 tim anggotanya, peserta. Jadi peluangnya lebih banyak.
0: Meski peluang terbuka lebar, Vicky mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional tidak lekas berpuas diri. Konsistensi dalam peningkatan kualitas kompetisi domestik seperti Liga 1, transparansi manajemen PSSI, serta kesinambungan program naturalisasi antara harus terus berjalan seiringan.
2: Persu Madura City mengandalkan kekuatan talenta lokal untuk menghadapi Piala Suratin U17 yang telah menjalani masa persiapan selama sekitar 3 bulan. Taguan Novantrian melaporkan.
3: Persu Madura City terus mematangkan persiapan menjelang tampil pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Tim yang seluruhnya diperkuat pemain dan pelatih asal Kabupaten Sumenep itu ditargetkan mampu memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama daerah di kompetisi kelompok umur bergengsi tersebut. Sekretaris ASKA PSSI Sumenep Eko Sulistio mengatakan persiapan tim terus dilakukan melalui program latihan yang disusun tim pelatih. Selain meningkatkan kondisi fisik dan aspek teknis, para pemain juga dibekali kekompakan serta mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di fase grup. Menurut Eko, keikutsertaan Persu Madura City di Piala Suratin U17 merupakan bagian dari komitmen ASKA PSSI Sumenep dalam membina dan mengembangkan potensi pesepak bola muda di daerah. Seluruh pemain yang tergabung merupakan talenta lokal yang diharapkan menjadi cikal bakal pemain masa depan Kabupaten Sumenep.
4: Dan kami mengajak seluruh masyarakat Sumenep untuk bisa memberikan dukungan positif kepada para pemain, pelatih, dan ofisial agar dapat tampil maksimal serta bisa mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada ajang Piala Suratin U17 tahun 2026. Dan terpenting lagi, seluruh pemain dan tim pelatih itu adalah semua pemain dan pelatih lokal Kabupaten Sumenep.
3: Eko berharap dukungan masyarakat menjadi tambahan motivasi bagi pemain muda Persu Madura City untuk tampil percaya diri di setiap pertandingan. Ia menilai keberhasilan tim tidak hanya menjadi prestasi bagi klub, tetapi juga kebanggaan bagi masyarakat Sumenep serta bukti bahwa pembinaan sepak bola usia muda di daerah terus menunjukkan perkembangan positif.
2: Berikut tanggapan harapan masyarakat tentang pesta bola dunia usai mimpi Indonesia baru dimulai.

0: Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Sebenarnya menurut saya, Indonesia sudah lama bermimpi bisa lolos ke Piala Dunia. Bukan hanya sekarang, Indonesia bermimpi. Saya yakin kalau semua yang berkepentingan punya mimpi yang sama untuk menuju Piala Dunia, saya yakin bisa.
1: Saya Safrawi di Sumenep. Piala Dunia kemarin sangat seru. Sayang yang didukung saya Argentina kalah dari Spanyol. Saya berharap Indonesia mampu juga berbicara di tingkat dunia. Dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Piala Dunia kemarin bisa dijadikan pelajaran berharga untuk menuju ke Piala Dunia.
2: Saya Angga di Sumenep. Pesta Piala Dunia memang sudah usai. Namun bagi pecinta bola dunia, momentum ini terus terasa. Indonesia harus punya mimpi untuk masuk ke Piala Dunia yang lebih tinggi ini. Piala Dunia kemarin harus dijadikan pembelajaran. Harus optimis, pasti mampu kalau ada kemauan.

0: Yang tersisa dari euforia Piala Dunia mengukir mimpi Indonesia masuk Piala Dunia menjadi komentar buletin pagi dibacakan dan ditulis oleh Faisal Warid.
1: Selamat pagi pendengar. Pesta sepak bola terbesar di dunia telah berakhir. Sorak-sorai di stadion, euforia di layar kaca hingga perdebatan hangat di warung kopi dan media sosial perlahan mereda. Trofi telah terangkat, juara telah dinobatkan dan sejarah baru telah tercipta. Spanyol lahir sebagai juara nomor wahid setelah berhasil menumbangkan Argentina sang juara Piala Dunia 2022 lalu. Namun bagi Indonesia, berakhirnya Piala Dunia seharusnya bukan menjadi penutup cerita, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju mimpi yang lebih besar, masuk Piala Dunia, berkompetisi dengan tim-tim besar berbagai negara. Yang tersisa dari euforia Piala Dunia seharusnya bukan hanya kenangan tentang gol-gol indah atau aksi para bintang. Yang harus terus hidup adalah semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari pesta sepak bola dunia pada masa yang akan datang. Atmosfer sepak bola di negeri ini tidak hanya terlihat saat Piala Dunia berlangsung. Kompetisi nasional, laga tim nasional hingga turnamen internasional selalu mendapatkan perhatian besar. Fanatisme terhadap klub maupun tim nasional serta kekaguman terhadap para pemain bintang dunia menjadi bukti bahwa sepak bola telah menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Namun kecintaan besar itu tidak boleh berhenti sebagai euforia sesaat. Fanatisme harus diubah menjadi energi positif. Kekaguman terhadap para pemain dunia harus menjadi inspirasi untuk melahirkan generasi pesepak bola Indonesia yang mampu berdiri sejajar dengan mereka. Piala Dunia seharusnya tidak hanya menjadi tontonan tetapi juga menjadi cermin sekaligus motivasi tentang bagaimana kerja keras, disiplin, pembinaan usia dini dan tata kelola sepak bola yang profesional mampu membawa sebuah negara bersaing di panggung tertinggi. Setiap anak yang hari ini bermain bola di lapangan kampung harus memiliki keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka dapat mengenakan lambang Garuda dan berlaga di panggung Piala Dunia. Piala Dunia telah usai, kini saatnya Indonesia memulai babak baru. Dari kecintaan yang begitu besar terhadap sepak bola, lahirlah tekad untuk membangun prestasi yang lebih tinggi. Mimpi itu memang tidak mudah diraih, tetapi bukan tidak mungkin suatu hari nanti lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Stadion Piala Dunia. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring bersama RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube kami. Kami beralih ke info lain, persoalan perlindungan perempuan dan anak di Sampang kembali menjadi sorotan. Meski demikian, pemerintah daerah telah memiliki sejumlah regulasi, namun hingga kini aturan teknis berupa perbup belum diterbitkan. Hairul Umam melaporkan.
2: Payung hukum perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sampang belum berjalan maksimal. 3 peraturan daerah telah tersedia, namun hingga kini belum dilengkapi peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan. Ketua Bapemperda DPD Sampang, Muhammad Faruk menyebut, 3 perda tersebut, yakni Kabupaten Layak Anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pengarus utamaan gender. Namun seluruh regulasi itu belum memiliki perbup. Faruk mengatakan, DPRD kini melakukan kajian terhadap Perda Kabupaten Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi tersebut dinilai perlu diperbarui agar sesuai dengan aturan yang lebih tinggi dan perkembangan saat ini.
3: Begini, jadi memang ada beberapa perda yang berkaitan dengan anak dan perempuan. Jadi di Sampang itu kita sebenarnya sudah mempunyai 3 peraturan daerah yang berhubungan dengan anak dan perempuan. Yang pertama itu adalah Perda Kabupaten Layak Anak itu disahkan pada tahun 2017. Dan yang kedua adalah perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Jadi itu sama 2017 dan kemarin juga sudah disahkan di 2023 itu pengarus utamaan gender yang notabene semuanya beririsan. Ada kaitannya dengan perempuan dan anak. Bahkan hari ini sampai hari ini 3 perda tersebut sampai hari ini belum ada peraturan bupatinya. Aturan teknisnya belum ada sampai kami melakukan kajian terhadap 2 perda itu, jadi Perda Kabupaten Layak Anak dan perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Itu kami melakukan kajian. Dari kajian itu kami harus melakukan pembaharuan perda itu karena sudah tidak sesuai dengan aturan.
2: Sementara Kepala Dinsos P3A Sampang Muhammad Anwari Abdullah membenarkan perbu belum diterbitkan karena masih menunggu revisi perda.
4: Anggaran tidak ada, tapi pihak pimpinan sama Komisi 4 itu menganggap anggaran yang ada sementara ini masih belum mencukupi untuk mengatasi dan istilahnya kami dinas sektor itu agar supaya lebih fokus kepada tindakan pencegahan. Ya. Kalaupun itu sudah menjadi kasuistis, kami harus hadir, pemerintah harus hadir untuk melakukan pendampingan sampai dengan si korban ini tuntas. Termasuk pelaku yang di bawah umur pun kami harus melakukan pendampingan sampai tuntas. Nah itu yang disoroti oleh Komisi 4 dan pimpinan.
2: Menurutnya, pemerintah daerah juga menyiapkan penguatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
0: Polsek Lenteng, Polresta Sumeneb berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor terjadi di Desa Daramista Lenteng. Seorang pria, AM, diamankan setelah penyelidikan dilakukan oleh unit reskrim berdasar laporan dari korban. Imam Mulis melaporkan.
5: Polsek Lenteng, Polresta Sumeneb berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Dusun Celek, Desa Daramista, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb. Kasih Humas Polresta Sumeneb, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai hilangnya sepeda motor milik Ahmad Fahrurosi Agustino. Unit Reskrim Polsek Lenteng melakukan serangkaian penyelidikan hingga memperoleh informasi mengenai keberadaan terduga pelaku di Desa Manding Lao, Kecamatan Manding. Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial AM berusia 43 tahun tanpa perlawanan. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban. Saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melengkapi proses penyidikan sekaligus mendalami kemungkinan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana lain.
6: Unit Reskrim Polsek Lenteng itu melaksanakan penangkapan kepada tersangka AM yang dimana semula mendapat informasi dari masyarakat bahwa keberadaan AM berada di rumah temannya yang beralamat di Desa Manding Lao, Kecamatan Manding. Oleh sebab itu, unit reskrim langsung melaksanakan penggerbekan dan penangkapan di rumah temannya dan tersangka dikenakan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.
5: Kasih Humas Ibda Ahmad Putrawardana mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan memarkir kendaraan di tempat yang aman, menggunakan kunci pengaman tambahan, serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana.
0: KPU Pamekasan menyelenggarakan forum konsultasi publik FKP terkait peninjauan ulang standar pelayanan KPU setempat. Forum tersebut melibatkan pihak terkait, akademisi dan media. Purnama Iswantoro melaporkan.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan forum konsultasi publik FKP terkait peninjauan ulang standar pelayanan KPU setempat. Kegiatan tersebut digelar Kamis 23 Juli 2026 dengan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, perwakilan instansi pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, media, dan pengguna layanan. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Amiruddin mengatakan forum ini menjadi wadah menyampaikan standar pelayanan KPU Pamekasan sekaligus memperoleh saran untuk peningkatan kualitas layanan.
8: Dari sekian unsur ini adalah tidak lepas dengan layanan-layanan yang dilaksanakan oleh KPU, baik itu pada saat non tahapan seperti sekarang maupun pada saat terutama nanti pada masa-masa tahapan mau tahapan pemilu maupun tahapan pilkada, terutama nanti ketika tahapan pemilu. Mau tidak mau setiap tahapan atau mungkin jalan kita tetap menggandeng media dan juga teman-teman pemantau dan lain sebagainya.
7: Melalui forum tersebut, Amir menyampaikan 13 layanan di KPU Pamekasan, diantaranya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan permohonan informasi.
0: Petani cabai Desa Sendir Lenteng melakukan gerakan pengendalian atau gendal menekan penyebaran bakteri layu pada tanaman cabai. Rukaizen melaporkan.
9: Gerakan pengendalian atau GERDAL penyakit bakteri layu pada tanaman cabai dilaksanakan di kelompok tani Bukem Jaya, Desa Sendir, Kecamatan Lenteng. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pengamatan lapangan yang menemukan sejumlah tanaman cabai mulai terserang bakteri layu. GERDAL dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit agar tidak semakin meluas dan menurunkan produktivitas tanaman. Penyuluh pertanian lapangan Desa Sendir, Kecamatan Lenteng, Aristiyawati Wulandari mengatakan kegiatan tersebut melibatkan PUPT dan seluruh penyuluh di Kecamatan Lenteng untuk mendampingi petani dalam melakukan pengendalian secara tepat.
10: Seperti pada pengamatan pertama kemarin, didapatkan hasil terdapat tanaman yang terkena bakteri layu pada tanaman cabai. Di sini kita bersama dengan Pak Doni PUPT dan rekan-rekan PPL Kecamatan Lenteng akan mendampingi kelompok tani untuk melakukan GERDAL.
9: Sementara itu, PUPT Wilayah Kerja Kecamatan Lenteng Doni Nur Hidayat menjelaskan pengendalian dilakukan menggunakan agen hayati yang diaplikasikan dengan cara dikocorkan ke pangkal batang tanaman. Ia mengimbau petani melakukan aplikasi secara berkala serta memastikan alat yang digunakan dalam kondisi bersih agar efektivitas agen hayati tetap terjaga.
11: Ini paling efektif sebenarnya digunakan pada saat sore hari. Langsung dikocorkan ke batang-batangnya. Paling efektif juga sebenarnya pada saat sebelum tanam itu sudah dikocorkan. Kemudian aplikasi ini tolong diulang setiap 2 minggu untuk pencegahan. Tapi yang sudah terserang upayakan setiap minggu.
9: Petani diharapkan menerapkan pengendalian secara rutin agar penyebaran bakteri layu dapat ditekan sehingga produktivitas tanaman cabai tetap terjaga dan hasil panen tidak mengalami penurunan.
0: Kementerian Haji Umroh Bangkalan mulai memverifikasi data calon jemaah haji reguler tahun depan sebanyak 636 jemaah, termasuk 33 lansia, tengah diproses memastikan kelengkapan administrasi dan kepastian berangkat. Miftahul Umal melaporkan.
12: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangkalan mulai melakukan verifikasi data calon jemaah haji reguler yang dijadwalkan berangkat tahun 2027. Berdasarkan data dari Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Timur, jumlah sementara jamaah mencapai 636 orang, termasuk 33 jamaah kategori lansia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Bangkalan Arif Rohman menjelaskan, kategori lansia ditetapkan bagi jamaah berusia 65 tahun ke atas. Prioritas keberangkatan diberikan berdasarkan peringkat usia tertua sesuai kuota 5% dari total jamaah Jawa Timur yang mencapai sekitar 42 ribu orang. Ia menambahkan saat ini pihaknya masih memproses verifikasi data administrasi, memastikan keabsahan identitas, dan mencocokkan data setoran awal. Proses verifikasi juga mencakup pengecekan jamaah yang menunda keberangkatan, meninggal dunia, atau sudah pernah berhaji. Hasil verifikasi dijadwalkan terkirim ke Kanwil paling lambat 29 Juli 2026.
13: Ini sementara ini kita masih memproses verifikasi data mereka, memastikan datanya benar, memastikan siapa yang mau berangkat, siapa yang mau menunda, siapa-siapa yang dari data itu yang sudah meninggal, termasuk juga siapa-siapa yang sudah pernah berangkat haji.
12: Arif menambahkan hasil verifikasi berpotensi membuka penambahan porsi jamaah, karena jika ada kekosongan akibat penundaan atau kematian, kuota akan diisi oleh urutan berikutnya dalam daftar tunggu. Jamaah yang dipanggil kali ini adalah mereka yang mendaftar antara pertengahan Desember 2012 hingga 9 Januari 2013. Pihaknya menghimbau jamaah yang namanya terpanggil untuk segera hadir melakukan verifikasi agar kepastian keberangkatan bisa segera ditetapkan.
14: Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
15: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: Aduan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur di Kangayan mendapat tanggapan dari Dinas PUTR Sumenep. Kabid Bina Marga PUTR Sumenep Slamet Supriyadi mengatakan, pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan sesuai arahan Bupati. Menurutnya pada 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran 30 miliar rupiah untuk membangun infrastruktur Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Selain APBD, pendanaan juga diperkuat melalui DAK, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Supriyadi mengaku keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam mempercepat pembangunan di wilayah kepulauan. Karena itu ia meminta masyarakat bersabar, sembari memastikan pemerintah akan terus melakukan penanganan secara bertahap.
1: Anggaran itu memang kecil, tapi kami tetap mencari anggaran tersebut dari pemerintah pusat, provinsi. Malah lebih banyak pemerintah pusat kita ambil, ada DAK di sana 8M, 4M, dan 14M. Berarti kurang lebih 26 miliar untuk yang anggaran dana alokasi khusus yang masuk ke Kecamatan Arjasa dan Kangayan. Kami mohon maaf untuk bersabar warga kepulauan, karena kami juga akan melakukan yang terbaik untuk infrastruktur jalan, karena di Kangayan juga sekarang sudah ada pabrik aspal mixion plant, AMP, sehingga untuk infrastruktur jalan akan tetap teramutu bagus.
0: Supriyadi juga menyebut anggaran aspal mixing plant, AMP, di Kangayan diharapkan mampu meningkatkan mutu pembangunan jalan sehingga hasilnya lebih berkualitas dan tahan lama.
2: Demikian kabar kepulauan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia. Sumenep kritik dan saran, Anda bisa menghubungi telepon kami 0328665396, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Pagi ini adalah anugerah yang belum kita miliki kemarin ya. Bukalah hati lebar-lebar, biarkan kebaikan masuk dan menyertai kita seharian. Baik, selamat pagi tentunya di Sampang pagi ini. Apa kabar semuanya? Pendengar dimanapun Anda berada di hari Jumat ya, di tanggal 24 di bulan Juli 2026. Tentunya Sampang pagi ini hadir untuk Anda semuanya. Bersama saya Sutikno yang akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Baik, untuk pagi ini ya, untuk cuaca sendiri ini nampak cukup cerah ya di Kabupaten Sampang. Semoga secerah hati para pendengar di kesempatan pagi ini. Dan tentunya menurut perakiran BMKG Jawa Timur ya, di mana pendengar, bahwasanya untuk cuaca hari ini Sampang akan terjadi cuaca cerah sama seperti beberapa di kabupaten di wilayah Madura ya, seperti Sumenep, Pamekasan dan juga Bangkalan ya, yang sama-sama cerah. Sedangkan suhu sendiri mencapai 23 hingga 29 22 hingga 31 derajat Celcius ya. Dan tentunya pada hari ini untuk kecepatan angin sendiri ya, ini cukup kencang ya. Jadi bagi para pengendara, terutama kendaraan roda dua yang melintasi beberapa wilayah yang mungkin di Kabupaten Sampang ada beberapa wilayah yang melintasi, yaitu pantai ya, seperti Camplong, juga Tanjung ya, dan juga di kawasan Berenta ya, Ampet ya. Jadi para pendengar harus tetap selalu hati-hati dan tetap harus jaga keseimbangan ya, karena mulai kemarin siang ya, ini kota Sampang nampaknya cukup kencang anginnya, terutama saat malam hari ya. Tentunya juga para nelayan ya yang akan mencari ikan atau melaut ya di kesempatan hari ini, tetap selalu hati-hati dan tetap selalu mengikuti informasi perakiran cuaca ya, baik dari BMKG Jawa Timur atau BMKG Maritim ya. Tentunya tetap semangat ya bagi kita semuanya yang akan melaksanakan aktivitas, terutama di hari Jumat yang penuh berkah ini. Ya, kemana-mana tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 59 pasien yang menderita luka dan borok kaki, yang mana 80% dari mereka telah gagal untuk sembuh dengan pengobatan konvensional, lalu diobati dengan madu yang belum diproses. Semua dari mereka, kecuali satu kasus, menunjukkan peningkatan yang luar biasa setelah diolesi madu. Luka yang steril di awal tetap steril sampai sembuh. Sedangkan luka yang terinfeksi dan borok menjadi steril dalam waktu 1 minggu setelah menerapkan madu.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai